0: lagu.
1: Oh,
2: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman, kami punya keluhan. Kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio, ada obat herbal bernama Habutop. Lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan. Bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
0: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
0: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
0: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Gen berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia.

0: insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramount FM ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramount. Halo, pagi Balani Setara Paramount.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngatnya Mbak Ria ya. Syukurin. Akulah gule kemone api kae apa ya melati.
0: Melati ya.
1: Kalau pertama nggo Mbak Ria ya.
0: Yo. Yuk.
1: Ya terus kok.
0: Ketius.
1: Papa Wina semoga sehat selalu.
0: Ya Mbak Feby Belpas.
1: Apa?
0: Mbak Feby Belpas.
1: Oh, ya Mbak Feby
0: Belpas. Ya Ayang Linda, Ayang Arul di DPI wingi mung lo dotok kayak umbel. Bisa kayak umbel. Budimut, Kang Pi, cari Budimut, mudun Kang, mudun Kang, mudun, ya kon,
1: ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, duplak sinting, jos matenowon Kang Pi, sejimani yo, 6145477, halo pagi Balani Setara Paramon, Resares, patel B, Kang Pi tembe kue ya.
2: Lingkrik. Lah. Apa ya Kang Pi?
0: Cari Ayang Linda edon ah, bisa nurut temen ah.
2: Cari Bebi Uti. Bebi Paramon iki.
0: Lah gue bisa pada nurut-nurut temen aku. Gue lo.
2: Nyeneng nah hati orang kan ibu aja.
0: Donyong tara. Donyong tara panurut lah.
2: Antau.
0: Aduh.
2: Ami bakar madu milela kami. Ya, Pasuri sing bang kanak-kanak.
0: Yo. Iya, Ami. Nurut ya. Ami bakar madu. Mudun, mudun nyong wis manjat budek. Nyong wis manjat budek, mudun, ya, mudun.
2: Tingkring di sirmin.
0: No. Mama Ikma budek landep ya. Iya landep. Landepe ngeruk-ngeruk. Budek mut melak jare Pak Febi melas yo kowe Kang Pi nembe manjat kon mudun. Nah.
2: Tapi Kang Pi ora plong-plong. Mudune siap.
0: Mama Nadia.
2: Ya, Mama Nadia.
0: Iya, luar biasa budek. Wah iya luar biasa.
2: Panas tuh bener kayak konting anak sih lagi online di rogro.
0: Iya.
2: Orang apa ya pak?
0: Caksu pagi caksu.
2: Caksu pagi.
0: Wartian.
2: Ya Wartian.
0: Pak Jabidin sugeng enjing bude.
2: Iya Pak Jabidin.
0: Cari Wartian bisa ya. Nurut KB karo demut sih.
2: Sirup sewu.
0: Aduh, tau blek menis pancen.
2: Orang apa ta?
0: Piol pagi piol.
2: Piol.
0: Jare pagi budhe ratus ruduk ya. Pak Hadi. Pak Hadi Pagongan, Pak Hadi.
2: Iya, Pak Hadi Pagongan pagi sehat ya Pak Hadi.
0: Kang Teddy.
2: Kang Teddy, Kang Dewi.
0: Budhe dilawan Baby Uni.
2: Tapi aku ndeleng di sisi sing manjat sapa, Be? Soalnya
0: kan
2: juga sing ora gelem
0: mudun. Lah kok ya, kayak Baby Baby Uni lagi medang karo Dede Nadin. Dede Adin. Lagi
2: main yuk.
0: Lagi tutul-tutul deh, lagi medang tutul-tutul ya, gue ya.
2: Meri.
0: Iya, ditutul-tutul senengane kan nek kowe meri ditutul-tutul ya kowe ya.
2: Oh, iya. Tutul-tutul penjara. Iya ya.
0: Sarapan apa dongnya bisa pada takluk aja ya, yang Linda. Sarapan apa sih Bude?
2: Iya, sambel.
0: Sambel.
2: Iya.
0: Lawe sambel ayang Linda.
2: Sambel. Kan sambel.
0: Sambele Bude kowe.
2: Orang alon
0: rek. Kae kapan iyo, ketemu ya, Bes? Kapan ketemu lagi ya, Bes?
2: Ayo.
0: Serasa beda.
2: Ya.
0: Serasa beda kota ya.
2: Iya ya,
0: Pak. Padahal ini gue ketemu. Jasa jumpa dah. Kenang hipnotis kabeh.
2: Jasa
0: keracum.
2: Jasa
0: keracum Akil. Akil, jare Akil ngono Umpi. Jare Akil Umpi Ipan dupe apa Budi Mut?
2: Salam.
0: Salam. Salam. Salam
2: kami yo.
0: Bude, Burini, Bude sing duwe setara paramon dilawan. Aduh, kacetan jae dongnya ora gelem kon mudun enak nemen nang dhuwur kok. Ya kowe. Alo kok Bude, weh.
2: Yo.
0: Jakso njaluk weh.
2: Jakso.
0: Iya, njaluk
2: apa? Usman ya.
0: Oh, Usman.
2: Iya.
0: Iya iya iya. Padahal kita satu RW ya Bude.
2: Iya tapi
0: sangat. Baby Uni tapi serasa kita beda kota ya.
2: Ibarat kan?
0: Ibaratnya Baby Uni di Bandung, Bude di Jogja. Jadinya antara Bandung dan Jogja ya.
2: Jadi ketemu
0: nangel ya. Nah, iya.
2: Betul. Waktunya benar-benar.
0: Iya.
2: Disiapkan
0: di sini. Iya kowe. Lagi sibuk kata iya ya.
2: Iya. Lagunya masih terpendam ya.
0: Masih terpendam.
2: Tapi ya.
0: Masih
2: merasa.
0: Iya, meresapi lah tipiris kebo. Iya, yang merasa iya, ini lagunya yang suruh meresapi siapa?
2: Ya mungkin nanti.
0: Aduh.
2: Iya kan.
0: Oh, kasih salam terpendam. Ya. Ya, ul.
2: Niki Kang Pi, pokoknya makasih.
0: Heeh.
2: Abi bakar madu milela.
0: Iya.

0: Kunti iya.
1: Maka tuh ibu ketuh. Mama Ikma barang tiga darah manis saya. Mama Zira, Nia.
0: Hidung mancu.
1: Hidung mancu.
0: Iya.
1: Bu Ida Martono ya barang lima Sri Kandine, Bu Sri Nayam Sakra. Terus Kang Sayo Lobo.
0: Iya, Mama Elsa. Pagi Mama Elsa. Iya. Iya.
1: Mama Hilman, Mama Trio Blesok.
0: Iya.
1: Mama Nadia, Mama Lani, Trio Pesek.
0: Yuk.
1: Terus Wato, Mami.
0: Iya, Pepi Uni, Bude, mending saiki mangkat terus kayaknya pan naik pangkat. Wah.
1: Pangkatnya apa sih,
0: Pepi? Mangkat terus ya. Ayo mangkat toh ya, ayo mangkat.
1: Ayo mangkat.
0: Oh, Oma mangkat.
1: Ayo lagi mangkat terus.
0: Ayo mangkat terus dah, gue sip mangkat terus saya kuat jembolos boy ayo.
1: Oh. Bintang. Jadi tanya
0: 7
1: ya
0: Beb. Kok
1: posisinya
0: Beb Yuli
1: tak kerepun.
0: Nggak
1: kok. Ya Beb.
0: Karyawan teladan ke.
1: Seragamnya ngomong aku
0: pasti ke. Ya kamu what toh.
1: Ini buka kartu. Kok tiga ayo suntik kok. Biasa. Kayak kayak nunggu Yuli lu. Bahagia dong.
0: Oh iya dong.
1: Aku
0: ya.
1: Paling bahagia.
0: Aku tuh paling seneng ya. Iya, tertawa di atas penderitaanmu ya. Iya, aku paling seneng ya. Ami bakar madu. Mesti wis katokan Bude weh. Nemen ya. Iya, aku bahagia di atas penderitaanmu ya. Kalau kamu menderita tuh aku bahagia.
1: Pokoknya. Lanjut ya. Mori Kamu Mali Mbak Heni Ayah. Terus Kang Mukson Mbak Rohyati.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati.
1: Posing Ayu teman.
0: Ya.
1: Bu Rini Pak Bu
0: Rini.
1: Budiono. Selalu manglingi ya
0: manglingi teman ya. Iya.
1: Ayah artis siapa lah
0: Pak? Iya. Siapa ya Kak?
1: Indonesian.
0: Iya siapa ya?
1: Siapa kok?
0: Hai.
1: Baby
0: ya. Siapa sih lah, bulah. Aku pan oleh elemen warai Bude. Caksu. Jaka suara.
1: Raja
0: online ka caksu. Mbak Feby Bude wis diwen kis. Jare Bude wis diwen kis sing ami mak bakar madu Bude.
1: Wingi kemangat sih, Bu. Jadi aku terselamatkan. Orang sih
0: ya. Aduh, yang kok
1: juga. Tadi aku udah utang ya.
0: Iya, dok ketemu ditagih, Mami.
1: Iya. Wis gugur.
0: Ya ora lah urung
1: gugur. Yang gugur Amin itu yang saya tekawe. Gugur ya, Mami.
0: Aduh, ayo payah kowe.
1: Terus Bunda Oka.
0: Bunda Oka. Selamat

0: Ya, Mak.
1: Kacor ya.
0: Kacor men waton.
1: Heeh. Bawa tisiko.
0: Yo.
1: Habib bisa.
0: Wis kabeh bae.
1: Iya.
0: Mesti
1: kasih terpendam cek
0: lalek. Oh, apa Miki kasih terpendam?
1: Iya.
0: Enggak sapa kowe. Siapa yang suruh meresapi ini? Siap-siap nanti ya.
1: Dijembreng
0: kupingnya siapa Budi sih gue dijembreng.
1: Siapa?
0: Wes
1: tapi kayak orang ngerti lah kuliah ya.
0: Iya paling-paling iya. Lalu kalau gak melati
1: kan mawar anak.
0: Iya kayak cari mama dia dasare Budi. Wah
1: dengar papa mama dia
0: dasare Budi. Wah
1: datang mau salami lah soalnya iya. Allah. Supreme go baby uni.
0: Wis ge. Wis ge, wis. Kanduli Budhe.
1: Kanduli.
0: Wis ge, wis. Wis ge, wis. Wis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos semua. Budhe emut ya. Yang ada di kawasan mana ya Budhe? Serasa kita tuh antara Bandung dan Jogja ya.

0: Ada ekat ekot bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Marmaring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin ngendi?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik ka ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, Julie Perez, selamat ulang tahun ya buat Dede Aisyah. Ya, Dede Aisyahnya Bunda Oka ya. Selamat pagi, selamat ulang tahun yang keempat ya. Doa yang terbaik. Yuk, disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanistara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporetein teman. Selamat ulang tahun Mama Lani. Doa yang terbaik wis pokoknya. Ya. Bude emot sama ulang tahun Mama Lani.
2: Pane buat saudara teman-teman anak keluarga makasih ucapane.
1: Yo.
2: Kayak udah masuk banyak banget.
1: Iya, si puter kami. Ya kan barangkali pengen minta lagu yang lain, boleh?
2: Boleh.
1: Apa? Ya, cari bude dong emangnya di kai aci ini ya urung jebrol ya bude. Lagi minggu turun jebrol masa pan di aci ini ya. Pembukaan bedurung ya akil pak kikil aja pesan suara kil pak godoran terima pesan suara ya akil mohon maaf mohon dimengerti ya iya nok dinda pagi nok dinda iya mama ikmah metulta ya bes doa yang terbaik bes mbak Febi Belpas selamat ulang tahun mama Lani. Om Kasturi selamat ulang tahun Mama Lani. Yo. Kang Parjo ulang tahun tumpenge yo.
2: Mene wong kuasa ning awan ngopengi wong angen tergantung anak-anak.
1: Hihi. Piol selamat ulang tahun moga sehat selalu Mama Lani.
2: Terima kasih, Bang.
1: Akil pagi Akil. Lagu ulang tahunnya dari Maggie Zet ya, sing judulnya Radio Cinta ya.
2: Terima kasih ucapannya mas. Iya.
1: Oh, ini kira lagu apa ya lagunya? Ingin memeluk dirimu ya.
2: Terus lo Mama Ari, Bapak Ari ya.
1: Yo. Yo. Mama Ikmah lahirnya kembar bulan Agustus.
2: Anak dengan nikah
1: dengan ya. Hidung mancung. Selamat ulang tahun Mama Lani.

0: tawuran aci. Ya, Mat Ulta Besti, Mama Nadia. Ya, Kang Darmo Bakpo, selamat ulang tahun Mama Lani.
1: Ya,
0: selamat ulang tahun yang keberapa tuh Kang Pak Kang Darmo?
1: 70 sanga.
0: Iya. Bunda Oka, selamat ulang tahun Mama Lani. Hari ini persis kayak dedenya Bunda ya. Iya, dedenya Bunda Oka juga lagi ulang tahun ya buat Dede Aisyah. Dede Aisyah cantik. Kenapa?
1: Anak-anakku lahir rumpungan sini,
0: jadi
1: aku
0: sudah la la la la la la la. Iya, iya. Yo. Ibu gemoy.
1: Mama April, Mama Dinda.
0: Iya. Iya.
1: Besok
0: tuku kupat bang,
1: ketemu ibu
0: tuh. Aduh, ibu gemoy. Wala. Iya.
1: Kemantran.
0: Ah, pasar anyar.
1: Iya.
0: Oh iya, Martoloyo ya. Bu Rini, pagi Bu Rini. Selamat ulang tahun. Semoga diberi yang dicita-citakan ya. Amin. Ya. Akil pagi akil.
1: Akil pagi.

0: Iya, Umi Ii sama Um Idine. Lah iya tulisannya karena disambung sih ya, kalau dipisah kan genah ya. Um Idin, dari Um Idin baru saja dari Um Idina ya, langsung baik Um Ii karo Um Idin. Wes ya aku iya, pasukan dungteng gembruduk ya.
1: Bang Osi ya.
0: Iya.

0: ya. Iya. Yuk Kang Jenam Jahit, Bu Hodijah salam dua kapsul. Salam dua kapsul Bu Hodijah. Bu Fatima juga ya. Kang Jenel sama tolong tahun ya Mama Lani.
1: Iya makasih. Diriku sendiri ya.
0: Iya.
1: Delapan huruf.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Cas, terima kasih Mama Lani. Si Cimani Yudi sapa di 614547. Halo pagi Balani Stara Paramun.
2: Kang Dupe saporete.
0: Saporete nemen. Nemen.
2: Iki tahun panjang pula kuliah aneh.
0: Terus?
2: Kali berhubung hari ini akan ulang tahunnya.
0: Radio Cinta. Ada lagi yo satu oh, lagunya Dini Caknan sih yang Tunggal Eka itu kan juga ulang tahun temanya ya. Ini Radio Cinta ya.
2: Ya Radio Cinta.
0: Radio Cinta ya.
2: Salam Maria.
0: Yo. Amin. Terus Radio Cinta.
2: Terus kalau Mama Lani ini kita ulang tahun. Ya Agus, kenyal ulang tahun Agus.
0: Iya, tapi kapan lo tanggalnya yo?
2: Kayaknya wingi
0: teteh. Oh iya teteh. Aduh teteh, sama tolong tahun teteh. Waduh, aduh. Nyorong nangis daning ya. Oh iya, sama tolong tahun dong yang terbaik teteh. Mama dia. Iya, pimpin Mama dia asem lolos wah.
2: Baiklah,
0: ya, Om
2: Kasuri.
0: Om Kasuri, salam kenal Kang Akil.
2: Om Kasuri.
0: Iya, Akil.
2: Kang Doli.
0: Iya, Akil.
2: Kang
0: Rajum.
2: Terus.
0: Iya.
2: Ami.
0: Iya.
2: Karo Om Ilana.
0: Mbak Febi Belpas.
2: Febi Belpas.
0: Ya Nok Dinda, salam dari Nok Dinda.
2: Nok Dinda, salam kenal. Terus ke taman ini.
0: Oh, debu demut ya, luka aku ya ul tahun.
2: Ul tahun.
0: Orang ding.
2: Jalur ulang tahun
0: baik ngalih bulan.
2: Gotrok.
0: Iya, Mister Gotrok. Iya.
2: Kopiter.
0: Hidung mancung tanggane Kang Akil ya.
2: Sinem
0: Pemalang. Hah?
2: Nyi Blorong ya. Iya.
0: Apalagi ya. Sama Mama Akil, wes kok kabeh bae Akil, Yokil, Mama Ikma Akil.
2: Mama Ikma.
0: Jarene salam kenal lo Kang Akil. Iya.
2: Yo. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Terima kasih ada Kang Akil ya. Iya ada Akil yang ada.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001,

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132

0: buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Buat Balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon FM.
1: Halo.
0: Dute. Saporete. Nemen-nemen ya, Umtas Nyublek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat
0: dong. Dong dong. Dong, lagunya pakai Umkas.
1: Hah? Orang asing.
0: Orang asing versi
1: yang baru apa?
0: Coba ya.
1: Ya, salam perdana
0: Ya, ya, ya, makasih Mas Ibnu. Ya, apa ke lagu ini laka ke?
1: Laka.
0: Ya.
1: Ya, Dermaga Biru, Mbak.
0: Dermaga Biru ya.
1: Masuk ya, Mbak. Akil bisa masuk ya, Mbak.
0: Akil saiki landep kok akil lo.
1: Terus saya mau ana ambil bar madu lela.
0: Iya.
1: Terus kang Piki.
0: Iya. Enggak kuas nang gedeng gedek pancen Mbak Ila Tower pagi Mbak Ila Tower ya.
1: Kupal pagi. Kak Jasad Radum Ibu Suhada pagi.
0: Iya.
1: Terus Kampok Mbak Ato.
0: Iya. Termasuk Mbak. Om ya nurut ya. Iya. Jadi Bude. Iya Bude nurut KB wis.
1: Terus kayak Papa Uya Mama Uya. Terus
0: Yus
1: Awang Mbak Saja.
0: Iya.
1: Mi HP Pak Pati Gondrong. Mama
0: Umi Ii sama Um Idin.
1: Umi Ii, Umi.
0: Wer sehat Um Kas.
1: Sehat. Wer.
0: Biwatri pagi Watri. Iya. Iya.
1: Kang Aki.
0: Amat ganteng Mama Nadia ya. Semangat Fatima Om.
1: Iya dong.
0: Amat Cangkring pagi Amat ya, Cangkring.
1: Amat Cangkring pagi.
0: Iya.
1: Terus maning go Mama Asia. Mama
0: Rizky. Iya. Iya.
1: Terus maning go Mama Alisa.
0: Wa ato karo Ma. Yo. Iya.
1: Mbak Iem, Mbak Mun, Ini Ayam, Kang Ali, Mama kita berduk-duk.
0: Iya.
1: Mama Ibu Sri Alia Muslimah.
0: Yo.
1: Mbak Siti, Mama Yola, Bungle juga. Brownie Papa Siki.
0: Iya.
1: Jatuh karena Mas Tau Idine. Pak Aan. Kak Eka Ningsi.
0: Iya.
1: Tidak pacul, jalan pacul, lebih kocer pacul.

0: walemu Ibu Daroja. Nano Ibu Jamila.
1: Iya, Mama Firdan.
0: Mama Firdan.
1: Akil, sing penting dong kon budhe jebur kali aja nurut Om Kas.
0: Iya. Terus Imam Cakra.
1: Iya.
0: Nama Mama Firdan.
1: Hidung mancung. Iya, momot ya, jadi budi momot. Wah, iya, momot main buka sejimani yuk. Iya, mangkat.
0: Itu kerawo mbak.
1: Yuk.

0: Buat semuanya KB ya. Iya wes. Iya.
1: Sehat. Super yang mentok kayak gue mama Wim ya.
0: Yo.
1: Terima kasih ya Bu Maria ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Om Kasnuri ya bersama Mama Wiwinya ya. Satu lagi yuk 6145477. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut Saporete.
0: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak, ya kangen Mbak.
0: Pimen.
2: Kangen
0: ke jajanan apa ya Mama Uya?
2: Kangen dia tang Baria. Apa ya?
3: Yang wong Tegal Kota.
0: Saya ki udu Tegal Kota.
2: Saya ki pindah.
0: Oh. Aduh. Ponto wis baby uni ponto, baby uni ponto, baby uni ponto wis ponto ya. Apa kek lah.
2: Orang
0: nih
2: kayak gue.
0: Apa sih oleh?
3: Nyong ewang tegal kota.
0: Ya wes kayak lagu apa yuk? Wes mau mood kok. Apa?
2: Rani.
0: Rani.
2: Iya. Mansur tapi bukan nama sing.
0: Mansur ora bisa, ora mlebu meneh. Ini
2: tanggung.
0: Rani. Liane wes liane.
2: Apa mah?
0: Rani lah kaya liane ya.
2: Apa suara hati bawah lah?
0: Suara hati ini siapa?
2: Ay apa ya? Persik.
0: Dewi Persik ya. Suara hati Dewi Persik ya wes. Suara hati Dewi Persik ya. Iya iya beda. Oh cuma judulnya pada kan, anu kan liriknya beda.
2: Salamnya melu baik.
0: Melu baik. Yang jasa kerajum kapiran sakrajum wes lah ladas puas wes. Ici kiwir batun mem ceker ya.
2: Apa ya ceker?
0: Iya.
2: Yo
0: Ami bakal madu Papa Uya. Iya Papa Uya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Oke Mama Uya lagi apa?
2: Masak.
0: Masaknya apa Mama Uya?
2: Ah? Sayur asem,
0: lala
2: makasih Maria.
0: Sama-sama.
2: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Papa Uya, Mama Uya. Iya, nyong wong Tegal Kota kayak gue. Iya, tetep dong wong Tegal Kota ya. Iya, tetep. Ih, kangen ya karo iya, nyong wong Tegal Kota. Ya wis lah, wis. Casak racun bonto, baby uni bonto, lah wis baby uni, sakit ketul wis pokoknya. Halo kalah karo Bapak Uya, saya Bapak Uya manjingin menis, akhirnya saya manjingin menis, saya casak racun mesti orang manjingan ke, saya ke, halo, dela. Bapak Uya main yang Bang Dine kue si Ayang Linda. Iya ya Bang Dine sing umalawasin ya ndak malawasih sing lagi kaya becek nanyong ya. Main becek ya umal Linda kaya main becek nanyong ya. Bimen kek Bimen. Oh lah orang keduman iya puas orang keduman no wiso sih cuma nih kopi banyak orang pernah buka luwi sing loro ya. Dermaga biru Pemen sak orang buka sak, orang buka luwi sing loro sak rajo. Wis loro cup loro tok ya, wis loro ora.

berikut ini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

yang masih terus setia ya. Ya seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Iya mesti karo inyonge wong Tegal Kota. Wah. Wong Tegal Kota ne muncul maning iya Bapak Uya. Wah ato ya Mae. Iya. Monggo iya. Monggo jagung ya. Aduh yang ngimpi apa ya? Ngimpi orang yang gak suka para nih Mae. Ah orang ngimpi lah soalnya ada Allah. Alalala, diciwit lara, ma, ada patinya orang ngimpi ya. Aduh, cerebu demut aku padamu, Mae. Aduh.

Wis matur nuwun yang sudah hadir ya, yang sudah hadir di 085293199958. Assalamualaikum Mbak Ria, bagus dewek di tembok lor. Salamnya buat semuanya saja ya, Balan Istara Paramon. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Aya di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat Balan Istara Paramon KB ya, spesialnya buat anak aku, makasih. Buat yang siaran ya, Mama Anjeli, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balan Istara Paramon KB, spesialnya buat seseorang yang selalu ada di hati, buat penyiar matur nuwun di Platting Joyce ya. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum. Ada Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Bude Emut, ada Mbak Nia, Cecak Lajum, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajra, buat Abah Sahrul, Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balan Istara Paramon. Buat yang siaran, terima kasih. Terus ada lagi, halo Kang Adi Dados ya, grup Talap Jeger, hihi, dan DKK hadir, Marian J. Ada Kang Ibnu Abdillah juga, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Miss Begito bareng Mama Hilman ya, trio Blesek hadir. Terus sana, siapa ini? Mat pagi Mbak Ria, aku Kesia, anaknya Ibu Lani, mengucapin ulta buat Ibu. Semoga Ibu sehat, panjang umur, kuat menjalankan kehidupan untuk menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Rezeki Ibu lancar, bahagia terus. Pokoknya doa yang terbaik untuk ibuku sayang ya, semangat ya.

Terus siapa lagi? Assalamualaikum Paramon sing dangdute saporete dari Mama Zira. Salamnya salamnya buat Lima Sri Kandi, Mama Dia, Mama Lani, Mbak Nia, terus buat Mama Gendis, Mbak Am, buat Cecak Laju, pada Om Kasuri, buat Bunda Asal, buat Kang Pajo, Mas Otong ya, buat Amrul, buat Budi Emut, ada Baby Uni, buat Balani Setara Paramon KB. Makasih buat yang siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mbak Am, selamat pagi hadir Mbak Am. Salamnya buat Mbak Putri Kazen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Tower, Jenderal Jahit, Mbak Ami, BMJ, buat Mama Lani, Mama Ikma, Bu Ida, Bu Simi Am Cakra, Bu Rauni, Bu Mandor, ada Bu Suri, pada semuanya saja. Buat yang siaran terima kasih. Wartim, Mama Wartim, selamat pagi hadir Mama Wartim. Pak Hadi, Pak Gungan, selamat pagi hadir ya. Terus ada Cecak Lajum juga selamat pagi ya, sudah hadir. Mama Elsa juga sudah hadir. Terus ada Mama siapa ini? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Caksu, si Gentong absen, main aja dilupakan penyare. Alah, iya dong. Iya, gak akan melupakan ya buat Balai Setara Paramon ya. Terus ada lagi, halo Pak Jabidin. Assalamualaikum dari Pak Jabidin sama Bu Bisri. Selamat buat Budi Emu, Tari Nyiratu, Mama Lani, Mbak Nia Pangka, buat Om Kasori, buat Mama Wiwin, Jalak Rajim, ada Om Parjo, Om HM, ada Kang Uon, Ami Pak Armadu, buat Umi Lela, buat semuanya saja Balai Setara Paramon, buat Baria, terima kasih. Kang Parjo, selamat pagi ya, sudah hadir. Piol, pagi Piol, sudah hadir Piol. Kang Darmo Bakpo, selamat pagi, sudah hadir. Bunda Oka ya di Grogol hadir. Selamat buat semua Balai Setara Paramon. Ya buat Aisyah cantik, selamat ulang tahun yang keempat. Semoga jadi anak yang soleha, anak yang pintar. Sayang bunda, sayang kakak, bahagia selalu. Doain ayah yang sudah di surganya Allah ya, cantik ya. Iya buat Baria, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Cinta Jahit ya, di Debongkulo nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah Setara Paramon. Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, harus didomongi Goyang ya, Paramon Goyang Dangdut, dangdute saporete. Kalau Paramon tuh sekarang tuh dangdute saporete ya. Iya, bukan sepanjang hari. Wih, malah diganti-ganti. Mulah dangdutnya

Nok Dinda. Pagi Nok Dinda. Hadir Nok Dinda. Mama Ikmah. Bareng tiga darah manis hadir. Selamat ulang tahun. Spesialnya untuk Mama Lani. Doa yang terbaik. Amin. Buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada kawasan rame hacatan. Wes ngarep umah ya. Ngarep umah jadi ngane umah, burine umah ya. Hajatan kabeh. Salamnya buat Mama Rani, Mbak Nia, Budi Emut, Tata Agustin, buat Kang Akil, Kang Doli, Umkas, buat Kang Pajo, spesial buat yang siaran ya. Terus ada Yuwatri, bareng Dede Nuhe. Ya, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Umi Ii sama Um Idin, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir ya. Ama Cangkring, absen. Selamat Kang Uka Bebewi, selamat ibadah ngiokan ya. Iya buat Baria, makasih. Buat Akil juga pagi Akil ya sudah hadir Akil. Ada Mama Firdan juga hadir. Ayang Linda sama Ayang Arul ya di Kepandian juga sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, sugeng rawuh. Salamnya buat pelanggan bakso ayamku yang ada di Debong, Keturen, Kalinyama, Duku Turi, Sidapurna, Sidakaton. Ya buat yang lagi online, yang tadi sudah online, Ami Pak Armadu, Kang Parjo, Kang Pi, Ibu De Emut, Mama Lani, Kang Akil, Um Kasuri, Bapak Uya, Mama Uya, buat balane Sara Paramon KB, buat Baria Maturnuwun, semoga Baria sasal, terima kasih. Abah Sahrul, selamat pagi sudah hadir. Mama Dea hadir bareng pas sekawane kapiran, kapiran, kapiran. Assalamualaikum Om Solomon, hadir di Harjusari Kidul. Selamat buat Bapak Kasnali, Bu Suneti, semoga sehat selalu. Untuk para karyawannya Bapak Kasnali, Mas Adit, Wak Sidel, Mr. Selamat, ada Mbak Mut, Mbak Harsi, Yu Juleha. Makasih Mbak Ria Jenaka, Dupla Titing Joyce. Ahmad Barudin, selamat pagi ya, alias Hidung Mancung yang ada di Pesarean. Selamat untuk Papa HM, Feby Bel, Pas Dewi Kunti, Teddy, ada Ur-Ur, Cakra, Jum, Dropes, Sek Pahadi, Kasturi, Mbak Atumi, M. Ceker, buat Bu Demut, Pasukan Bolang, Mama Ikma, Ami Pekar Madu, sama Umi Lela, Ayu Posa, Mbak Ila Taur, Imam Karo Solah ya. Tetap semangat kerjaan nih buat semuanya saja, balane Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Nyong Kang Zuhri, Kang Zuhri bareng Mama Nai yang ada di Kali Soka. Salamnya buat Kang Ali, Mbak Heni, Kang Doli, Pak Degondrong, Umi Habibah, Kang Kasuri, Kang Mukhtar, ada Awang, Mbak Saada, Budi Emut, ada Kang Pajo, KBBWis, ngampurannya orang bisa nyebut si G, si G, Mbak Ria, makasih. Ur, pagi ur, hadir ur ya. Iya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari kawasan Debong Lor, Albar ya. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, semoga selalu sehat. Buat Maria, semoga tetap sehat, terima kasih. Ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, hadir dari Najib di Debong Kulon. Salamnya buat pendengar setia Paramon, spesialnya buat Mbak Ria ya. Mama Rizky di Gumalar, hadir Mbak Ria, Nji Mama Rizky. Terus Anas. Pimen Bude, ya laka-laka ya, ya dong Bebu Unita, ya memang laka-laka ya, dong Bude kan sempat ya, sempat aura setia ya. Dong Bebu Unima memang tidak diragukan kesetiaannya ya, iya. Pimen si Bude aja dibahas lah, ya dirimu yang bikin celah untuk membahasnya ya. Aduh ya, Bebu Uni, iya kalau Bebu Unima pancen lope-lope wis pokoknya dong Bude ya, lope-lope tapi ya kalau Bude ya, ya kayak gue lah sempat terpisah ya gue ya. Sempat

Dian, dangdutnya saporete lah. Wong riko nanggal dina kok tembe ngarti kepiben dongen. Iya, dangdutnya saporete. Dudu dangdutnya sepanjang hari. Pimen, nyatane aku setia. Iya. Oh, kayak kowe. Wer pimen wer pesek lagi umroh karo aku sih pokok lagi kae lah kowe. Ya wer ge karo budhe ge waktu kowe iya kayang ya mbuh temen lah.

0: ngomong. Iya, cuman sama na, iya budhe digawa gaok. Gaok kayak uwer. Dimanapun kau berada, ya kue biange ngaku sih gawe aku ya melencing we uwer bati ya. Aduh piwes siwer, waduh kau pancen rahwana wer ya, kau bagikan rahwana. Aduh, iya menculik, iya menculik mutmainah. aduh, aja nguyur, aduh, wis pancen keur, ya budhe maning, alon gegrek ya. Om Kasnuri sing setia om terus dari dulu, nah kowe yes Om Kasnuri ya. Iya setia nih nemen weh. Iya, sing paling setia nemennya Baby Uni ya beb. Ya tapi aku kan apa Mimi maksudnya Pimen, tapi aku kan juga apa maksudnya ya, juga setia. Iya weh setia, iya budi setia nemen wes pokoknya laka-laka wes sih.
1: Budi kan
0: sing kae sing laka sing nyulik maning ya. Pimen war dia nih bae po, iya dia nih. Sing penting iya laka sing nyulik maning iya. So di kemana sing nyulik maning aja gelem ya. Iya, gelem-gelemnya diculik waktu kowe. Ya kan, gelem-gelemnya diculik. Alah, Dede Firdan, ya Pimen. Dede Firdan sampai guyu-guyu krungu suara nih Mbak Ria. Dede Firdan, ini nang ning nung. Pimen sih Baby Uni. Baby Uni, Bude tah seneng nemen dong diculik. Wah, pancen iya ya ndak. Ya Baby Uni ya, iya. Pancen waktu kowe budhe saking senenge wis pokoke iya. Pimen tapi saiki ra mempanding tetep ora maksudnya tetep karo entah bae hop wis aja bahas ya kowe. Ayo Pimen mama dia setia Pimen budhe wong ning arep bebe bertahun-tahun ka budhe lah kowe. Iya kowe lah jaman samana anak sing nyulik mama dia gelem-geleme diculik mulanya kan mikir ngomong gelem-geleme diculik kayak kowe ya. Telung tahun maning. Ya mama dia telung tahun ngomongnya setia ya. Iya minggat tebe telung tahun. Siwun ini setia sing ora pernah minggat ya Baby Uni ya sama sekali ora pernah minggat ya. Iya punya Pimen saiki ya tak lagi anget-anget. Iya anget-anget teh ya. Iya Baby Uni saiki iya tak lagi anget-anget teh. Iya anget-anget teh yang dure kompor kemebul. Terus tahu nyatanya aku kembali iya ya. Lah kue lah dong pertama kembali rasanya Pimen budhe. Waduh aduh wer Pimen wer kon rau pesek po iya rau po budhe lah ya wis ya bakal istara paramon ya. Aduh duh Mbak Atun mie ayam ceker ya budhe ke awas kok rungu umep po sing kanas. Lah kowe sing kanan kok umbep ke Pimen budhe. Waduh, aduh. Iya kayak kudune tambani wer ya sing umbep wer ya. Sing endi ya kowe sing nang kana ya. Iya, ngringokan ora bisa ngringokan aja. Ya. Iya wis, ngringokan kowe sing nang lampu merah. Iya. Lampu merah. Berarti lampu merah mengenai Mbak Atun. Lampu merah kan berarti kan hidul. Oh lampu merah berarti ngalor ya. Iya si lampu merah berarti ngalor. Bener loh ya. Lampu merah Tegalwangi ngalor. Wes Pimen si Wes acak anda kue. Acak anda masa lalu. Biarlah masa lalu. Wow. Kayak uro sih gak we. Gara-gara jari terlalu mencintaiku. Aduh rambungnya ngebahas kue, wis ya. Cukup itu jadi masa lalu ya. Padahal lagi karaoke ya, cukup wis. Ya, wis lah rambungnya dong bahas kue.

jenaka permisi ya. Iya nyumpah nemoni wa ato karo mai kaya. Iya kayak budek kaya. Iya gara nemen kaya. Para uwer kaya. Aduh. Bahas masa lalu. Biarlah masa lalu. Iya salam gue mai. Rawa ato iya budek. Ya Ria jenaka permisi ya. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kok ya lagu ne makane rumah nabain
1: usuli ning Jakarta Jakarta ne kebanjir
2: rumah nabai patas Paramon taping saporete.
0: Betul, Paramon taping saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM TGL. Hai, hari Kamis 27 Agustus 2026, ya. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Taring Cirebonan ya, dan juga ada Habu Top Obat Herbal Ramona Rap yang top, Marco Top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Nanti dibuka abis ini online ya, mangga di 3528888 dan 6145477 buat Balanestara Paramon FM Tegal yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam.

0: FM Tegal.
1: Halo. Halo juga.
0: Halo Kang Kasnuri.
1: Saporete.
0: Asik.
1: Teman-teman.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya,
0: Mbak. Insya Allah sehat selalu ya. Kang Kasnuri, Mama Wiwin Lebeteng juga ya, mudah-mudahan ya.
1: Lagune.
0: Apa lagunya?
1: Kelingan, aduh, kelingan.
0: Yes. Kelas,
1: Mbak. Teranat ya, lagi lawas.
0: Kelingan, oke.
1: Salam berdana gonjenengan, Mbak.
0: Hatur nuhun.
1: Keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Terus salam engko Kang At.
0: Kelingan.
1: Kang Peter, Kang Piyol, Kang Akbar. Mm-hmm. Terus Uwer, Denal Jait, Amir Ganteng. Tung Mancung.
0: Mm-hmm.
1: Terus Sugeng Rawo, Papa Uya, Mama Uya.

0: kita Mama Hilman, Awang berasa juga. Terus mana ko Mama Nadia, Mama Esa, terus Wer-wer Kang Parjo.
1: Kang Parjo sing yo gitu kayak wong bebaran.
0: Ikan-ikan ya wis
1: lu Mak Iwa Atta, terima kasih banyak barokallah semua muamuanya ya. Ya Allah, ora ketemu sayangin nyeng berkeliling apotik ya pangapurane ya Mak Iwa Atta.
0: Iya, yo Marti. Heeh. Sarna Om Cipto Utine Rere Rini Mbak Iye Mak Oleni Ayam Kang Ali Utin Beduk Bapak Untung Ibu Siti ada musrikan.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mas Amrul, Mas Jidia, Om Omar, Om Lim Abesa.
1: Yeah.
0: Terus Mama Mama Ikma, Mbak Ikma, Mama Rizki, Umi Ike, Karo Kang Iti, Kang Bu Bisri, Karo Kang Jebidin. Terus Budi Emot, Umi Jiran, Ayu Poso, Bebek Uni, Oma Jet, Krosak Bak, Buk. Terus Maningo, Bunda Siti Benglet, Mama Ai, Mama Yola, Mama Rukunglet juga, Bang Al, Bang Junet, Purini Prabu Diono, Pak Bagyo, Nia Bukares, Wong Ireng, Nga Siti Idot, Ami Barmadu Melela, terus Umi Habibah Pate Gondrong, Aa Oo kan celup dia, terus
1: iya Aa ya berapa hari nggak kelihatan ya?
0: Iya, layung pan seminggu.
1: Layaku he,
0: enggak lagi iya dan mantep di sini no. Kayung lagi kecek.
1: Wah, apa orang ya, kebagian deh ya? Iya.
0: Kang Doli, Ahmad Kanape, Mbak Atin, Odi Saputra, Kang Ibni Abdillah, Santoso, terus kok Kang Edi Dados, Serep Deger,
1: nyik nyik nyik nyik nyik nyik.
0: Terus maninya Nyanur Kanti, Dede Abis Mbak Sipa, Warkonah, Mbak Kutun, Mama Peram, Mbak Murni.

0: ada Yuibat, Mbak Siro, Mbak Dina kan Kobra.
1: Yeah.
0: Terus Mai Saro, Mas Tio, terus saya Mama Deden, Putri Kajen, Mama Ho, terus Maninggo, saya si Upo Happy Green.
1: Oke. Okay.
0: Semuanya KB ya Mbak. Darah Paramon.
1: Iya. Yeah. Moga
0: sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Berkumpul selawase. Kok bulan depan unsiput ya Isawa ya Mbak.
1: Iya, bulan depan bulan September untuk P3K aja, insya Allah di Queen Seafood yang di Baluas ya, deket kantor pos.
0: Mas Agus. Iya, pokoknya semuanya kafe.
1: Oke. Okay.
0: Pemanding ya Mbak, Mbak Jos Morano. Bicara kau jenengan Mbak.
1: Terima kasih Kang Kasnuri.
0: Ya, bentok kenal Mama. Sayang. Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumblak ting ting. Yes, yes, yes, yes. Dari Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Dete Setara Paramon. Ayo nih, lak masuk korek.
1: Awai, gak bisa aja.
2: Angelnya
1: kita kayak
2: ya,
1: apa iya Mbak Eka?
2: Iya tadi pecat-pecat ya Allah.
1: Oh, Allah. Ini bisa masuk alhamdulillah ya.
2: Sehat ya Mbak Nuyul ya.
1: Insya Allah sehat. Lagunya apa ini Mbak Eka?
2: Lagunya
1: Kepandean. Aku
2: itu,
1: tadi
2: Mbak.
1: Aku tadi lewat Kepandean tahu Mbak Eka.
2: Kenapa?
1: Aku tadi lewat Kepandean.
2: Pasti itu ya.
1: Iya,
2: niliki
1: dari
2: ramen ya.
1: Dari belum sempat niliki ramen tadi dari apotek Dukuh Turi.
2: Oh, gitu lagi ngisi produk ya, Mbak.
1: Iya.
2: Iya, tuh apotek itu laris banget tuh, Mbak.
1: Dukuh Turi ya, ada dua ya, Kepandean sama yang di sana.
2: Dukuh Turi satu sama dua tuh kayak nekak adik apa ya?
1: Satu yang punya ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Iya, Mbak.
1: Lagunya apa, Mbak Eka? Lagi Rindu.
2: Ya.
1: Tadi ada yang nahan kangen, ada yang lagi rindu, pokoknya lagi pada nabung rindu ya.
2: Lagi rindu udah diputar?
1: Belum.
2: Oh, belum.
1: Maksudnya ya, hari ini banyak yang minta lagu bertemakan rindu.
2: Iya, lagi rindu-rindu.
1: Lagi rindu.
2: Salam ya, Mbak. Sama buat Manurul ya.
1: Iya.
2: Bareng warga tercinta. Semoga diberi kesehatan.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Rezeki barokah.
1: Amin.
2: Produk Denatur semoga laris semua nih.
1: Amin.
2: Yang beli juga semoga pada sembuh, pada
1: sehat. Amin.
2: Salam ikut umkas baby ya bareng Mbak Wiwin ya Mbak.
1: Oke.
2: Udah komplit banget. Semua balane paramat semoga pada sehat semuanya ya Mbak.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ya. Rasanya juga buat Manuil ya. Barulah tercinta, jangan kita hafal.
1: Amin.
2: Saya buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting.
2: Bandurul
1: dalam jos Mbak Eka Kepandean bersama Mas Anjas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat.
1: Iya.
3: Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Asik.
3: Sumur Sanga. Iya wingi jaluk lagu wonge langsung balik ya rokne nang dalan ya.
1: Aduh, kepribendonge ditenteni ndisit.
3: Ya wingi ya kemarin sih.
1: Ya donge balike nunggu lagune diputer.
3: Donge baru le panana penting sih ya.
1: Oh, kayak kowe. Oh, bersama apa Sahrul? Iya, iya.
3: Itu lu sapa ke? Oh, jahit.
1: Oh, Jenal jahit.
3: Miki si menemu tinggal wonge waton ya, Mbak. Apa perempuan sih?
1: Arane Bimba kayak wadon.
3: Woman ya Mbak ya?
1: Iya woman, perempuan. Tiang estri.
3: Iya, bercerai dulu buat Mbak Noro. Luar kesehat selalu ya.
1: Yap.
3: Tuh, Om Miki, Om Kasnuri ya sih gak kira-kira ya.
1: Iya.
3: Mama Wiwin ya.
1: Maki, Mbak Ato, terima kasih.
3: Ya, Om Kasnuri tak Miki lanang ya Mbak.
1: Dudu.
3: Mau ini mantan jahit buat bapak tubuh itu.
1: Iya.
3: Jamar terlebih atas
1: malam
3: terus buat ibu Rini
1: Fatihin.
3: Amin bakar mulu lela. Mama Pride sama suami terus wow. Gitu lah terasa satu enak.
1: Enak.
3: Tambah-tambah yang baru di sin gue pasaran. Yo monitor.
1: Oh iya, masya Allah.
3: Iya, hidungnya mancung, kok gak nemen kayak baru rutin. Lanjut ya, Pak Yanto pernah tuh Langsar Mudit, Surabaya juga, Budek Mut, Mama Ayu, Mama Set, ya, Mama Set, Pak Kembang, Kembang ya.
1: Iya.
3: Ciro, Ciro, Ciro, nanti pulpo melani kang pan,
1: cuma
3: dia, mau terus buat mandor lemon, kumando, buat minter kamari, buat terbaru buat itu lagi, neng Jakarta lagi aja mbak, tadi streamingan terus kan mbak,
1: malu
3: monitor ya, mas nah kang Agi terang, kak Mukson sama Bu Royati, yang punya kompetisi ya, yang di luar Ruja ya, Bu Royati lanjut, Umat Mama Dede, Mama Wilan, kawasan
1: pemanasan
3: ya, pengidul, pengang sahut, pengang sahut itu lagi, ya, ngumah ya, kan, ya,
1: mulai ya.
3: Kalau para muna atas nemen, kita para ini loh, kita lagi neng anak. Tapi kita lagi beres-beres neng
1: kamar.
3: Oh, gua lemu, buta runder, apansa, Mbak Lili ya, Mbak Sipun juga, oh Kang Teddy, sama Sipun ya. Pembosan Panola, Pak Pepi Pepan, Selanjut, Maning, Mbak Sepi ya. Banyak pakarannya, Ida Pacul, Dana Pacul,
1: Ida Pacul, Ida
3: Pacul, Tani Pacul, Ida Pacul, Ida Pacul, Ida Pacul, Ida Pacul. Mana dia,
1: Pak Cireng,
3: ngomong ireng,
1: Eki Wil. Tahu siwil, enak ya, Mbak.
3: Enak soal apa nih kario mbak?
1: Karo pakuan ya ki teka-teka wis disambut rucak teplak, gorengan, mie ya Allah.
3: Ya bermutu kabar pun kario enak ya.
1: Betul. Berkabarokah ya buat Mai sama Wato ya.
3: Hari, hari gawe nih diesel terus. Mau sih gunung bay waktu ke nganuk ke sayur beli diesel mbak. Para bisa padahal nang gunung mau dicari panggung di banyu wedi seletep iya sayur mayur dia ngor siram kok sayuran ora dadi ya
1: iya betul
3: pare batu nang mandi kan kumen langsung kawasan ono puncak dhuwur sing arek iki habis ora karuan nemen ya panggonan iki ya budhe cece terus Mbak Yunita terus Mas tuh Mbak Jisimi buat jadi di mana sama Pak Haji Mampuji yang
1: jauh
3: dia berjaya ya. Terus buat Sekeracung, Ibu Saja, Mbak Saja, Mas Awam, Pak Degondrong, Mbak Bipo ya, Mas Hilman. Oh, Wantus pengen dapat santur dapat ya, jam sangus kukut bareng Wantus.
1: Iya, dilaris nemen ya.
3: Iya lah, disini lah gendek sih Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Aku lagi gue, sekalian lagi pas Tasya Lanangnya. Pengen mampir kok, ini sebalik si mau karena kamu bawa rotasi ya iya sebalik jam sangat ya, langkah-langkah ya kita memandingin dul gue, wis
1: ur
3: ya, ur terus gue, Asarno Jumarti terus ini, Matahari Telimiti, Bania Bogara, semua pengirang juga ya lanjut, mikir apa Sarun Manisa, gua kang boe, mutung beduk kang boe, ngelakon ya. Lanjut mani gua kue, mengundur mbak. Terus Mira tuh, kang Darmo bapak tuh nggak Darmo.
1: Kang Darmo bapak.
3: Iya. Akbar, kita kontrak dah.
1: Iya.
3: Supaya nih, member gandis kok, kang aku ngadu kok, mutungi kok. Jadi pan gombal kacatan ke, bapak ni karisma, si kupu ya pan, saya pan kacatan bar gue, berarti aku lipat tanggal 13 ya mbak,
1: tanggal iya tanggal 13 September.
3: Bapak ni kasih daerah si kupu, tahu jajar ke utara.
1: Apa kowe?
3: Gue bapak ni karisma, jadi apa nama kacatan?
1: Oh tanggal 13.
3: Orat tanggal 18 sudah, harap di mana peo, impo keluar dari mari, nyumpul ke rumah mari. Berarti para kayu pun aku juga minangannya nyebar mbak, nyebar undangan mbak.
1: Iya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan hajatnya ya Bapak Nekarisma ya.
3: Iya, boleh para kapi yang bener oleh
1: bisa pada datang pada hadir memberikan doa restunya. Agune jenenge semur sanga.
3: Ora salah bener mbak.
1: Sama-sama Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Tolong gayem ya. Ngelih soalnya. Ya di belakangnya Abah HM ya. Lakone wong keren. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramount FM Tegal.
4: Hola, Stara Paramount. Saling Saporete.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku janji gak makan gorengan hari ini, makan gorengan jadinya. Iya nyong, padahal janji harapan makan gorengan tan diet. Ketemu pakwan, ketemu tahu kayak apa rane aci ya. Tergoda. Iya,
4: urusan nanu kere wis.
1: Lagunya apa? Kang Adoli. Langsung minumin air panas melarutkan lemak. Lagunya Pandan Waringin. Pandan Waringin. Oke deh. Pandan, pandan. Apa kue?
4: Putri Kodok ajak mainnya.
1: Putri Kodok ya, siapa dong eh?
4: Mama Elsa.
1: Oh, Mama Elsa Putri Kodok.
4: Iya.
1: Ya Allah.
4: Ya Allah. Ya, orang ketiban hujan ya celalatan.
1: Iya ya. Panas, sumuk, mendung, tapi orang udan ya, Kang Doli ya.
4: Bayang bu, ya.
1: Belum, wah, belum ya, dikasih ya rejeki hujan. Iya.
4: Rame melu apa ini ya? Gue ini apa karena suka ya bareng wong ireng. Jadi lagi ngaca di petai gue.
1: Apa iya?
4: Iya, takutnya.
1: Iya. Ya doyan lah, enak pete. Oh iya, pete di kayak enak apa ya, di sambal goreng ati enak, terus di apa sih, di oseng enak juga. Iya.
4: Menurut
1: satu, dua,
4: tiga,
1: empat.
4: Iya.
1: Oke.
4: Ya,
1: biasanya
4: kok menurut BMW selalu.
1: Amin.
4: Yo, matur suwun, menurut.
1: Wis. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting.
4: Jos.
1: Ya, terima kasih buat Kang Doli. Terus ada Mbak Eka Kepandean, ada Abah HM, ada Kang Kasnuri ya. Yang lain nanti masuk lagi 3528886145477. Jangan lupa habut apa obat herbal Ramona Rep yang top markotop. Bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Cukri dolanan apa, Mak?
1: Ya wis yuk Cukri, dolanan karet maning yuk karo bapak.
0: Mau nyari jepret maning nih bapak.
2: Bapak nek.
1: Bapak gemes karo Cukri, Mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, Nom

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
3: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Patas Paramon Darlinge Saporete ya. Ada Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam ya. 3528-8816-145477. Halo, halo, halo. Wilujeng siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng siang,
0: iya, Ami.
1: Talinya siapa lagi? Bukasih menu demo.
0: Orang Mi, orang keduman. Orang keduman bis Mi, ketinggalan kawanan Mi.
1: Iya, jalan HP.
0: Iya, wis ndelengen yang HP bae ya. Tertib mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan demonya tidak anarkis, tertib aman.
1: Wong ketua partainya belum punang PPR.
0: Oh, alhamdulillah. Memang harusnya itu pemerintah negara itu memberi kesempatan rakyatnya buat berbicara baik-baik. Oh iya, Puan ya, Puan Maharani ya.
1: Iya, sudah diterima.
0: Iya. Aman. Nah, kalau dikasih kesempatan kan enak ya Mi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah, semoga membawa perubahan ke arah yang baik untuk bangsa kita tercinta.
1: Cuma dua. Kalau hukuman mati.
0: Oh iya, emang sudah kebangetan sih ya.
1: Iya,
0: korupsi ya. Di Indonesia somplak. Oke.
1: Okay.
0: Iya, iya, iya. Iya, Ami. Sami-sami, Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Just. Halo, Wilujeng siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Darlinge Temoret.
0: Iya. Iya.
2: Selamat siang Pak Nurul.
0: Selamat siang juga Upo yang selalu happy.
2: Alhamdulillah masih happy.
0: Happy dong, harus.
2: Selalu sehat selalu ya Pak Nurul,
0: uang
2: panjang umur.
0: Ambekannya kita bernafas menghirup udara yang segar juga gratis.
2: Lah iyalah, apalagi kita penonton demo.
0: Iya. Demo ya. Luar biasa ya.
2: Ya berarti kalau saya sih mendukungnya demo sih.
0: Iya, soalnya sudah kebangetan, sudah keterlaluan.
2: Keterlaluan ya benar.
0: Iya kan?
2: Makanya kan kemarin diskusinya pendukungnya kayak gini. Katanya negara ini baik-baik saja. Saya masuk ya. Baik mana, orang ekonomi aja udah ambruk.
0: Iya.
2: Orang baik tuh ekonomi enggak ambruk.
0: Iya, terus kan sekarang rakyatnya kan bukan orang bodoh ya, bisa ya, berpikir ya, dengan logika.
2: Untungnya aku nggak milih.
0: Miris kalau di luar Jawa itu ya Allah, kayak di Aceh dan di mana itu yang sekolah aja nggak ada jembatannya, ya Allah nyebrang kali, arusnya deres ya, taruhannya nyawa ya Kang.
2: Sekarang di wilayahku jalan perfect kayak gitu banget.
0: Oh iya.
2: Kayak seperti pinggir kali.
0: Loh?
2: Iya.
0: Kok
2: malah apa sama masyarakatnya kan pakai ini. Ditambalin pakai itu tanah. Ketika hujan turun kan itu banyak yang kecelakaan.
0: Iya, longsor. Kenapa gitu. Belum masuk ke situ ya? Maksudnya apa sih? Perbaikan jalan gitu.
2: Intinya tahun-tahun sekarang semenjak ada MBG itu jalan pun hancur, nggak
0: iya,
2: ada perbaikan
0: dan
2: sama sekali.
0: Dialihkan dananya ke situ sih ya.
2: Dananya semuanya ke situ.
0: Iya, aduh, apalagi pendidikan.
2: Tuh Ami yang barusan mudun yang aku sering dengerin protes di udara. Tiap malam protes.
0: Ami.
2: Ya Ami pendengarnya.
0: Oh iya iya iya.
2: Ami pendengarnya, aku yang online-nya.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya. Karena udah keterlaluan.
0: Iya, sudah kebangetan, sudah pol.
2: Sekarang kuncinya di sini. Kalau misalkan penegakan hukumnya, korupsi hukum mati terjadi terlaksana. Lapangan pekerjaan gampang, pengen rakyat kok seperti itu.
0: Iya.
2: Nggak minta banyak-banyak. Biar semuanya beruntung.
0: Adil makmur sejahtera ya, merata.
2: Iya. Sekarang Banur siaran ya.
0: Mm-hmm.
2: Ketika inilah.
0: Iya.
2: Ketika nyalon apapun ya itu modalnya man masyarakat.
0: Ah, ah benar.
2: Dengan negatifnya. Lagunya ini masih kebagian gak Pak Nurul?
0: Masih. Apa pengennya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Aja rewel.
0: Aja rewel. Loro tinggalnya nari rewel.
2: Ya, hari rewel ya orang ini.
0: Iya, aja rewel yoyo es ya.
2: Ya mudah-mudahan sih harapan saya untuk saat sekarang situasinya seperti ini, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan, dilaksanakan, penegak hukum dilanjutkan, aset-aset itu dirampas yang orang-orang korupsi, harapan saya itu seperti itu.
0: Harus dievaluasi lagi.
2: Nah, ya. Jadi ibarat benteng itu pondasinya dulu harus diberi.
0: Benar harus benar-benar jangan, dievaluasi.
2: Jangan sebelum masang pondasi itu bentengnya sudah berdiri ya ketika hujannya roboh lagi lah.
0: Lah gue.
2: Itu terutama besi.
0: Ya.
2: Jadi intinya pondasi
0: harus dikuatkan.
2: Itu penegakan hukum.
0: Iya. Yeah.
2: Harus benar-benar kokoh. Ketika kuat masyarakat Indonesia akan maju, akan sejahtera.
0: Betul.
2: Ini siapa? Buat RI ke-81 cuman ada namanya doang. Pancasila cuman ada namanya doang. Kemana? Arahnya yang seperti itu.
0: Iya.
2: Pak Nurul.
0: Oke.
2: Namanya buat Miki Ami Bakar Madu Milena Buri ini Bapak Murudiono ya, terus juga buat Gotrok, terus juga buat Kang Puter, terus juga buat Mama Ikma ya, terus Bolani, terus juga buat Bu Santo Yong Tahu, terus juga buat Mama Renggani.
0: Iya.
2: Bisa mau naik kabimba lah.
0: Oke deh, ya, Kang Opo happy.
2: Aktivitas.
0: Iya.
2: Aktivitasnya mangkat siang sih.
0: Nyantai ya.
2: Ya karena apa menurut mangkat esok seperti itu.
0: Iya.
2: Mangkat siang seperti itu pada gua.
0: Jarene burini is ufone wis adem.
2: Adem hari lagi on air karo Mbak Nurul ta karo sing liyane adem.
0: Sing ora
2: adem daun nene karo somplak.
0: Aduh.
2: Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
2: Keluarga.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Rezekinya kita tetap waspada, harus mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa
0: taala. Iya, betul.
2: Meskipun situasi seperti ini, kita kalau menjauhi dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan rezeki, tapi kalau ketika kita mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan rezeki segimana susahnya.
0: Iya, betul. Singgawe urip.
2: Pasrah saja sama yang menciptakan langit dan bumi.
0: Setuju. Sama-sama Kang Upo.
2: Itu gue lagunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jos.
0: Iya, karena kan tempat kita bergantung dan meminta pertolongan adalah yang di atas, yang maha memberi. Singgawe urip ya Gusti Allah ya. Jadi ora usah khawatir. Wong semut bisa narecek ini apa maning menungsa ya sing esi gelem luruh-luruh. Ya Kang Asnuri makasih. Terus ada Ahmad Bahrudin si hidung mancung di Pesarean, terima kasih banyak. Salamnya buat Abah HM, Feby Belpas, Dewi Kunti, buat Om Teddy, Uwer, Jasak Rajung, Trio Pesek, Pak Hadi, Kang Asnuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Budemut bersama pasukan bolangnya, Mama Ikma, Ami Baik Harmadu, Umi Lela, Ayu Poso, Mbak Ila Tower, Imam Karo Solah, Aja Kelalen, Isoma, buat Balani Sara Paramon FM Tegal semuanya. Halo Wilujing siang Sara Paramon FM Tegal. Hai. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat Priyadi Omani, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat. Oh, Jenal Jahit. Oke. Lagune melu bae ora apa-apa ya?
3: Iya, ora apa-apa.
0: Wis ya wene soale iya.
3: Yang penting masuk.
0: Oke, masuk Pak Eko.
3: Salam-salam Mas Jenal.
0: Iya, salam-salamnya Mas Jenal Jahit. Tungguin jahit apa, Bay, Mas Jenal?
3: Apa,
0: Be? Penjahit wanita, laki-laki, anak-anak,
3: iya,
0: bisa?
3: Iya.
0: Eh, luar biasa.
3: Permak-permak bisa.
0: Oh, permak-permak bisa.
3: Luasakan yang rusak bisa.
0: Oh, gitu. Alamatnya di mana sih, alamat lengkapnya?
3: Alamatnya di Bongkulon itu di sebelah selatan pom bensin.
0: Di Bongkulon di sebelah selatannya pom bensin. Oke. Okay.
3: Alamatnya

0: channel jahit?
1: Ya, biasa umum.
0: Oh iya. Kalau rumah apa kue kios nggo jahit?
1: Biasa.
0: Oh, di rumah. Oke deh.
1: Ya, ya kadang order keliling.
0: Oh iya iya iya. Sip sip sip sip. Abah HM.
1: Iya, salam Abah HM. Terus Mama Lani.
0: Oke. Okay. Heeh. Dong seragamnya kegedean bisa permak neng Kang channel jahit piung. Iya, engko.
1: Katok
0: bolongnya bisa. Gowes ya dong seragamnya kegedean pan diciliki neng ngono bisa. Kaos bisa ora diciliki kaos?
1: Oh.
0: Oh bisa, bahan kaos bisa biung. Oke okay deh.
1: Pakai bolong.
0: Iya. Ya katoknya bolong ora bisa mlebu si kile.
1: Pakai rompak ya.
0: Iya. Iya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Iya deh.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Iya.
0: Iya amin. Amin. Amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Melak Ting Ting. Terus ada Bunda Oka hadir, terima kasih banyak. Ada Bapak Supai Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada Bunda Siti Bengle ya, makasih. Lah ditutulang yang baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas para mentorlingi saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista ya dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paraman FM 3 Lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di GEA. Halo, selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, harinya hari Kamis di 27 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dep yang 132 Tegal. Demien wis tak tukone ucuk tali sak kotange. Jasak kena cuma ampun di jeneman ya. Posisi sineng omah mangkat siaran be durung wis dioprak-oprak aja kelalen tali kutang. Lagi di tali kutang ya, sing awit mi gemboran request lagu ini. Sedang-sedang satu-satu main lah, masalah para mana pemegang bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum, dengan siapa Bapak dan di mana alamatnya?
2: Saya dengan Pak Abdul, alamat di Desa Saguling, RT 4 RW 2, Ciamis.
1: Bapak suka mengkonsumsi Habutop. Coba berbagai cerita Bapak menggunakan Habutop. Silakan sampaikan, Pak.
2: Alhamdulillah, setelah tahu obat Habutop, saya mengkonsumsi tiap hari. Ya, keluhannya ada kesemutan, galinu, kemudian muria bisa sembuh.
1: Emang Bapak pekerjaannya apa sehari-hari?
2: Sehari-hari saya bikin minyak kelapa dan gleno. Pukul 7 sampai jam 4 sore. Alhamdulillah, stamina terjaga oleh obat Habutop. Oh, pesan-pesan pada yang lain yang belum pernah mencoba Habutop, silakan beli di apotek-apotek dimanapun yang tersedia. Alhamdulillah, khasiatnya yang saya rasakan itu mancur, pokoknya Pak Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Abdul, mohon maaf diganggu ya.
2: Iya.
1: Demikian pendengar, hubungan kami lewat telepon dengan Bapak Abdul, pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasari Siang. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk menemani Anda balane Setara Paramon ya, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang menggabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang balane Nestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Makasih
0: ya. Alhamdulillah sehat. Om Kas ya, juga ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Nikos lagu apa? Lamunan.
1: Iya.
0: Niken ya.
1: Ji,
0: sebut.
1: Amin. Terus Kak Kang Akin. Itu Manco.
0: Oke.
1: Sugeng Rao. Kang Peter, Kang Biol, Kang Akbar,
0: Ur,
1: Kenal Jahit, Amat Ikan.
0: Oke.
1: Mbak Feby, terus nggak Mbak Ima,
0: Mbak
1: Wikan, terus Kak Mama Lan.
0: Mama Lani, Dede Gani,
1: Ajojo, Dorong, alias Nyai Ratu,
0: Ya,
1: Terus Kang P.I., Kurini Prabu Diona, Pak Bajona, Bungkaris, Wong Hirang, Siti Ida,
0: Pak
1: Amrul, Masjid, dan Om Oman, Omlim, Abah Syahrul, Umi I.I.,
0: Umi I.I.,
1: Bisri, Bapak Jabidin, Umi Habibah, Pate Gondrong, Jasa Keracung Ibu Suhada, Kang Boim, Mbak Atun, si Bekito, Mama Hilma, Awam, Mbak Asyada juga, dan Papa Uya, Mama Uya, Ayang Linda,
0: Ayang Linda, Ayang Sahrul,
1: Ayang Sahrul, terus Ami Parmadu, Umi Lela,
0: Furkan,
1: Kang Doli, Mbak Ade, terus Mama Zira,
0: Mama Zira, Mbak Atoma,
1: Mbak Atoma, Mama Ari Sirabok, Mbak
0: Mama Ari, Papa Ari,

0: Pantren sama Noli Melayu. Idilah.
1: Gak banget ya. Lanjutnya ya. Mama Ikma.
0: Iya.
1: Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Asia, Mbak Baby. Terus kayak si Mama Rizky, Bude Ravana. Terus
0: tilik bayi mbak, mama Ari papa Ari lagi tilik bayi, bayi Nesa pekang parju. wa ia om kas, iya. Wa ia ceng Robi, Mister Gotrok, Mister Gotrok.
1: Apa?
0: Mama Nadia, selamat siang om.
1: Iya mama Nadia.
0: Kang Darmo bapak om. Laki ye bakul salame online cari Kang Darmo.
1: Terus
0: Kang Raju.
2: Selamat siang Kang Kasmuri Mama Wiwin.
0: Oh Mama Rengganis. Ya Mas Dangek, Mas Dangek. Ya.
1: Dangek kena.
0: Dangek kena apa dengak na? Papai Uya, Mamai Uya.
1: Mama Uya, Papa Uya.
0: Njih, Mama Ikma bersama Mama dengan ketiga Mama darah manisnya.
1: Terus go Mama Dea
0: iya.
2: Terima kasih Om Kasmuri. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Aku kangen karo Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Terus Eka RW. Terus go Gmail.
0: Coba lagi. Oke.
1: Mama Firda.
0: Nji. Teta Agustin.
1: Teta Agustin udah. Terus tangan-tangan.
0: Ya. Yeah.
1: Mas Yuhri, Mama Nai.
0: Oke. Okay.
1: Mama Ute. Mama Yayang. Mama Elsa.
0: Bude Eravana.
1: Bude Eravana udah. Kurang, Bude.
0: Iya, enak sih ada di sini kurang.
1: Di Kaloni ya. Terus gue Bapuri. Ning Hayuan Tejer.
0: Oke.
1: Jangan sotik kentut. Terus nyanur kantin.
0: Nji. Oke.
1: Warkona.
0: Warkona.
1: Pemurni Mbak Am.
0: Oke deh.
1: Ambil Ila Tower. Ila Kumpul. Terus Parto Parti Mama Lidia, Mama
0: Lidia,
1: dan Mbak Ami Benja, Mama Nanda, Bok Cuplak, Balik Kuota, Jaka Sembung, Jaka Tinggir, Ibi Abdila, Cisantono. Oke.
0: Bang Junid.
1: Rani, apa kamari Kang Sarmuti.
0: Iya. Kang Son.
1: Nong.
0: Terus.
1: Gel, Yuwatri, Amina. Mas Nuha,
0: Yuwatri, Mama Ayi, Bengle.
1: Mama Ayi, Gasiti, Mama Nurul, Mama Yola. Terus, Bel.
0: Apa lagi?
1: Sul, Janapat, Sul. Terus, Romi Gonyen Pat.
0: Oke.
1: Ida Martolo, Yok, Dinok, Ditong, Boke Kirana. Mama Kang Sagu. Mama Wajrah, kami sama Mama Ning, Mama
0: Inyo.
1: Kang Mutar, Otong-Otong, Mama Nor, Papa Nekarisma. Dari Sempanto, Bertom, Breng.
0: Siapa? Papa Nekarisma. Oh, iya. Mantu apa Prime? Apa Nyunati? Oh Nyunati. Oh iya.
1: Terus semuanya kabe ya mbak.
0: Semuanya saja ya om.
1: Oh Burine om belak.
0: Burine Pak Pramudiono.
1: Ya Burine udah Pak Diono.
0: Oke.
1: Jauh udah. Singkurung akes sih.
0: Iya wis.
1: Ya wis.
0: Iya mipil ya. Oke.
1: Mipil loh. Mas sore mlebu mang.
0: Nji. Om.
1: Biar gue nyenengan.
0: Nji. Amin.
1: Super paling mentok. Mama Wiwin.
0: Terus sayang. Oke.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwinnya ya, yang mau gabung lagi di belakangnya Om Kasnuri di 477. Kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon. Paramon. Prime. Panjang kalau gumang maning.
3: Eh?
0: Oh, diputar pertama yo. Sampean lucu temen sih ya, wong nyong lebih durung mangkat ya, sini ngomong siap lang ngaplang ya.
1: Emangnya masalah?
0: Iya masalah lah.
1: Oh, ya, ya. Masalahnya harus saya diputer. Oh.
0: Tapi sudah terlanjur diputer bagaimana? Ya.
1: Dapat maning
0: weh. Ya harus bisa, wong selanjur digelontor nak.
1: Siapa
0: ya, Miki Sinyong sampean gemboran awit nengumah.
1: Nora gemboran nora.
0: Awit wingi maning awit wingi. Ragedi tali kutang.
1: Barang mau.
0: Ragedi ragedi tali kutang. Maning maning ragedi tali kutang. Tapi kan posisi nean aku esih nang ngumah. Jadi ini nyong nang dalen angan-angan ini tragedi tali kutang bay. Oh
1: ya iya ya iya
0: iya wong durung mangkat nang dalen akhirnya yang sak ngeling-ngeling tragedi tali kutang tragedi tali kutang ya kok gara-gara sampean ya mangkat-mangkat be durung sekeboran tragedi tali kutang
1: makan siang durung
0: alhamdulillah
1: durung.
0: Mam glok mam kie aduh cak tep leke wah atau mak inyong inyong sengaja sih ngomong orang mak segep pan mak rojak rojak kayak wah atau mak
1: waktu nemang kemangan siang oh
0: di casak perhatian teman sih sak
1: ada apa pun meninnya mencasak raju
0: iya iyalah ya engkau nyong dan kayong awakin drog-dog ya gara-gara casak rajum iya dan kayong masuk angin ya gara-gara casak rajum ya dan gara-gara
1: hahaha kecin mah ini kok mana penakitnya karena apa
0: casak rajum langsung melayu udu gara-gara aja
1: gara-gara berarti kita ada lambung
0: udu gara-gara aja
1: muan
0: makan gara-gara aduh ya song serba gara-gara casak rajum lah si song ya. Iya. Papa Ari, Mama Ari, kelut besak, kelut sak.
1: Ya. Mama Ari, sampai mana? Kayak aku seneng ngompor ibal.
0: Aku ya sebenarnya cita-citanya pengen kelut koro casak, tapi nyong lu seluruh tempat, Mama Ari. Pengennya nang si rampok. Ya, tapi kapan waktu leh durung oli dine, kira-kira pan nyong pan kelut koro pan gelut korot sasak rajum tapi posisinya yang si rampok ya.
1: Oh enggak, nah sama dengan wani ya, disuruh orang
0: rampok. Sampean ngumpul nabi dok.
1: Wani ya, disuruh orang si rampok, Den.
0: Gini, Pak?
1: Si rampok wani ya, disuruh orang anak.
0: Iya, sih bisa narwani sih, Sak. Atis.
1: Wah, atisnya luar biasa.
0: Sampean tau atis mana?
1: Ya tau, tokohnya orang mari.
0: Kok gampang, nyong si ngomong gak mau penyu anget, gak mau penyu panas. Nang tremos.
1: Yo mati.
0: Ngene banyu tremos lah ya, njok mene. Ya ora nang tremos ya si anget lah paling ora. Siang Bapak Guru, selamat siang Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pesek.
1: Yang mana Pak Teh? Pasak ini cuman mau lebih tutup baik kok balawangin mbak
0: Moni ih kan dini pirang-pirang dan maring pesek kira wangnya masuk aja ditutup ya masuk deh eben sampean jelintis lewat lontrong buri
1: laka lontrongnya
0: anak sampean
1: ebel
0: ini di calling sih lontrongnya mengeni
1: ya ini jauh perang
0: lo menit kan nyong us janjian kalau sampean kan teka disana lewangnya ditutup iya ben sengaja beluran lontrong kan akhir
1: sing grobok kae gedung pandang
0: iya
1: ya.
0: Bang Junet ya
1: sing gedung pandang mulun dodolne ono ke di lomba
0: nang endi
1: bang grobok kulo grobok kae
0: iya terus sampe nang
1: ya jeblang semetu
0: nang sampe nang semu dalen apa durung dang umai mama Nadia ditutup sampe nang semu dalen apa durung carane mlebu
1: belok morok bare kan nemu
0: wis nemu
1: berarti kan jeng mah jeng ngono
0: carane mlebu umai wis paham cara mlebu umai wis paham
1: ngene wis paham tapi umai ora paham
0: iya ya jarane dang ngelmono mesti lawange ditutup
1: Ya memang ditutup.
0: Ya carane ya ana carane mesti kabeh ki ana solusine, ana solusine.
1: Ambil parmatu melela.
0: Iya.
1: Ambil dikaleone.
0: Ya wis so cepet to jare pan gelut maring si rampok ya. Jare Mbak Ari. Tiga darah manis, tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Amrul, Amrul.
1: Amrul.
0: Yuwatri, Yuwatri.
1: Yuwatri, saya Yuwatri.
0: Iya, cari Yuwatri. Hore, rame nemen, Jasak dan Korum Mbak Yos kompak. Kompak apa aneh?
1: Yuwatri nih, Yuwatri. Jakarta, Bekasi, Yuwatri.
0: Kompak tukaran, nih.
1: Abang sekarang, Yuwatri.
0: Gak, cari memenat dia kayak ya. Pak Guru. Pak Guru.
1: Dalam.
0: Pak. Guru. Dang pandolan maring aku WA disit Pak Guru.
1: Sorry.
0: Sorry ya. Raitnya. Sok jual mahal lu. WA.
1: Apa nyo sih?
0: Pak Guru, WA disit dong pan liwat mengkotak tebak. Mengkotak debak KBO. Oh, deblak. Maksudnya deblak. Maksudnya dan sampean pan liwat buat disit. Ya, ya.
1: Mama.
0: Sek, sek, mama sek. Sek, ki nyong sedelat maning pan liwat nang ngumai arepmu. Bimengi pasane. Nyong
1: aku,
0: pan liwat
1: ngarep
0: ngarep umahmu ya.
1: Dewa aja percuma rembal.
0: Tol, tol, tolong lawange deblek ngono ya bahasane mamah dia ki deblek deblek deblek tipu bu ah ya
1: we lawange terus umur-umur
0: mamana dia lagian digawe jasak jasak pan liwat terus kudu WA terus lawange deblek sampean pan nonton jasak lewat
1: oke ran
0: direkene sampai direkene direkene ronggeng ya sak
1: ya amitika leone ya
0: sampai gak bakal sak icik icik orang tembang otung tung tung tung kumplung kumplung kumplung kumplung ya pesan
1: oka kita malah ano terus cipulu mungkin yang ono prima
0: tung tung tung tung tung tung
1: malang tuh orang malang tino orang malang tuh orang beli
0: maksudnya bisa nekon WA disit dan pan lewat maring umay menet menet tan ngumpul na duit recehan sak iya kutarannya suruh kong nyatanya sampe bolak balik mau nolak ditutup ya benora sia-sia
1: emang sengaja sih ya wongnya
0: iya kan arane benora sia-sia sampe liwat ya arane katon penampakannya memenet dia
1: hari ini kalau berpun
0: yuk nang umay linda arul sebelah anak lapangan Mbak Yos bukan pan gelut iya di ngotak belan aku kemah posisinya nah, nindik weh
1: mama
0: pasti di garo arul duduk disi ngomong kie papane uya papane uya
1: papane uya
0: iya gue nang
1: kantulun ya kangelan emon
0: kaya papane uya lagi luruh tempat luruh na tempat buat kita untuk bergelut-gelut riak ya bergelut-gelut ria jenaka.
1: Ya nyonya tadi wingi pi ora gelut to ya. Lai lomba.
0: Apa sampe nendangi nyong boe?
1: Ya. Nendangi apa semua sampe kurang nyong kan kuni ya.
0: Sa sampean ki seneng ning kae dang nyong lagi liwat sing diserampang ngono ke sengaja ngecek gelut. Asli sung nang kono andang ana lapangan langsung negeret sampean. Jasak lagi seneng kayane rame kaya nasi lengko. Iya. Oh, Jasak berarti hari ini Anda lagi bahagia, Sar. Iya, Sar.
1: Sungguh bangunnya bahagia. Bang bahagia menilai
0: esok. Orang sampai biasanya dalam suasana hatinya lagi orang bahagia kan biasanya ngomong kayak assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Kulo
0: nyuwun pangapunten kulo badhe nyuwun sekul. Mboten enten ya kowe. Dong mboten enten sekul enten pur. Pur enten. Biasanya lemes ya pur ini ya. Biasanya lemes. Ya. Jarane memenah dia emang sengaja tak tutup wong ora niat mampir ka Om Duk.
1: Doli. Ngusor ngandel karo pasak. Wah.
0: Sek, kamu kan kaya kok jangan ngeleng-ngeleng nek kaya kok bapak gurune sek ya.
1: Ora, ini orang kan tak aku turu
0: karo bapak. Aduh, kepanjang lagu apa sak? Lagu apa sak?
1: Lagu apa sak? Pesek-pesek hatinya.
0: Pesek-pesek pacarnya. Gue lagu apa sak? Tarling sak. Tarling oh.
1: Lagu tegalan, Mbak.
0: Iya berarti Mbak orang mlebu ya.
1: Iya wis orang mah.
0: Sek, krungu apa rosek? Blesek blesek duduk taro ke nyong tapi sing pesek.
1: Ana lagune pesek-pesek
0: arek. Ana sisak ana. Ya lagune kaya apa sisak modele sisak?
1: Kelalen.
0: Kelalen. Ke Edi Dados, Kang Edi Dados.
1: Edi Dados.
0: Iya, DKK.
1: Ya, ya Dewawato, Ma.
0: Iya.
1: Palemo.
2: Sayang rasa.
1: Daroja.
2: Mengunjung aku ora punya kartu.
0: Eh, iya sih lagi ulang tahun.
1: Ulang tahun.
0: Lama nulang tahun.
1: Mama Lani.
0: Amin. Amin. Yang ngomong itu salah ngomong.
1: Cepat mendapatkan jodoh.
0: Yang seperti jasak dong.
1: Yang banyak dong.
0: Cita-citanya Mama Lani penyong pengen dua bojo yang seperti jasak.
1: Ada pemarung-pemarung tuh dong aja kayak nyong.
0: Sing modele untune laka nyaluk.
1: Terlanjur kayak
0: akhirnya.
1: Malane trene.
0: Terus sing menggemaskan
1: jare.
0: Aku pengen duwe bojo sing model kayak jasak sing menggemaskan sekali.
1: Tolong aja mamalane pomarong puma ya.
0: Saya gini iya pun ya melasi sing jadi lanange jadi korban pentungan bae sangin jebete sih.
1: Omong arek malan kereng pisan.
0: Ya menter. korban kesoliman dan penganiayaan.
1: Ya, Kang Doni, Bu Ida ya.
0: Iya. Sang kene sampean bojone wong sak digawe dudu bojone wong dibojo.
1: Sing bojone tet.
0: Terus ngel Pak Guyuban mesti sampean pas wayahe mangkat bonyok sampean song pipine
1: iya
0: pipine nang kanane ya sing maune tembum dadi tembum lambene dadi jepir ya
1: iya
0: gue sangen sering dijewiti terus ya Mama Nadia ya piye Mama dia iya pengen ini dua bojo model kayak sampean.
1: Mama Siti. Eben bebas
0: jiwiti.
3: Selamat ulang tahun buat Mama Lani.
0: Oke Mama Lani, Oli selamat ulang tahun.
3: Yang baik.
0: Ya amin.
1: Ini Mas Lore. Nanti kita salam ulang tahun ikan kiki.
0: Mbak Adun, mie ayam seger.
1: Gusti Mayang Takra.
0: Iya. Mbak Atun sanjang napa Mbak Atun?
1: Bunda.
0: Ngerti lagu apa ora sih sak? Gue mau sih pesek-pesek pacare nyong.
1: Lah itu murem banget
0: ya. Mbak Atun, ge Mbak Atun. Kue kan darling sak iya mikir wis diperjelas. Papa HM kayak lagi makan siang Papa HM. Soalnya
1: kan Mbak Atun cungurin banget gak dia orang tembangan lah ya.
0: Iya.
1: Tembangannya kan
0: Oh berarti Mbak Atun ceritane pimeke iri.
1: Iya iri iya.
0: Mbak Atun irungnya mengir lom. Ya Allah, senggene ya Allah, senggene nyung pesek dan nyung jadi ide menecasan. Ya Allah, kenapa kau memberi hidungku mancung seperti ini? Akhirnya saya enggak jadi ide menecasan.
1: Mama Kewi, Mama Wadah, Monok Makan Mbak Trinil, Mbak Tari
0: Kang Darmo Bapak, rame teman Mbak Yos
1: Kang Darmo Bapak. Mbak, enggak tahu lah, Mbak Muti kasihan.
0: Lagunya apa, Sang?
1: Lagunya?
0: Ya.
1: Lagunya perut manggung, wis.
0: Ku?
1: Tut.
0: Tut. Tukang tipu.
1: Ngakin. Iya, Pak, ngakin.
0: Tut.
1: Jenal jahit.
0: Ya.
1: Iya,
0: pada bayi
1: prima.
0: Ejen,
1: sampai.

0: apa-apa
1: nang tepung kok pareman tepung ya. Pareman yang ini pedah kan ngene ungkue. Oh,
0: takone areng penarana lha ben areng kok.
1: Dilabur sisan dong, ini dilabur sisan, dicet
0: iya.
1: Iya, wis
0: lah. Lah, enak kuwi mesti saja.
1: Wis udah.
0: Aparane ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Kalau Paramon,
1: nyong bisa nih irungi mengir kayak gisi ya dong, nyong pesek dari ini bisa jadi ide menin jasa.
0: Kayak kue lo, nggak ada sengaja orang. Kamu ide lah kan, sok pinteran, ngomong apa ya?
1: Aku sungguh menyesal, kenapa hidungku mancung seperti ini? Mancung ke dalam.
0: Ya.
1: Oke.
0: Ya bisa. Ya. Malani, saya sama Malani ya.
1: Oke deh, Wato Mai Wei, Wato Mai.
0: Wato Mai.
1: Iya. Oke.
0: Semoga Mama Lani sehat selalu. Yeah. Umur ya Mama Lani.
1: Amin
0: ya.
1: amin.
0: Tetap semangat Mama Lani.
1: Iya, sip santai semangat sih.
0: Ya
1: sudah,
0: semangat streaming ya Aldo.
1: Pan melu lomba apa sih bisa disemangat di?
0: Ya semangat hidup, karena semangat usaha, semangat lulu rezeki.
1: Oh tetap semangat menjalani hidup. Nyong semangat yo sa. Nyong cepat semangat yo.
0: Ya semangat mangan siang.
1: Mangan. Mangan buah, wis lemu kok kon mangan buah.
0: Ya katanya bisa menjadi nemangan yo.
1: Orang
0: anjir.
1: Nyong urung lakon mangan sampean sih.
0: Wis. Bisa.
1: Bisa.
0: Bisa. Selamat nemu.
1: Iya. Oke.
0: Iya. Mati
1: yang
0: kita
1: reda
0: malam
1: ya. Isak lah. Yang mules sirai.
0: Ya,
1: wis ya.
0: Bulan Paramon ya.
1: Iya.
0: Spesial deh.
1: Iya enggak.
0: Rambut pirang ngerolam ya, Pak.
1: Oke.
0: Iya, sebenarnya mau bujone nyong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak. Iya.
0: Mau selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Permaningnya.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun.
1: Iya.
0: Mau selalu ya.
1: Iya.
0: Iya, di maning.
1: Iya, ora iso wes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ding. Jos. Lah gugu tak karo jas saka sampe esok kenyang si rewis mulus nemen kaya kiye kan rudu bae karo jas esok ya. Dua penonton saja dulu cukup ya, Balen Sara Paramon ya, yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Dan yuk jangan lupa untuk ada Balen Sara Paramon untuk mengonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Habutop adalah suplemen herbal tradisional yang mengandung ekstrak Habatus Sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, dan juga bahan-bahan herbal pilihan yang dapat dikonsumsi untuk memelihara daya tahan tubuh, membantu menurunkan dan menormalkan kadar kolesterol tinggi, kemudian dapat juga membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, dapat membantu menstabilkan kadar gula darah bagi penderita diabetes, membantu meredakan gejala asma dan alergi, serta dapat membantu meringankan berbagai keluhan penyakit ringan maupun kronis ya. Jadi Habutop ini dapat membantu untuk memulihkan berbagai macam keluhan penyakit. Selain itu, untuk Anda yang kondisinya sehat, yang sedang tidak menderita penyakit tertentu pun, Habutop ini bisa dikonsumsi. Karena Habutop bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh, supaya kita tidak gampang sakit, dan stamina kita juga tetap terjaga, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Nyong tak nam rucak teplak dulu ya. Rucak teplak karo

bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kosan Lebeteng. Tetap di 101.5 Sarah Paraman FM di Gal. Masih ada Sandi Arista, masih ada para Sari Siang sampai di jam 2 siang saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotek Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0871-3059-9955.
6: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tembang campur sari ya, Lintang Asmoro. Ada Sinta atau Sinta, duet bareng Arya Gali ya. Oke, lagu ini dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Widuri, keroncongnya Hetikus Endang sudah dihadirkan juga spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju bersama dengan kelima bidadarinya ya. Kudut Manggung Jasa Kerajum Sampun Sak ya. Yang bergabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat siang
0: Mbak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi berulang tahun hari ini campur sari ini.
1: Campur sari
0: ini saporet teman. Sehat, bahagia, bahagia.
1: Makasih untuk anak-anakku,
0: iya,
1: keluargaku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, iya, yang telah mengusahakan selamat. Benji. Ya
0: iya.

0: ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan umur panjang, berkah rezeki, berkah sehat, ya, sukses dunia akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, ya. Doa terbaik buat Mama Lani yang hari ini sedang berulang tahun.
1: Doa yang sama untuk Bayor sama saudara sama teman-teman semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kurang siji Om Bayor.
0: Apa maning? Semoga segera dapat momongan. Dwi bojo disit toh.
1: Ora
0: pengin anak maning. Semoga dapat sosok seseorang yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan Mama Lani, ya. Sing bisa ngayomi, sing bisa ngelindungi, sing bisa meratukan Mama Lani, ya. Sing bisa bimbing Mama Lani, menuntun Mama Lani, ya. Dari dunia sampai ke jannahnya Gusti Allah. Amin. Oke. Iya, surga bareng cuma nanti ketemu di sana. Bismillah. Amin ya, Maya. Amin.
2: Selamat ulang tahun Mama Lani. Semoga sehat. Berkah, banyak rezeki nek. Mama Lani paring anak umurnya panjang. Amin.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra, terima kasih untuk doanya. Ya. Mama Lani lagune Tunggal Eka. Lagu ulang tahun sing nyanyi sing nyanyi Caknan.
1: Emang bisa?
0: Ada sih bisa. Cuma kudune engko ben aja pas omong-omongan ya. Soale awale voice dawen Caknan.
1: Iya.
0: Iya, ini dari Kang Akil mah, dari Kang Akil, hadiah dari Kang Akil.
1: Iya. Terima kasih Kang Akil.
0: Iya.
1: Makasih. Ucapan-ucapannya ya.
0: Iya.
1: Manung, Mama Rizky juga makasih. Terus ngo Ayang Sasa ya. Makasih. Terus ngo Tiga Teremani sama Ikma Bania Mama Bibi.
0: Halo Mama Lani, selamat ulang tahun. Semoga berkah rezeki, bahagia bersama dengan keluarga. Ini ucapan dari Amrul.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terus
3: ngo
1: Apurpon Barina ya.
3: Tumpengen di Mama Lani ulang tahun.
0: Tumpengen jempalik. Tumpengen senteng wis kugut ya Mama Lani ya dikeroyok kono karo anak wadon anak lanang.
1: Terus ngo wur ya.
0: Ya.
1: Tong biol.
0: Oke.
1: Terus ngo Mam Denis. Mama Dea karo empat pekawane ya. Mama Alisa, Mama Lydia, Yumarti, Mama Uya, Bapak Uya, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Mama Nia, Mbak Nia kayak blobor, kayak Mbak Nia kayak blobor, Mbak Nia. Ya,
1: Mbak Nia tak?
0: Lidi, Mbak Nia lah mula.
1: Ada Mbak ya?
0: Orang kirim gambar tapi gambarnya ngomong-ngomong kayak Mbak Yos, kayak persis teman ya Mbak Yosung yakin lah mula.
1: Maksudnya apa?
0: Nyong kiku lah mula. Aja kirim gambar kayak aku lah. Nyong ngilu mama. Nyong mbak ngilu badan Mbak Nia.
1: Terus lo Pak Atoma iya.
0: Oke.
1: Kang Doli, Bu Ida, Kang Purini, Pak Pramudi.
0: Yuatri.
1: Karena Tinuane.
0: Enji.
1: Terus lo
0: Kang Darmo.
1: Kang Darmo. Kang Ibni Abdillah. Kang Peter,
0: Kang Edi Dados,
1: Mas Edi Dados, Kang Pi, terus ngo,
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya,
1: Bapak Uya, Mama Uya,
0: terus ngo, Kang Piol,
1: Kang Piol, Sitong Piol, iya Sugeng Rok, terus ngo, Bunda Santi,
0: pasukan okay.
1: Mau malam ya, malam.
0: Siang dong.
1: Mama Dinda, Mama Bayu, Mama Mita, Bu Impa Sukeng, salam Juliumati.
0: Oke.
1: Mbak Tunggu.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Neng Mbak Atun. Mie ayam ceker.
0: Ya.
1: Abah Alul.
0: Ya.
1: Tino boy Mbak Atun. Mbak Eka Tonjo.
0: Oke.
1: Kok aneh nggak kabe bayar.
0: Semuanya saja ya.
1: Seperti yang kok. diriku sendiri.

0: Amin.
1: Kuat.
0: Amin.
1: Terus
0: semangat.
1: Semangat. Mm-hmm. Walaupun tanpa pendamping, tapi insya Allah aku bisa.
0: Insya Allah bisa. Iya.
1: Apa ya nenek, ngurusi anak-anaknya.
0: Amin. Sampai sukses nanti ya Mah ya.
1: Ya amin.
0: Ya, insya Allah anak-anak Mama Lani nanti kelak akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat ya.
1: Amin.
0: Ya, bakal jadi tetap jadi kebanggaan Ibu Lani ya, anak wadon dan anak lanang Ibu Lani ya.
1: Oke. Supreng kok anak-anakku yang sayang atas perhatiannya, atas kasihnya.
0: Oke.
1: Supremaningo yang sayang.
0: Amin.
1: Supremaningo. 8 huruf ya. Makasih katune ya.
0: Iya.
1: Makasih ya Ngo Mayot.
0: Oke.
1: Selalu rezekine lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Antung nelpon, Mbak.
0: Oh iya.
1: Cos.
0: Iya, dumlak ting ting. Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung yang hari ini sedang berulang tahun, sedang berbahagia ya. Sudah merayakan hari lahirnya bersama dengan keluarga tercinta, dan doa terbaik dari kita semua ya, dari saya pribadi dan dari Balani Suara Paramon FM buat Mama Lani. Semoga Allah SWT akan senantiasa menjaga dan melindungi Mama Lani ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga berkah usia, berkah rezeki, berkah sehat dan berkah dalam segala hal ya. Oke, yang mau gabung yuk di belakangnya Mama Lani disapa kembali di 477-nya. Halo, selamat siang Balani Suara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Itu long day.
0: Selentik sih sandale.
2: Itu long day.
0: Mah.
2: Lah aku meni halo. Di sini kan.
0: Sampur sarine saporete. Iya. Campur sari nih. Iya sampean sih seneng mulak malik ya.
2: Leh, mulak ya. Lagi halo ngawali ke elon.
0: Iya, terus. Terus tiba-tiba, terus tiba-tiba pime, nah dari tiba-tiba tinggi nganang.
2: Iya tiba-tiba tinggi, udah tiba-tiba.
0: Iya nah. Tiba-tiba nadanya meninggi, yaitu karena iya. Karena kamu ya seperti itu.
2: Alah.
0: Ya, ngelutik, alah. Ngelutik.
2: Dah.
0: Halo, halo, halo, halo. Adakah suara di situ? Di situ ada suaranya atau tidak ada? Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Halo. Ini dengan siapa ini ya? Di mana ya?
2: Dengan lo.
0: Halo, bolehkah saya kenalan dengan Anda? Halo.
2: Ah, nggak boleh. Nggak boleh.
0: Ayo, lagu apa bang?
2: Mangsane sing anak apa ya?
0: Aku juga kena ketung.
2: Mantap apa sih?
0: Aku juga kena ketung. Ayah, lungi citok.
2: Oh, yang aku ditek aku sama sih.
0: Aku juga kena
2: beli ilok lah.
0: Beli ilok ke mana? Lah kamu sama saya tua siapa? Tua saya, jadi nggak apa-apa saya mengledek dirimu.
2: Bocor dewo yakin. Kata ni kata ya.
0: Apa?
2: Sing posomoto.
0: Apa posomoto?
2: Posomoto ning moto. Kau sih posomoto. Kue tunggal le kemantung eroso kue.
0: Oh.
2: Posomoto.
0: Laka.
2: Apalah? Gak.
0: Apa? Kek lagu kae bae ya, lagu liane bae ya.
2: Posomoto laka.
0: Laka.
2: Anak kayane le.
0: Judule apa?
2: Posomoto.
0: Ana, nyung sungan golatine.
2: Ya kowe yakin.
0: Posomoto. Lah kakak yeah. Bang, ya belum ada.
2: Biasa dolanan kok.
0: Iya, tapi di sini belum ada di playlistnya abang.
2: Oh,
0: abang.
2: Ya, playlist.
0: Anaknya mendem kangen, didi kempot, wedi karo bojomu. Layang suara. Singkari nyokot boyo.
2: Bisa nemung
0: bisa nemung jiwa.
2: Iya. Sebenarnya wan ya kayak aku ya. Kayak kita lah.
0: Saben jaluk lagu, apa? Oh ngarane uang jaluk aku berharap ada ya. Kia laka-laka anak orang badannya jaluk lagu, orang badannya ngarep-ngarep lagu ni laka. Lu sampai nak tunggak ting-ting si Sanduli. Anak, Yen Inka ya, iya yang punya Yen Inka ya.
2: Iya boleh.
0: Oke. Okay, ya.
2: Punya kamu juga boleh.
0: Aduh, punya. Aduh, aku mundur alon alon.
2: Ya kan, yang kayong lakanya sampai nembang dewet breng natanya muka kuat.
0: Aja lah ya, melas belene paramon ngomongkan pada nyublek. Salam mo.
2: Salam.
0: Kok bukan pada gatel-gatel lah pakai melas ya.
2: Ada senang terlalu ngebawa.
0: Ayang Alpin, jalan-jalan terus. Aku orang dijak, Mak Yos.
2: Jangan dibaca.
0: Ya, namanya juga penggemar ya. Iya, diterima sajalah ya. Iya, kan menyenangkan hati orang itu kan juga berpahala. Coba, walaupun walaupun kamu belum pernah ketemu, sebenarnya ketemu apa dulu sih, Bang?
2: Beli paham.
0: Ya makanya kamu nih gak kepo neng.
2: Beli jelas.
0: Tapi kalau kamu ada keinginan ya, kan bisa diajak ketemu begitu.
2: Beli jelas.
0: Angger ora dijak engkau tak ambung sing buri.
2: Alah anda.
0: Simpan dembung apa nih nok ita? Sing buri simpan dembung apa nih?
2: Yang padam debu ya anak jasa.
0: Mama Ikmah Bang ya. Sam
2: ayah,
0: Mama Ikmah bersama dengan ya. Ketiga darah manis
2: iya anak Malani nama ya jasak lupes ya anak kue nabat
0: siapa lagi Manat
2: Manat kau lihat dengan disini Manat lah
0: Manat iya nih ate hadir ya. Ada tamu katanya
2: aku beranak tamu Manat tak tinggal.
0: Ya, mungkin Bapak karena beda. Kalau kamu kan keinginan kuat, keinginannya terlalu kuat untuk ketemu sama saya. Sehingga sekalipun ya sebenarnya waktu itu banyak acara yang bertuntutan.
2: Kita kayaknya tak.
0: Kamu mengabaikan acara-acara tersebut demi untuk ketemu sama saya. Ketemu balene Paramon maksudnya.
2: Ini Pak Mudiono atau Mak Iya.
1: Bang Al, kemana sih seneng Bang Al?
0: Timbat Bang.
2: Kan. Nama Oke. Ayo. Kangku Mega. Ya. Kang Cakap Tinggi. Ya, kenapa ya?
0: Kang Panjo, matane aib, Bang Al matane aib ya turulah.
2: Lah iya.
0: Ayo. Aib ya tidur. Kalau lapar makan, haus. Iya, Nia hadir Mbak Nia, Bang Al.
2: Oh ya, Mbak Nia ya. Kalau wong apa ya?
0: Ireng.
2: Iya, wong kue lah kapangan.
0: Iya, wong ireng.
2: Akel, apa ya?
0: Kang Akil.
2: Kue siapa ya? Mama Ahri, Bapaknya Ahri, Bapaknya Uya, ya. Bapaknya Karisma.
0: Yuatri.
2: Oh, Yuatri.
0: Ya, Bu Sri Mi Ayam Cakra.
2: Bu Sri Mel.
0: Iya.
2: Iya, lakannya wong gondangan dia.
0: Gondang dia.
2: Iya.
0: Arane siapa sing dimaksud? Soalnya di situ gudang dia kan banyak cewek-cewek, ya. Iya. Tapi kan di gudang dia itu kan ceweknya cantik-cantik.
2: Kang Parjon apa ya?
0: Iya.
2: Oke. Kowe siapa ya? Putemot ya?
0: Iya.
2: Ayu Parjon apa ya?
0: Iya.
2: Atane Tebi Blatak.
0: Iya. Soal spesial loh.
2: Mama.
0: Dengaran sih bang. Salamnya aku temen sih bang.
2: Wah, kau pesan banget. Ayah ini mana?
0: di nomor persiji ya.
2: Aku dibusain boy. Dibusain
0: monyos maning lah. Ya kue. Aja kaya kue bang. Aku nak parah nih ke. Ya.
2: Ya
0: kuncimu tak duplikat. Kuncimu tak duplikat. Kunci umih. Duplikat. Oke, mama ya ke, ya mama yayang ya, kan mama yayang
2: punya,
0: mama yayang, mau gulung dia, ayu ya mama yayang ya.
2: Singgung macam
0: itu ya. Iya.
2: Iya, karena mama hari wangan dawan apa ya.
0: Kita pandolan cari nok kita pandolan maring bang Al.
2: Ayos.
0: Dalam.
2: Ayos.
0: Dalam.
2: Ya.
0: Dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding.
2: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di kawasan Debago. Lagunya nanti ditunggu saja ya. Ada Tunggal Eka hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil ini katanya. Lagu spesial buat Mama Lani ya, yang lagi berulang tahun hari ini. Barakallahu fi umrik Mama Lani. Sehat, bahagia, dan panjang umur.

0: wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli.
1: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
2: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
2: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio, Wi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

satu tembang ya bisa nembung nyawang ya, versinya Jenny Inka dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kosan lembaga. Bisa nembung nyawang. Yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, selamat siang Mr. Gotrok ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Wa'i'ah Jeng Robi yang ada di kesan kuning.

acara para sari campur sari dan keroncongnya Setara Paramount. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Lani, ada Bang Al, ada Mbak Nia Bogares, ada Kang Doli buat Nyiratu, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Murdika Zen, ada Kang Parjo buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Kang Piol, ada Kang Akil Jasa Kerajum, ada Afurkon, ada Ur buat Om HM, Bang Al, ada Om HM, terus ada Mama Nadia buat semuanya Sajawis, buat Mbak Yos, terima kasih. Ya, di belakangnya Kang Fitur ada Mama Ari, Papa Ari Sirambok juga selamat siang. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Piol, Papai Uya, Mamai Uya juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Apa sih Bang Al? Dendul. Wih, ngotak parah nih lo. Melayu, panter nemen. Andi parani nok ita bang ya. Samain aja maringin dindin ngono bae nung mabae. Jadi kunci lawange, melas ya. Di belakangnya bapaknya Uya, mamanya Uya, ada Burini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia, Papa HM, sugeng siang Papa HM ya. Baru selesai makan siang Papa HM. Waduh, mantap ya. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Edi Dados ya, grup Prelep Jeger bersama dengan Duda kaplak-kaplaknya juga hadir, terima kasih. Ada Mama Lani bersama dengan keluarga tercintanya juga selamat siang. Kemudian ada Kang Darmo Bak Pao juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Kang Darmo ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat siang. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean juga selamat siang. Tunggal Eka sudah dihadirkan buat Mama Lani ya yang lagi berulang tahun. Kemudian ada Assalamualaikum Sugeng Siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul Saking Purbasana Taru Prabu, Kamis Romantis, cuaca nih pun terik sangat. Nun Sewu pada request tembang Lintang Asmoro sudah dihadirkan ya. Salam Cole Kang Gebu Demut, Mama Lani, ada Mbak Ania Bojosok Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, Sedoya Mawon, kru Lan Bala Nestara Paramon. Sugeng leyeh-leyeh rehat siang, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian belakangnya Kang Amrul ada Yuwatri bersama dengan Mas Nuha, Mas Nuhanya ya. Selamat siang, terima kasih Yuwatri. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya juga selamat siang. Lagunya Stasiun Balapan spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Makasih Mbak.

ada Mama Arganis ya di Sitanggal juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Nia. Mbak Nia di IDI, Mbak Nia bisa mikiki di mana bisa hilang. Ngirim gambar apa Mbak Nia lah, aku ngilu. Kang Parjo ya, matane ayib Kang Parjo lah, wis gara-gara kapiran ki akhirnya jadi ayib ya Kang Parjo ya. Nok Ita itu dari Wato Kang. Teplak sama Wato Mai, iya, Teplak dan kawan-kawan. Terus Nok Ita juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nok Dinda yang ada di kosan Sindang Laut juga hadir ya. Terima kasih Nok Dinda Sindang Laut. Nok Dinda. Bude Eravana juga selamat siang. Nyuwun Sekar, Mak Yos, Ojo Lami, salam-salami pun kangge sedoyo balane Sara Paramon, matur nuwun Ji Bude Eravana ya. Bunda Siti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Papa HM juga yang ada di kosan Keturin, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Yayang yang ada di kawasan Gondang Dia ke Bang ya. Bang Ars nengannya lami sing nang Gondang Dia. Ayo. Enggak ya, disebut dong nang Andalista.

bang, di Gunung Tiet tuh ceweknya cantik-cantik tahu, bang. Coba sih kamu sliweran nang kono. Wuh, cantik-cantik. Bebek ngilem ya, bang. Dangor apa kan dewek sing ngalem, siapa sih ban ngalem? Iya, istilah dari ini berasa wow. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paras hari siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Demang terakhir ada Stasiun Balapan, memenuhi permintaan dari Mama Ikmah. Mama Ikmah yang ada di kawasan Selawi bersama dengan Mas Faiz ya. Iya, Mas Faiz ya tadi. Nandanya ya. Oke, dan 101.5 suara Pak Ramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari Paras hari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balan Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Isanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 27 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Ada juga beberapa tembang-tembang di era 2000-an sekian ya, yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Ada bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9319958. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Don't go anywhere, terus di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Standarista, masih ada Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Intuition Jewel, spesial untuk Anda, Balen Setara Paramon.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degel. Masih ada usaha dari Stadi Lanos sampai di jam 4 sore nanti ya. Bang-bang Bob Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352-888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balan Setara Paramon.
1: Selamat sore
0: Danuta juga.
1: Ini sepanjang
0: hari ya, Kang Mas Parijo.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat.
1: Orang menggerut ya.
0: Boten menggerut. Orang lagi ora katisen. Lagi kangeten, Kang Mas.
1: Kau kangeten.
0: Iya. Cuacane panas sih ya. Iya. Lagunya apa nih?
1: Lagune ki bewis.
0: Nih, panmen kadung kae.
1: Kehidupan.
0: Oh, bintang kehidupan. Bukan panmen kadung ulang tahun kok, Kang.
1: Ke ya.
0: Nika Ardila bintang kehidupan, okay. Apa pemelu gini Nika Ardila nih? Mama Ikma seberkasinar.
1: Seberkasinar.
0: Iya, Mama Ikma request saya seberkasinar Nika Ardila.
1: Berapa pas gabungnya?
0: Iya, gabungnya ya. Mudah dina loro Nika Ardila, okay.
1: Langsung ya. Salamnya perdana buat Bayus bareng keluarga.
0: Enjing, amin.
1: Terus buat tiga darah manis ya.
2: Aku saya sih mengkerut Kang Parjo ya Bayus.
0: Kang Parjo duduk mengkerut berkecet.
1: Lebih parah.
0: Berkecet.
1: Berkecet berarti lebih parah ya.
0: Iya.
1: Apa minggu ibe Bayus?
0: Dalam tadi Mama Elsa.
1: Oh, Mama Elsa. Ya, selamat pagi ya.
0: Ji.
1: Terus buat dekat arah manis pagi ya, Nokikma.
0: Oke. Okay.
1: Nokia.
0: Ih, Teteh Dinda tanya nih. Mbak Yos menggerut itu artinya apa, Mbak Yos?
1: Ya, artinya
0: menggerut itu
1: dingin,
0: iya.
1: Tubuh jadi menggigil gitu.
0: Ya, begitu. Kira-kira ya, seperti itu ya.
1: Artinya menggerut ya.
0: Iya.
1: Apalagi bagian
0: Kalau dicontohkan satu benda, pime berarti.
1: Ya.
0: Misalnya apa ngonong ya?
1: Seperti putri malu gitu kan?
0: Iya.
1: Tentu kan langsung ini.
0: Oh, yang ngomong ngincup.
1: Iya.
0: Kalau putri malu kan kayak gitu ya? Iya. Kalau kita itu berarti kalau disentuh berarti ya bukan putri malu tapi biasa malu-maluin.
1: Iya, biasa malu-maluin. Iya. Nopinda okay, ya, terus Mama Rengganis udah sakit ya.
0: Oke, okay, berarti ke Mama Ikma ke lebih memperjelas lagi. Berarti misalnya di perumpamakan satu benda ke manganan kerupuk Mbak Yos. Kerupuk disiram menggerut Mbak Yos.
1: Oh,
0: kerupuk
1: iya.
0: Berarti disiram menggerut.
1: Ya,
0: iya melempem. Ya, kerupuk sawulan digeletak natok, kerupuk sawulan digeletak natok, ya. Orang tak konon toples kayak menggerut.
1: Nah, natok. Terus buat Rio Pak.
2: Aduh, jangan mereka cep, Bayos bahasanya. Menggerut.
0: Menggerut.
1: Orang menggerut tangan, menggerut.
0: Menggerut.
1: Okay.
0: Iya. Tapi
1: ya?
0: Orang terima dalam yang merkecut ya. Iya, terlalu enggak wedek. Iya, merkecut terlalu enggak wedek-degan Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Jasa kerajum.
1: Jasa kerajum ya, bareng Bu Suhada. Terus.
0: Oke, okay. Dia diperjelas jasa kerajum kayak Teteh Dinda sing maunen dhewe dadi mengkerut. Ya mengkerut iku apa artinya sing maunen dhewe dadi mengkerut prima.
1: Ya. tambah pendek.
0: Iya, ya kowe merkecet wis pokoke ya. Heeh.
1: Semangat jadi enggak semangat.
0: Nah, ya kowe.
1: Nah. Kurang lebih seperti itu kalau
0: iya.
1: Fisik ya.
0: Ana duit ya orang mengkerut ya Mak Yos. Ya iyalah ya, KBKB.
1: Tetap.
0: Iya, ya cara Mama Ikma.
1: Terus buat Mama Nadia ya.
0: Iya.
1: Mama Nuno. Ya, Noklani. Bunda Santi Purbowo ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Nokikma wis ya, ibu sungguh ya, Mama Bayu Mamita.
2: Aduh, jadi kayak mulus.
1: Amat Jo,
2: jadi kayak mulus Kang Parjo.
1: Iya, bener ya kayak dari bulu tadi tuk monetan lang.
0: Ya orang lah.
1: blekicot, bro.
0: Blekicot. Oh, nah, ya, iya, dan blekicot ta iya, tapi dan bulus ta ora kancel po. Nah, oh, anggar blekicot ta nyong setuju, ya menggerut kulitnya menggerut to ya.
1: Iya.
0: Seperti kulitnya jasak raju menggerut.
1: Ya, gue, jasak be.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Buat beratang balu ya.
0: Ya, Kang Boi, Mbak Atun, menggerut.
1: Kang Boi, Mbak Atun, selamat pagi.
0: Oh, tajuk.
1: Ya. Terus buat kamu tim beduk ya.
0: Ke versinya Kang Boi menggerut ke berarti orang kenceng ya, gue.
1: Ya, ya, kayak gue.
0: Ya, kayak gue. Sepatuh, lakasih salam, sebentar kape.
1: Iya. Terus buat tempat sahrum.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus buat Ungkas Nuri Mama Bibi.
0: Ungkas Nuri, iya.
1: Buat Darmo Pak Po. Teh Agusti.
0: Iya.
1: Ibu Cendana.
0: Bapak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Bapak Jabidin, Ibu Bisri ya.
0: Mengkel, iya. Kayak jambu ya.
1: Kayak apa?
0: Kue cara nek Kang Po, mengkel pakai mengkel ya. Iya berarti kayak kayak pelem nembe nembe pentil jadi pentil jadi pelem.
1: Iya pelem ya bener.
0: Iya iya iya mangkel sih jare mangkel menggerut kue layu sebelum berkembang ya jarane Kang Akil. Iya iya bener sih ya.
1: Ya
0: jarane Mbak Am menggerut ke arikatisen. Oh iya kan drog dok Mbak Am jarane menggerut kue dang arikatisen katis kanan.
1: Iya berarti kan drog dok. Mbak Amu Bangpang ya,
0: yeah.
1: Mama Papa HN.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus buat Ibu Daroja.
0: Ibu Daroja, Mbak Lemu.
1: Terus buat Mama Wida kayak ujung ya, Papa Ben Harisma. Terus lanjut.
0: Lanjut.
1: Mama Papo, Kang Yanto ya, Mama Rido. Mas Bang Maneng ya, terus pinter-pinter uwer-uwer Mbak Maimunah ya. Terus buat
0: sependulan oleh kiriman si dadine orang menggerut bergas rengginas.
1: Ya,
0: siapa?
1: Ya.
0: Mama Ikma. Mama Ikma ngelulan oleh kiriman, ya, mah.
1: Kas teruso.
0: Iya.
1: Oleh kiriman terus ya.
0: Kas meteng-teng terus aku
1: ta.
0: Semangat terus. Oh iya Mama Ikma.
1: Di Amerika.
0: Wah, beres soalnya. Terus, sumringah wah, terus dadine.
1: Ya, sumringah terus so.
0: Iya.
1: Orang menggerut.
0: Orang menggerut ya.
1: Iya.
0: Pantang menggerut pokoknya ya Mama Ikma ya. Pengennya tanggal siji terus ya.
1: Lah,
0: iya.
1: Terus buat Pak Ketu-Ketu ya. Budak Abi Bapak Tegondro. Memanggil Mama Spekito.
0: Iya, sama dengan Lama kedinginan tore. Ya. Di kedinginan kalau enggak menggerut ya berarti bukan menggerut, Teh Dinda.
1: Ya.
0: Drog-drog
1: ya, ya. Kalau kita okay. Fisik ya seperti itu ya.
0: Bunda Oka hadir.
1: Bunda Oka ya, yeah. Bunda Septi, Bapak Belva, dan gue bareng Pak Parmadiono, Bapak Bia, bareng Ibu Kuren juga ya. Selamat sore apa Sahrul. Selamat sore. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Semuanya saja.
1: Semuanya saja ya.
0: Terus mulai ngeblank.
1: Para paramon.
0: Oke.
1: Okay. Semua para sehat ya. Spesial buat Bayos. Para okay. Keluarga semua sehat selalu.
0: Iya.
1: Supernya buat seseorang aja ya. Yang sedang minum es teh.
0: Yakin?
1: Iya yakin.
0: Gue dengar PS teh anak apa nih maning?
1: Iya mbu gue kirimi video iya. Emang foto.
0: Iya. Dengar PS teh anak apa maning? Ah nyumpahin kurung kerti. Masa es teh tok? Ya apalah ya, anak apa anak ya, anak lilin yang buat pengen anak lilinnya lah kak anak lilin apa orang
1: apa lilin
0: anak lilin yang ngono ngapa anak apa nih lah kak
1: lilin tuh ngeri yo
0: ngeri ngeri siapa yo
1: cijine mangkat cijine nangkono nunggu nih yo
0: iya sih lah belakang belakang sana ku STH apa ngono lah lah kak lah apa apa nih kang Percu lah
1: buat paling para paramun ya
0: oke
1: iya. Terima kasih Mbak Yos atas waktunya ya. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata.
0: Oke, okay, sama-sama.
1: Tidak ada kekurangan.
0: Kang Amru ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh blak ting-ting.
1: Jos.
0: Terima kasih deh Kang Parjo yang ada di Kecamatan Gedung Banteng ya. Yos sangat ini dengan Gedung Banteng ya. Halo Kang Parjo. Kang Amru lebih menyapa Kang Parjo. Oh, angin sepoi-sepoi Mbak Yos. Apa nih? Angin nih. Bisa tuh juga mau angin sepoi-sepoi ya. Waduh, lagi nyeruput es teh. Iya. Yeah. Mama Ikma lagi nyeruput es teh. ditemani oleh angin sepoi-sepoi. Ya di belakangnya Kang Parjo, di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang balang.
2: Halo, Paya.
0: Halo, Dede Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harapan-harapan FM.
0: Lanosta.
2: Lanosta, Nek.
0: Ya, hitnya sepanjang hari. Ibu gimana, Ibu? Ibu masih bahagia?
2: Ibu dapat kado banyak.
0: Waduh, luar biasa. Gani ngasih juga, Gani?
2: Ngasih kakak Irfan sama.
0: Masya Allah. Waduh, semuanya pada sayang sama Ibu Lani berarti ya?
2: Iya lah.
0: Sayang dong, kan ibunya. Ibu is the best ya. Ibu luar biasa. Lagunya
2: ya.
0: Lagunya jangan jamrut deh. Ini
2: ulang tahun.
0: Ini aja ya, kado ulang tahun aja ya dari Elit ya. Ada yang minta, ada yang minta ini dari tetangganya kamu namanya Mbak Atun, katanya itu lagu buat Mama Lani kado ulang tahun ya. Ya, biar enggak double-double ya. Oke. Oke, oke, oke.
2: Selamat ulang tahun, Ibu.
0: Doanya amin.
2: Umur panjang.
0: Amin.
2: Bahagia terus.
0: Amin.
2: Rezeki lancar.
0: Amin.
2: Tanpa penampil. Tapi Ibu tetap kuat.
0: Amin.
2: Sangat.
0: Amin.
2: Karena Ibu Lani is the best.
0: Amin. Amin. Amin, benar is the best.
2: Sayang
0: amin ya.
2: Sama ibu.
0: Iya dong, harus sayang sama ibunya ya. Gani juga anak pinter, anak soleh ya, yang nurut sama ibu ya. Belajarnya yang rajin, iya. Ibadahnya juga yang rajin.
2: Jadi nurut.
0: Nurut iya.
2: Kan biar masuk surga.
0: Iya, biar nanti ketemu sama ibu, sama abah ya. Oke, iya. Jadi anak kebanggaannya ibu terus ya. Amin. Oke, oke.
2: Okay.
0: Dalam
2: terharu yakin Maya.
0: Iya. Iya, bersyukur ya punya anak-anak yang sangat luar biasa ya Mama Lani ya. Mendoakan Mama Lani untuk hal-hal yang baik. Masya Allah, tabarakallah, Allah membarik ya.
2: Anak-anak.
0: Iya. Oke. Oke, semangat Mama Lani. Tetap kuat, tetap sehat ya. Iya, insyaallah panjang umur, panjang usia.
2: Semua.
0: Oke.
2: Teman-teman aku juga.
0: Jangan nangis, aku jadi ikut mewek. Aku inget ibu. Aduh. Ya, Mama. Ya sudah ya, Mama ya.
2: Makasih untuk kesetiaannya.
0: Iya. Ini mah ada yang nyapa, boleh disebut ya, Ma? Yang nyapa ya, Ma ya? Kang Tohal Arobi.
2: Iya, Kang Tohal Arobi.
0: Ya, Kang Boi, Mbak Atun.
2: Kang Boi, Mbak Atun.
0: Mama Renggani. Lah mama nangis dadine iya semelu-melu mewek.
2: Aku nangis terharu.
0: Iya, aku nangis jadi inget ibu dadine.
2: Awit jam. Masih
0: cilik. Iya.
2: Masuk
0: tem
2: sing.
0: Mas Mas Putih.
2: Kan kan. Ambrul. Teman. Ada ngasih ucapan.
0: Amrul, selamat siang Amrul. Jangan menangis Mama Lani. Semangat punya anak-anak soleh-soleha. Linda Arul, selamat. Iya. Sudah nang, ini pasti banyak yang nyapa.
2: Semangat ya Bu.
0: Iya, semangat Ibu.
2: Iya, buat Ibu.
0: Iya, Ibu bahagia selalu ya Bu.
2: Ada mana? Oke.
0: Iya. Gimana Mas, sudah?
2: Yang punya
0: 8
2: huruf.
0: Emang punya
2: 8
0: huruf juga.
3: Selamat ulang Mama Lani. Semoga bahagia, panjang umur, berkah barokah rezekine ya Mama Lani.
0: Amin. Ini Mama Elsa mengucapkan selamat ulang tahun. Iya, ini Ayang Linda, Ayang Linda sama Arul. Ayang Linda sama Arul ya, selamat siang juga.
4: Kayak
0: Oh iya, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Apa mau lanjut ke ibu? Jos. Terima kasih. Ya, ibunya mau dilanjutkan juga kayaknya lagi terharu ya. Sama perhatian-perhatian dari anak-anak tercintanya ya. Semangat Mama Lani ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih diberi usia panjang yang insya Allah berkah. Masih diberi kesehatan, masih diberikan rezeki yang terus mengalir tanpa ada henti-hentinya ya, insya Allah. Semua ibu di seluruh dunia pasti akan terharu ya ketika mendapat perhatian dari anak-anaknya. Aduh, keke Mama Ikmah ke, semangat bes. Oke, aku juga single parent, kudu semangat ya, ikut menyemangati nih Mama Ikmah buat Mama Lani. Wah, Ia juga selamat.
3: Bayos, itu Mama Lani sakit apa?
0: Bukan sakit, lagi ulang tahun. Awa, Mama Lani hari ini sedang berulang tahun. Kemudian dapat yang namanya ketika kita apanya dikasih kesempatan panjang usia ya, dikasih kesempatan untuk menikmati nikmat sehat, nikmat usia ya, pastinya dapat perhatian dari anak-anaknya juga terharu, dari orang-orang sekitarnya juga membuat Mama Lani terharu begitu. Wah, iya. Joko Tingkir juga mengucapkan selamat ulang tahun nih. Selamat ulang tahun Mama Lani, semoga diberi kesehatan, panjang umur dan juga sukses ya. Sukses dunia dan akhirat insyaallah. Ya, Abah Sahrul juga mengucapkan nih. Selamat ulang tahun buat Mama Lani. Oke. Okay. Ada penelpon di belakangnya Mama Lani, kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang. Jam sore.
5: Halo. Kita sepanjang hari.
0: Iya.
5: Men kabar baik.
0: Kabar baik, Sak.
5: Alhamdulillah. Oke, selamat ulang tahun tuan yang baik. Wis pamanane lah urus ati atau kata-kata.
0: Iya, iya. Iya, Islah. Sehat terus Melani.
5: Selalu semangat.
0: Panjang umur.
5: Panjang umur. Rezeki yang berkah, meriah.
0: Oke.
5: Endang umari Mekah.
0: Amin. Allahumma amin.
5: Ini kayak ayat ya. Timpia.
0: Amin. Allahumma amin. Nyorong
5: apa ayat timpia? Tuh kok ya.
0: Sak. Bokar lagi molor kayak carane nok linde.
5: Iman.
0: Sak, bokan sih pecah sak lagi molor.
5: Molor. Kumono misuk-misuk
0: kan. Ana wong misuk-misuk dongane kayak di kuasa, kayak di talelalelo ledu.
5: Ya, Tete Agustino apa?
0: Kalau Tete Agustino itu memang unik ya. Biasanya ana wong tukaran ki melu harusnya tangi ya, berarti Agustin malah turu.
5: Baik, aduh, ya,
0: casak ultai kapan casaknya si Abasarul? Iya, is rahasia. Enggak pada ngerti men? Iya, enggak pada main kado. Iya, nyongpe tang ulang tahunnya tak menang pela. Enggak pada main kado, orang penak dewek.
5: Orang usah, usah juga pernah.
0: Simpan main kado siapa cina?
5: Ya, orang Arab Arab.
0: Iya, percuma lah nyoman ngomong-ngomongnya kasih main kado orang. Selamat Priyadi.
5: Ini doa nih pak.
0: Iya benar. Iya, yang penting doa.
5: Iya. Doa ikhlas kan mending. Ada grundel, doa grundel.
0: Siapa? Oh, saksing dong karena grundel sak.
5: Karena sih.
0: Iya, nyong dehan sak. Ya Allah. Muda-muda, nyemonen dong aknane muda-muda, casak diparingi, ya tempene laris terus.
5: Amin.
0: Laris terus tapi orang maling nyong, orang main tempe sama jelas main dorang kayak gue.
5: Gue juga kayak gue. Coba-coba ikhlas tuh.
0: Iya kan?
5: Ngatinya kayak gue.
0: Wis dong aknane teman-teman, beren tempene laris, laris-laris apa? Pokoknya berat tau rasan tempene.
5: Bisa, salah tak nomor. Pakane teplak ewa atau apa ngomong apa ya?
0: Iya, ge efek dipakani teplak ewa atau pedes semen Pak Mai. Sak kopi sak. Kang selamat Priyadi, selamat Priyadi.
5: Selamat Priyadi.
0: Wa iya.
5: Ambrol. Iya.
0: Iya. Iya, tapi pancen podong enak kayak kowe Mbak Yosi pancen.
5: Mamalane,
0: sempat
5: lalu. Iya. Nang padha kan nerima
0: Mama Wiwi. Nyombe kayak orang lila dong, kenapa jasak racun?
5: Depan pora ya, ini Gus Dolo nggak kenanya karo nyong.
0: Gus Dolo ngabulna, begini Gus Dolo ngabulna.
5: Iya.
0: Kayak doa sih.
5: Kayak doa karo Gus Dolo, Pak.
0: Sampean pengen dong ada dikabulna, gampang ya.
5: Gimana?
0: Ya, ya, ya, nyayang busuh hede. Nyayang. Istak warayu. Istak warayu. Nyayang busuh hede, ya. Ya, gel, gel, gel, esuk, esuk awan sore bengi dikekepi, ya. Dielus-elus.
5: Iya.
0: Aja ditaboki.
5: Orang
0: nabok wis. Emang dile nabok ora nabok nembokonge. Naboke nang pipi.
5: Naboke tempene wong.
0: Jadi tabok kita empen ya, Sak.
5: Iya.
0: Si depan gelut apa orang Sak? Kayak Linda lagi ngenteni nang pinggir sawah Mbak Yos.
5: Linda.
0: Pak udah diwasit. Lin, carane bapaknya uya mau nih nang kono nang perkemel Linda nang lapangan. Lah kue carane di depan.
5: Memang ah.
0: Iya.
5: Mandian.
0: Iya, cari kue pan gue tempat pan disediak nang gue. Yos, koro jasak racuman gelut oli Lin.
5: Tiket
0: tertira
5: gue.
0: Satu tiket deh.
5: Tanda masuk
0: iya. Iya, yeah, iya. Yeah. Satu tiketnya 1.000 lah lumayan.
5: Tunggu. Iya.
0: Iya.
5: Ini bakal madu menaila.
0: Gue sampe dikalah kalau sak. Lut koronyong dikalah kalau sak. Ya.
5: Iya,
0: wong lanang kan wong wadon kan selalu benar. Ya. Kan
5: ana pasal.
0: Ora bisa ana pasale. Pasal 1 wanita selalu benar. Pasal 2 jika wanita salah, kembali ke pasal 1. Iya kan? Iya.
5: Ya,
0: pokoknya enggak satu tiketnya 1.000 lumayan ya.
5: Ya
0: wis, ora apa-apa. Sampai main kalah walaupun tak dan teminyongan dibocor nganti gojek kayak
5: ya. Oh, ini babak kerupuk ngalah gue dengan apa-apa kan aku naik cuma
0: nanti oke sampai main gue jelas wis oke siapa sih orang main siapa sak
5: belum bersekok belum sampai ya no
0: iya orang
5: ilman
0: si gara-gara ini ngapa bisa
5: janjian
0: oh janjian
5: pedang sama kok ngalah ya dua telur bayang ya banyak orang apa-apa
0: wis akhirnya ngalah jebulin
5: orang dijoli kayak berarti ya
0: iya
5: sampai orang dijoli
0: ya emang kok udah ketemu maning oh
5: ya orang bisnis ya sumpah
0: ya dayan tak ngomongkan orang ketang pandi main bawang saler buah apa kan lumayan
5: alana bawang ler bawang glinding
0: ya saler musa glinding wis pokok oke, kenang gue.
5: Iya, cuma
0: ya.
5: Glinding loh.
0: Iya, glinding. Glinding sampean.
5: Mama Ari, dirampok ya. Terus mau bunda sate.
0: Kan poim sing apik kabar. Pimeke, sing apik kabar. Untah, bukan ana sing naikado. Ya, tak tampani. Ya, sak. Rezeki ya, sak.
5: Ya, orang ini tak tampani.
0: Palang usaha. Ya, ya kue, oh sing api kabar ultah, oh sing api ngabari lagi ulang tahun, bukan anak sing ngai kado ya tampan, ya tampan nih mas orang tampan nih, mau main kado ya tampan nih Kang Puim, ya sak, ki cara Linda urung rampung ngomong sak, sampai aja turu disit sak, ya Allah, dila masa turun neng lipet cepet teman kayak kue, durung tak curug, nulis langsung blurut deh, sak. Ya sang mih lah jasak oli nyong jadi wasit kalem orang mantak pisah tapi jasak nyerah disit Lin hidup wanita selalu terdepan walaupun salah tetap pasti kudu menang ya wong lanang kudu ngalah karo wong wadon jasak lenger Mama Elsa pripen Mama? Lima. Jasak
3: lenger. Giliran orang ngodur ngloser dewe. Jasak lakuane.
0: Melasia, kensung jasak. Jasak tumen orang ngodur, giliran orang ngodur mana ngloser. jasak dong online neng Mbak Yos kayong mesra nemen ya gawe wong padha ngiri dersak tukaran ta ya Kang Dol senengane diwolak-walik kaya kuwe is ya diwolak-walik kaya kuwe Kang Dol sing dilus-lus tempene sang iya ditepu sedene sing dilus-lus aja tempene bae sak sekali-kali ya ning bisa aja sekali-kali lah ya gal dina kaya nginum obat ping telu sedine ya esuk awan sorry ditambahi sepisan maneh nggo bonus bengine ya ping papat dilus-lus sak ya maning-maning tempene sing dilus-lus merapat Mbak Yos, insya Allah Sabtu neng Pusri karena wingi kepending nonggoni ibu neng RS Mbak Ania juga bisane Sabtu sing perekan oh neng Pusri anak apa? Neng Pusri anak apa? Orang ngecek-ngecek Yos aduh lah biasa pedongan ini soalnya bisa melu wong lagi siaran ya ayane jasak cinta Mbak Yos duduk jasak dimana kalau sing pesek gue ngerti orang doyan sing blesek Kang Boim kayak iya sak caranya sampean cinta kalau nyongsak selerane jasak sing pesek udah sing blesek temenan ya sudah anak dua penelpon saja dulu ya nanti di sesi berikutnya yang mau gabung lagi dan untuk anda balan Nusantara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya Vitamavi mata ini berhasil untuk memelihara kesehatan mata selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat rabun gara-gara Kang Tol Aromi kalau Kang Boim kayaknya udah di ngakak ngembuyung ngakak ya

hadir kan untuk memenuhi permintaan dari tetangganya Mama Lani nih, Mbak Atun, pelanggan warungnya Mama Lani, mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Lani. Lagunya kado ulang tahun, Ma dapat kado Ma dari Mbak Atun, tetangganya Mama Lani, pelanggan setianya warungnya Mama Lani, dan dari kita semua tentunya dari Balanes Tara Paramon. Selamat ulang tahun Mama. Berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah dalam segala hal. Sukses, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Ya, dari kita semua, doa terbaik buat Mama Lani. Elit, kado ulang tahun, spesial untuk Mama Lani yang ada di kosan Mujung Agung.

0: 1 konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisanggiran.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Ayah Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Aduh, kok kantornya udah sepi sih?
2: Cari apa, Mak?
1: Ini, Pak. Saya ada panggilan interview kerja, katanya jam 3 sore, Pak, interviewnya.
2: Salah, Tima. Interview itu jadinya jam 8 pagi. Jam 3-nya itu istirahat. Jam kedua, ya mungkin udah pada tutup. Maksimal tadi jam 11 siang, atuh.
1: Aduh, gagal dong saya masuk perusahaan ini.
2: Lagian, Tima. Kata siapa interview jam 3 sore?
1: Ini nih, Pak. Masuk chat WA saya. Nih, jam 3 kan?
2: Ma, itu tulisan jam 8, Ma. Jadi, Ma-nya yang salah lihat.
1: Aduh, ini berarti saya sendiri yang salah ya? Aduh, bisa-bisanya mata saya error begini. Jam 8 kok bisa lihat jadi jam 3 ya?
2: Sabar ya, Mbak. Oh iya, saran aja nih, Ma. Coba matanya obatin pakai Vitama. Konsumsi kapsul Vitama secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Terus matanya ditetes pakai Vitama cairnya. Insya Allah segala keluhan di mata segera membaik. Belinya bisa ke radio atau ke apotek, Mak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Ah. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa
1: jalan. 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Oh. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop. Ramuan adab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Star Paraman FM di Gel. Ada Yusan Darista di Lanosta, teman-teman Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masukkan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habudop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja dihadirkan ada surat cinta. Membaca surat cinta. Nur Afni Oktavia hadir memenuhi permintaan dari Mama Elsa. Selamat sore saja. Kemudian biarlah bulan bicara sendiri. Dari miliknya almarhum Ruri Marantika sudah dihadirkan juga memenuhi permintaan dari Bunda Oka yang ada di kawasan Desa Grogol ya. Seberkas sinar juga sudah dihadirkan dari almarhumah Nika Ardila memenuhi permintaan dari Mama Ikma dan juga Kang Parjo. Selamat sore untuk Anda yang bergabung lagi yuk di 352888. Kita sapa halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Lagi nyayak apa di sisi bang?
1: Gue
0: lagi nyayak apa mikir lu? Pantesan ya, anak suara ketuk nambah ngomong lu.
1: Anji,
0: kulo nggak yang butuh kiong ge?
1: Iya, kau tak jelas lo. Nyebelin malah.
0: Aduh, Bunda Oka ya, iya nggak apa-apa Bunda, meluruskan saja. Mas Dangek, Mas Dangek. Lagunya apa bang?
1: Ya saya.
0: Dalam.
1: Sampul kawin sapot.
0: Iya, iya, iya. Terserah panjenengan mawon pun, nih. Yang penting Anda bahagia. Saya juga ikut pengin notek.
1: Ikut sebel ngono.
0: Iya, bancan. Emang.
1: Tolong gua ya, Pak.
0: Ya, emang. Lagu ini apa? Iya, apa nih?
1: Kita bener ya, Mangka ya.
0: Bener, boleh. Kali ini saya enggak akan marah, Bang.
1: Iya.
0: Kamu request lagu apa?
1: Iya,
0: biasanya kan saya marah. Orang di Parasari kamu mintanya Manca. Kan saya apen-apennya marah.
1: Apen-apennya kelalen.
0: Iya, kamu apen-apennya kelalen, saya apen-apennya juga marah.
1: Akan manusia.
0: Iya. Enggak, lupa. Kalau lupa hilaf itu 1, 2 kali, 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali bukan hilaf namanya. Namanya berarti nyandu. Nyandu. Oke.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Apa ya? Mangan-mangan wis.
0: Mangan-mangan.
1: Iya.
0: Apa sih?
1: Mangan-mangan.
0: Ih, pinis.
1: Jadinya kan ulang tahun ngecapek apa ngono.
0: Apa? Makan-makan.
1: Nah.
0: Terus?
1: Makan M2M.
0: Oh, ya salam.
1: Ya salam.
0: Bang, bang.
1: Pusing
0: tempatnya. Bang, bang. Diri memang suka membuat kepala saya itu jadi pengennya ubang.
1: Tapi kan nyambung ya.
0: Iya, bener nyambung ya. Dan kepinter aja kepinteran sih, bang. Kreatif aja kekreatifan. Kamu deh.
1: Gula.
0: Gula. M to M. Yang apa nih? Mirror, mirror apa? Don't say you love me. The day you and why? Mirror, mirror.
1: Oh. Mirror, mirror.
0: Jangan.
1: Ya, yang biasa.
0: Iya, iya. Anantuma, antum, anti, antuna, antuna, ananah, nu. Kamu bilangin saya kan ente.
1: Wis jarang diplay ya kayaknya.
0: Iya apa?
1: Iya kayak wis lumayan suwe.
0: Iya iya iya
1: iya. Iya
0: iya. Iya Kang Boim, Bang Al, Kang Rewel kudune dembung mengko. Dembung kok Kang Boim? Dembungnya Kang Boim. Iya. Dembungnya Kang Boim, Kang Boim mana dembungnya mana dembung? aja wis ngonok ita cemburu kayak ayang Alpin masuk terus tapi aku nggak pernah dimasukin ke hatinya kayaknya kayak gitu.
1: Mengundangan dia ya, selamat malam. Mengundangan dia.
0: Mas Dangik.
1: Aneh. Ini Pak Mutiono.
0: Ya. Oke.
1: Ya, Mama Nayu.
0: Kang Warsito, Warsito.
1: Ngodo-ngodo. Atane kowe sapa-sapa nek wis mah.
0: Mama Elsa.
1: Om kan mau ingin
0: makan
1: kakak aku. Atane mama Nadia.
0: Iya. Iya.
1: Atane kakak Elsa kayak apa ya?
0: Nok Dinda, Nok Dinda Sindang Laut.
1: Oh, Sindang Laut.
0: Di manakah kau berada?
1: Rindu aku
0: ingin jumpa antara Nok Ita dan Bang Al. Iya, kan kalau Yus kan biasa. Jadi nih, iya, kamu, saya kan kamu tidak ingin jumpa dengan saya, ya? Tidak ingin jumpa dengan saya.
1: Mama Ali, Papa Nari.
0: Oke, Ji.
1: Mama Ali Wangan Jawa, Mama
0: Yaya,
1: Datang.
0: Oke.
1: Atane, kue sapa ya, Mak Iwa Ato.
0: Ya.
1: Iya.
0: Linda, Nok Linda sama Nok Arul. Iya.
1: Iya, Atane Atil. Atane, kue ya.
0: Sapa Mani? Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul, apa ya? Lehap beduk.
0: Kang Joko Tingkir. Dina ki ngombe apa Kang Joko?
1: Joko Tingkir
0: ngombe dawet. Ojo ni mikir malahi mumet. Joko
1: Tingkir.
0: Iyos daripada mumet mending nyublek. Nyublek ke hati kuis. Ya sudah kalau ngomong ke hatiku berarti ke hatinya Nok Ita.
1: Saya lopo anak bangku mana bisa nampak.
0: Oke, iya.
1: Iya,
0: Bang Al, dong kopdar neng Queen Seafood gawe jambu ebol. Wis digawani ya Bang ya. Wis sebelumnya wis sakreso Kang Joko wingi neng pertemuan paguyuban neng Mbak Siro aku digawani sate pak. Kang Joko sih oleh mangkat jadi oleh lacan no, ya.
1: Jangan opi wakil jadi dato.
0: Iya.
1: Atau apa-apa.
0: Oke.
1: Karena gue siapa lah, siapa ya Kang Parjo.
0: Kang Parjo, Kang Akil.
1: Akil, apa ya. Kena mencahit. Uwer, apa ya. Atau monggo dengan dia ya.
0: Monggo dengan dia lagi. Ya salam. Ini
1: teman ya.
0: Sampai teman-teman karo aku sih jalan gunung dia. Siapa? Masa sih? Masa? Masa sih?
1: Bapak kita mah Hilman ya.
0: Oke.
1: Kue bahasa ada kalau Kang Awange.
0: Iya.
1: Siapa mana ya?
0: Siapa lagi? Dalam? Salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Bang Al. Lebak gua lagunya makan-makan katanya. Ayo makan-makan yuk yang lagi ulang tahun, aku diajak dong. Ngarep. Iya di belakangnya Bang Al di Sabang Bali di 477-nya. Halo, selamat sore Mbak Lanesta Arapa Ramon.
2: Halo juga.
0: Halo Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begitu masuk Mbak Yo.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh, enak ya. Sekali nutul. Sekali nutul langsung masuk ya.
2: Alhamdulillah.
0: Waduh, enak, mantap, sedep.
2: Mantap. Minum kopi manis kayaknya enak banget.
0: Guri-guri nyon. Terima kasih yang proto.
2: Sehat selalu ya.
0: Tekan. Yang proto, yang tante kalau dapat protolan dari seorang itu beruntung loh. Sing protol beruntung.
2: Bahagia banget.
0: Iya, sing protol beruntung.
2: Banyak juga mendoakan.
0: Iya, karena dikasih ya, ucapan terima kasih.
2: Selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Ya, juga harus sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin, terima kasih Teteh juga ya.
2: Aku baru monitor.
0: Baru monitor? Waduh.
2: Kata sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Teteh.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin,
2: selalu.
0: Amin.
2: Pengen lagunya apa
0: nih?
2: Yang gampang apa? Itu asmara ada nggak?
0: Asmaranya Novia Kolopaking?
2: Iya.
0: Ada. Teteh mau nyanyi.
2: Ini bukan waktunya nyanyi.
0: Ayo nyanyi dong, sedikit aja dong. Satu dua bait dong.
2: Sebaik aja dulu yang nyanyi. Sebaik aja.
0: Oke.
2: Gimana coba?
0: Ya nanti dong.
2: Pengen sekarang.
0: Ya seperti itu kan, Teteh harusnya yang nyanyi. Teteh kalau Yus kan udah biasa, Teteh.
2: Ya aku juga udah biasa.
0: Asmara, kemana lagi akan aku cari? Seperti itu kok ya, Irin. Lanjut Teteh, lanjut Teteh. Lanjut Teh. Sudah ya? Oke, wis. Baru bangun tidur keterus nutul. Sekali nutul masuk di paramon.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sak racum. Sak racum langsung dendul ya krungu suarane Teteh.
2: Aku baru monitor satu daunnya belum.
0: Jasa udah ya Teteh ninggalin informasi. Tadi selubang.
2: Bertengkar enggak bertengkar?
0: Ya bertengkar dong, wajib
2: kalau
0: rame dong. Kalau sama Jasang itu harus gelut ya. Iya, harus bertengkar.
2: Ini sendok apa pada terbang melayang
0: semua apanya panci-panci juga diulek, dipanting-panting.
2: Mukanya udah merah, udah kesel, udah jengkel.
0: Kang Akil sama Linda, Nok Linda sampai menyediakan lapangan buat ini, buat pertandingan antara Yos Andarista sama Jasak Racun.
2: Sama Jasak.
0: Iya. Yakil ya, iya.
2: Aku juga sampai ketiduran kalau dengar.
0: Tuh kan, tadi baru disindir. Itu tete-tete itu kalau dengar Jasak Racun lagi rudu ya, malah tidur. Iya. Yang lainnya pada bangun, malah tete tidur.
2: Saking aku saking asiknya gitu dengerin lo, Yos udah merah mukanya ya, Jasak juga udah ngontrol-ngontrol lah.
0: Aduh, laka-laka Teteh.
2: Jasak tuh kalau mungkin kalau Yosnya laki-laki udah digebungin.
0: Udah, makanya Jasak itu cowok idaman para wanita ya. Tapi niatnya salah, pengen mempersuamikan Jasak untuk digebukin Teh. Sas katanya Jasak itu merupakan sasaran empuk buat para ibu-ibu.
2: Iya, Jasak soalnya engkong, jadi kalau itu
0: iya,
2: yang terbayang.
0: Iya, dia kak, soalnya dia itu sabarnya di luar batas. Iya, kalau digebukin dia cuma bisa diem aja. Jadi seneng yang gebukin.
2: Paling gitu nerimanya. Sabar.
0: Iya. Sabar. Makanya yang gebukin seneng. Makanya
2: iya. Yang gebukin seneng. Karena itu dibilang sabar tuh, karena digebukin kita diem.
0: Eh, gotrok ngajak gelut mah. Iki ngajak aja. Kalau Jasak gelutnya kalau yang biasa. Yo, saya Yos ngajak.
2: Gotrok
0: ngajak gelut Yos.
2: Kamu selalu manis ya.
0: Iya. Gotrok selalu manis.
2: Gotroknya enggak dengar suaranya.
0: Iya, trok tunjukkan suaramu trok. Iya.
2: Trok sekali. Iya.
0: Trok ini dapat rayuan mau dari Teteh Agustin laka-laka lo trok, iya.
2: Nanti kalau udah dengar suaranya aku akan.
0: Iya, tadi kan baru dikasih manis ya. Iya, ya, nanti lama-lama kalau udah dengar suaramu dia mau bilang pahit.
2: Tapi tergantung dari suara saya.
0: Tergantung. Enak, dia kan ini penyanyi panggung, Teteh.
2: Iya. Kayaknya iya apa tuh Giri Mahesa.
0: Iya, Giri Mahesa sekelas Giri Mahesa maunya.
2: Iya. Sok trok sekarang.
0: Teteh. Boim moh disalamin jaluke duit bae simpen main duit siapa Im? Im.
2: Siapa yang
0: Kang
2: mau
0: ngasih duit Im?
2: Aku juga lagi nyari dari pagi sampai sore.
0: Okay. Kang Boim selamat sore, minta disalamin sore, artinya.
2: Kang Gotrok juga
0: sampai istighfar astagfirullahaladzim. Iya, geger apa Mbak Yos?
2: Geger Jasa. Aku kan monitor dari pagi.
0: Lom, Teteh lom ya.
2: Aku denger udah nanyanya bukan nanyain Jasa, nanyanya udah bertengkar.
0: Oh iya, Kang Akil tadi Teteh dapat protolnya Kang Akil.
2: Oh makasih Kang Akil.
0: Iya, padahal lagumu sudah ada loh Kil. Yuni Sara kan.
2: Makasih banget juga sama Kang Aki.
0: Titik-titik sama Aki. Ini ada yang request nih Kang Bawor yang baru pulang dari inkaso, katanya lagune Asmara. Apa sih? Lagune Asmara apa You Are? Iya.
2: Apa?
0: Buat obat capek. Kang Bawor request lagu dari Teteh minta.
2: Iya, itu buat Kang Bawor aja.
0: Apa? Oh. Ini maksudnya apa? Lagunya Asmara. Oh, lagunya Kang Asmara Bawor buat Kang Bawor. Oke.
2: Kang Bawor minta lagu.
0: Ya itu apa? Bener wis lah. Itu tadi udah disiapkan ya, kan.
2: Iya, cocokkan sama aku juga mintanya Asmara.
0: Kan? Iya. Asmara ya. Kang Bawor.
2: Asmara Kang Bawor.
0: Iya. Semoga semoga bisa
2: sembuh.
0: Apa?
2: Oh, makan pilotnya pelunya.
0: Iya, dia mah kerokan mulu ya.
2: Ya udah dikerok, udah dibatik. Mm-mm. Ada yang ngebatiknya.
0: Ada yang batik.
2: Oh, ya aku punya kakak banyak yang sayang.
0: Iya. Oke. Okay. Tete sih enggak deket.
2: Ya kalau deket setiap hari dikerok. Tapi jangan salah kerosnya.
0: Senengen noh. Yang bawah itu punya kelemahan tahu Teh. Dia kalau dikerok punya kelemahan di bagian tertentunya.
2: Ya makanya jangan coba-coba.
0: Jangan deh. Coba-coba ya.
2: Itu kan oh. Udah ada lagunya ya. Aku mau salam-salam deh.
3: Judulnya You Are, Mbak Yon.
0: Oh, You Are. Oh, jangan yang asmara. Mintanya oh, you are.
2: Ya, udah You Are. Ya, udah You Are aja ya.
0: Oke. Okay.
2: You Are. Tadinya aku mau minta Belepat juga.
0: You Are.
2: You Are War, ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam perdana buat Kang Bawor.
0: Oh, Dolly Parton ya, Dolly Parton ya.
2: Iya, Dolly Parton.
0: Oke. Okay. Iya.
2: You are.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Bawor, semoga sehat selalu Kang Bawor.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang udah pada masuk siapa aja?
0: Tadi masuk ada Jasak ya. Raju. Ya, Memelani lagi ulang tahun tuh, Memelani ulang tahun diucapin Tete.
2: Aku juga udah ulang tahun kemarin.
0: Oh, udah ulang tahun.
2: Tapi tanggal 18 duluan yang ngucapin Kang Bawor kok.
0: Oh, kok aku nggak tahu.
2: Tadi akhir juga sama Mbak Ria ngucapin tadi makasih.
0: Ya, oh, hari ini ya? Ya. Teteh ulang tahunnya kapan hari apa?
2: Kemarin oh, tanggal 18.
0: Oh, kau ya nggak tahu.
2: Jadi pokoknya mah aku mah yang dikasih taunya orang-orang spesial aja.
0: Ini berarti aku nggak spesial.
2: Iya, aku nggak spesial.
0: Teteh rumahnya deket kali ya, kali maning kotrok anak-anak buah.
2: Tahu ah, so, kali di sana mas.
0: Okay.
2: Kali apa maksudnya? Kali darat atau apa?
0: Iya
2: toh?
0: Iya, apa kali gung ya? Kang Piol, selamat sore Kang Teteh Piol, Agustin,
2: Kang
0: sehat.
2: Sehat Kang Piol, jaga sehat selalu.
0: Iya.
2: Terus Kang Akil juga. Tadi
0: Joko Tingkir, Joko Tingkir.
2: Apa?
0: Kang Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir, Joko Sembuh, Jakarta Timur, Jasa Prajum Ibu Suhada. Terus Bapak E, Om Kasnuri bareng Mama.
0: Iya. Oke.
2: Jeng Robi, Mbak Dia bareng Wong Iremnya, Kang Dolly Parton juga. Dolly Parton lagi apa?
0: Dolly Parton.
2: Lagi sama Dolly-nya cowok ya.
0: Lagi jepak-pak. Lagi jepak-pak, aplang-aplang.
2: Terus Mama Lani bareng Dede Ganinya juga ya, sehat selalu. Nyeratu.
0: Bu Sri mie ayam cakra Teteh.
2: Ibu Sri mie ayam cakra.
0: Iya, Teteh Dinda.
2: Teteh Dinda juga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum,
0: Mas. Enggak. Iya. Enggak. Tanya ini lewat Japri.
2: Ibu Santai yang tahu juga.
0: Iya.
2: Terus Kang ini Abdillah juga udah monitor ya.
0: Kang Ibni. Oke.
2: Terus Mama Silvi mau ini Ami bakar madu dan lengannya Abu.
0: Tenggelam
2: ya. Mama Rengganis juga ya. Mama Rengganis sampai udah mematahkan dua cowok ya.
0: Oh iya, Mama Rengganis.
3: Turun.
0: Termasuk itu Saafurkon.
2: Mematahkan dua hati cowok. Bawor juga kayaknya lagi terus.
0: Bawor kalau ke Brebes biasanya ngepelin Mama Rengganis ya.
2: Iya, jadi bisa apa tuh, salut banget sama Mama Rengganis.
0: Iya.
2: Dua cowok kelepo-kelepo pada putus asa.
0: Masa?
2: Oh iya, war.
0: Oke. Kemarin juga lah ya, Mbak.
2: Sehat selalu
0: iya.
2: Ya. Kemarin juga Kang Edi ada Kang Patu, Kang Panjo.
0: Oke. Okay.
2: Ada Papa HM. Ada Mama Krika Jen. Kang Didi Arsyon. Barang Mama Jenis Bonya. Mbak Nuri udah ya.
0: Iya, Abah Saharul, Abah Saharul.
2: Abah Saharul tadi udah.
0: Udah ya, oke. Okay.
2: Barang Mama Nisanya ya.
0: Iya,
2: sampai yang tahu juga ya. Terus buat Bang Junet, yeah. Papa Gio, ya. Terus siapa lagi?
0: Semuanya saja Teh.
2: Ya udah semuanya.
0: Iya, durasi ya Teteh.
2: Ya.
0: Oke, okay, Teteh.
2: Udah tergantikan nanti sama Soplan
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Biar buat Pak Yos ya siap selalu ya.
0: Amin.
2: Siap kalau pulang nanti ya.
0: Ji, matur nuwun Teteh.
2: Ya, lagu ini disebutkan untuk
0: Kang Bawor
2: tercinta.
0: Oh iya.
2: Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Oke.
2: Makasih banget, Yu.
0: Sama-sama, Teteh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demdak ding ding. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di Kosan Kuningan, Jawa Barat ya. Satu penelpon lagi tapi durasi ya, jangan terlalu lama. Halo, selamat sore, Balan Star, Pak Ramon.
4: Ini sepanjang hari.
0: Yai, perasaan mikir selalu baru bisa.
4: Lampunya burung.
0: Anjir. Kamu masaknya tadi di Balasari ya?
4: Ya Allah.
0: Eh, yakin saknya besar kayak yang berasa kan melebut terus sih sak.
4: Melebu.
0: Iya wes. Oke sak. Oh iya lanost.
4: Punya langkah.
0: Oh.
4: Mama semua semua sih.
0: Oh terus kita melebu maning.
4: Ampun,
0: yang ngarep-ngarep akil sak. Duduk sampean yang ngarep-ngarep akil. Langsung. Ya apa?
4: Ya aku soal lagu ne.
0: Apa?
4: Kau tercipta bukan untukku.
0: Oh, kau tercipta
4: bukan untukku.
0: Wes.
4: Aw.
0: Ya.
4: Ya.
0: Sampun.
4: Pun.
0: Monggo tiarap. Monggo tiarap.
4: Pun tiarap.
0: Kau tercipta bukan untukku. Waalaikumsalam. Deblak ting ting. Jos, terima kasih ada jasa keraju. Misal habis tiga penelpon ya. Iki mayana sih Kang Akil. Ya sudah satu paling Kang Akil ya. Aku padahal pengen muter lagu ini yang kemarin Kang Akil request. Tapi kayaknya waktu ini sudah tidak sampai Kang Akil. Wis di dicupi jasa keraju. Bang Al. Terus Teteh Agustin ya. Mister Godrock. Selamat siang. Waduh, du. Iya. Au. Casek ora main kesempatan goliane. Jalan Abah Sarul. Bang Al, hayo.

Satu Demang Pop Mancap. Berikutnya ada dari miliknya Doli Parton, Idea You Are. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat. Ini lagu diperuntukkan buat Kang Bawor lah, yang ada di studio.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM Tegal ya, yang baru saja saya hadirkan dari miliknya Dolly Parton, ada You Are ya. Anda. Spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin ya, yang katanya ini lagu spesial buat Kang Bawara Somplak. Terima kasih dengan balan Suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Coba saya baca satu persatu ya. Ada Atun, tetangganya Mama Lani, pelanggan warungnya Mama Lani, mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Lani. Lagunya kado ulang tahun dari miliknya Elit ya. Kang PI lagi apa neng Busri Kang PI ya, ngoprak-ngoprak yos. Baliknya mampir mene yos ya. Iya, rawit mau ngomong yos nbebae maem teplak maiko ya. Mene bawa ke yos, mene ya. Bungkus mene yos ya, dang bungkus tayin yang langsung.

Mbak Nia dan Mbak Nia di Pangka, ada Om HM, ada Jasa Kelaju buat Kang Parjo, ada Mama Lani buat Teta Agustin, ada Bude Mood, ada Nyi Ratu buat Mama Rengganis, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om HM, dan buat semuanya saja Balani Sara Paramon buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya ada Mbak Am di kawasan Kebangpang, salamnya buat Mbak Murdika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mama Lani, ada Mama Ikmah, Bude Mood, ada Jasa Kerajum, ada Papa HM buat Umi Lela, ada Bude Habibah, Mas Fitter, Channel Jahit, Afurkon, ada Dada Agustin, buat semuanya saja. Lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Paramita Rusadi. Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Fitter juga selamat sore. Mbak Yus Andarisa selamat sore. Fitter di Bengle hadir di acara Lanosta, hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Kang Parjo, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Mekas Nuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, Jasa Rajum, ada Mama Lani buat Mama Mama Lani sama Dede Gani. Kemudian ada Mbak Nia, ada Tete Agustin, ada Furkon, Mbak Mudrika Zen, Mbak Am Kembangpang, ada Kang Adi Dados, ada Basahrul buat Kang Ibni Abdillah. Dan buat semuanya saja wis, buat Mbak Yo sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Di belakangnya Kang Fitter ada Kang Amrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos Andarista. Amrul di Purbasana Tarub hadir Kamis Romantis Salanosta. Request lagunya Ita Purnama Sari yang duet bareng Jenson ya. Rindu Sampai Mati. Salam celengnya buat Bude Mood, ada Mbak Nia, ada Jasa Kelajum, Kang Kasturi, ada Mama Wajrahmu selalu terbayang, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo, buat semua kru dan Balane Suara Paramon semua ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya ada Kang Agus Priyadi di Yomani juga selamat sore. Wahiyah yang ada di Kesan Kuningan juga selamat sore. Bapak Uya sama Mame Uya juga selamat sore. Kewis singwis nyiapna lapangan nggih nang pinggir sawah nang proke umai Linde ya. Sing mandadi wasit sapa Linde, bapane Uya, mamane Uya. Pergelutan antara Jasa Kelajum dan Yos Andarista. Simpan nonton per tikete ya, 100.000. Lumayan osak. Yusak yuk. Linda, Ayang Linda ya. Kalau Maria nyebutnya Ayang ya, saya manggilnya Nok. Nok Linda bersama dengan Nang Arul ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Nok Linda sama Arul ada Afurkon lagi mengkerut. Orang nongol ya Mbak Yos, tapi ben wis aku ben bisa online maning lah atau hal arobi tentanya orang online ya. Bisa gimana ya hal online ya hal. Pandunya disiapin hal ya. Ya wes. Kemudian di belakangnya Kang Tohal Arobi ada Mama Elsa juga selamat sore, lagunya tadi sudah dihadirkan ya Mama Elsa ya. Terus Kang Warsito juga selamat sore. Ada Mas Dangek hadir. Mas Dangek hadir di Lanosta. Selamat ulang tahun buat Mama Lani, semoga sehat terus dan bahagia selalu. Buat Mak Yos dan Jasa Kerajum yang selalu kompak. Nakal yakin song lo. Kita kompakan ya sak. Di belakangnya Nok Ita Dani. Mas Dangek ya. Bunda Oka selamat sore juga, terima kasih Bunda Oka sudah hadir. Salamnya buat semua Balane Suara Paramon, lagunya Biarlah Bulan Bicara sudah dihadirkan ya, spesial buat Bunda Oka. Kemudian ada Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Nok Ita. Sing sabar Nok Ita ya, sabar ngenteni ya, sabar. Suara keduman ya Nok ya. Ada Kang Joko Tingkir ngombe dawet, ojo dipikir Kang Joko marai mumet. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir Kang Joko Tingkir. Ada Kang Piol juga selamat sore. Kemudian Kang Akil sing geri mangap miki ka protol ya, mangap ya Kang Akil ya, mangap ya Kang Akil ya, besok lagi Kang Akil ya. Kang Boim ya, selamat sore juga bersama dengan Mbak Atun. Kemudian Jasa Kerajum juga selamat sore. Abah Sahrul juga selamat sore. Rock ya, pan request lagu Bing wis orangnya. Ibing sudah dihadirkan Mr. Gotrok tadi di awal lagu, tapi saya

memicu yang dimunculin itu Bing-nya The Mercies ya kan, ada titik Puspa ya. Ya sudah. Ada, berarti kita satu selera ya. Yang dimunculin pasti kamu suka yang awal lagu. Ada Kang Sodik ya, juga selamat sore Kang Sodik. Ini baru kedengaran kabarnya nih Kang Sodik ya. Sehat ya Kang Sodik ya. Selamat sore Mbak Ios, Kang Sodik hadir di kawasan Kalimantan Timur, Samarinda. Oke. Kemudian di belakangnya Kang Sodik ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ios hadir dari Najib Jog de Bong Kulon. Salam kanggo pendengar setia Paramon, spesial buat Mbak Ios. Ji. Kemudian di belakangnya ada Bunda Siti. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bude Eravana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian masih ada nih Abu Srimi Ayam Cakra ya, sing lagi ditunggu nih Kang PI ya. Kadang-kadang Yos lewat. Pandi samplong mie ayam. Ya selalu mayan lah ya, daripada lumanyun. Ah. Papa HM selamat sore juga, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada Teteh Dinda ya, Teteh Dinda juga hadir. Mbak Yong sayang, Enji, Teteh Dinda sayang, rindu terlarang dong. Di sini ada siapa nih? Salamnya buat Mama Dena, Mama Fatan, ada Teh Suci, ada A Herman yang lagi makan es kelapa. Yuk gabung yuk. Oke. Lagunya sudah dihadirkan ya Teh Dinda ya. Oke ya, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 27 Agustus 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya. Di belakang saya sudah siap ada Yang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas nanti. Dan 101.5 Setara Paramana FM Tegal, hitnya sepanjang La Nosta, hitnya sepanjang hari. Ios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa gak milih pan karo ibu apa pan karo Diva.
0: Ish bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis gak milih saiki gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
3: Radio 101,5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Prambon dan Duta Sapori Ci. Pada kesempatan sore hari ini ya, ketemu sama Power si Somblak Tour Ejiwir ya, di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Insya Allah menemani balanya Sitara Prambon. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja di Padang Diut. Bagaimana kabar balanya Sitara Prambon? Mudah-mudahan dalam balan terbaik, sehat walafiat, terkini suatu apapun, tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan, handa tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 08529319958. Bagi ada Fata Morgana mengalih jumpa kita ya, bayi Rita di kesempatan sore ini, Icekewir. Bagi langsung disapa ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Diut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore di Padang Indonesia, Dakuta Sport.
0: Teman-teman Icekewir, Mas Erwin.
1: Sehat ya kamu?
0: Alhamdulillah, bergas, baras, terginas. Ora kurang beras.
1: Ora kurang beras. Alhamdulillah. Ya sehat ya, mudah-mudahan kamu bawa lagi karangi ya,
0: mudah-mudahan. Yup, alhamdulillah.
1: Oh ya wis. Lagu ini Cucu Cahyati yang buat. Cucu Cahyati.
0: Iya, Juduli.
1: Penonton.
0: Penonton.
1: Moga-moga mana ya, Mbak ya. Salam, moga kamu bawa risiko dari kalori sehat ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, amin, makasih.
1: Terbang, amin, bakal madu, mudah-mudahan sehat ya. Terus juga kamu taro, dong-dong. Kang Samsul, Handoko, Naonisa, terus juga Mama Rizky Morning ya.
0: Oke.
1: Terus juga buat anak racun, Kang Suri, Kang Kopitin, terus juga Mbak Rina, Auon, Bang Al, terus juga buat Malani, Bang Dilikani, Mama Ganis, halo Ma. Terus juga buat semuanya jadi sama Cek Ruby Wayah ya.
0: Iya.
1: Semuanya dari A sampai Susi mau pada para semuanya.
0: Siap.
1: Spesial, super spesial buat Eka Mudahan sehat selalu pada keluarga juga.
0: Oke.
1: Buat Kang Bawor, buat Kriangki juga sehat ya.
0: Iya, amin, amin, makasih.
1: Matur suwun Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga Dinci. Mas Erwin di Duh Cibuyur. Paguyangan, selamat sore ya, sahabat dari Sutera Pramon, Linggapura, Tonjong, dan Bumi Ayu. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Diut.
2: Di Padang Diut, selamat sore, Mas Bawor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Jenal Jahit.
0: Oh, Kang Jenal Jahit, nah,
2: iya.
0: Sekarang pinter online.
2: Iya. Terima kasih, Mas. Bawor,
0: yeah.
2: Salaman FM di Padang Diut.
0: Dangdut Desa Pore teh. Iya, lagunya apa nih, khusus cewek?
2: Eh? Halo, Mina Irmawati Ica.
0: Oke, pokoknya yang penting cewek.
2: Karang Cinta.
0: Karang Cinta.
2: Iya. Salamnya buat tadi ya, Mas Erwin.
0: Mas Erwin,
2: iya. Aku juga orang Bumi Ayu
0: asli. Oh, Arya, jenengan Bumi Ayu nih mana?
2: Tapi aku Perwatan Desa.
0: Oh, Perwatan paham, saya tahu.
2: Bumi Perwatan masuk ke dalam.
0: Iya, Bumi Ayu ke barat.
2: Iya.
0: Mau nyebrang sungai.
2: Iya kali.
0: Eh, eh, dari Ibawor ini cari-cari. Bener loh ya?
2: Ya aku, kalau aku dari Paguyangan ke barat tuh apa ke ya terus.
0: Loh. Iya bisa ya. Oh loyong. Dari Paguyangan ya bisa ke barat Perwatan. Perwatannya Perwatan. Berarti ikutin nanti. Oh iya Perwatan ya, lupa-lupa ingat ya, dari Paguyangan bisa ya. Ya kalau dari Bumi Ayu nanti arah ke barat selatan ya Mas ya. Ya sing penting podo-podo sehat e podo wae jenengan kok Bumi Ayu aku aslinya saka Sragen ya. Aku dulu nginjak daerah Bumi Ayu dan sekitarnya, Paguyangan dan sekitarnya itu tahun 2013-14 ya. Dari 2013-14-15an lah. Ayo di kesempatan sore hari ini bahwa didukung produk PT Denatur Solusi Jati untuk kita semua. Ya Mas Janel jauh di Dubrak ya, di Bune Jahit, di Tebong Kulon. Yang penting wis tunjukkan pesonamu ya. Ya di situ itu ya, kalau orang itu mau berusaha mesti insya Allah ya. Ya insya Allah. Ya Kelihatannya sekarang punya udah punya apa namanya HP jadul ya. Udah pada bisa ya kayak Kang Akil, Kang Cainal ya sekarang. Kayak Manat ya, Mama Nadia. Sekarang juga pinter online ya. Tapi sama sekali mung sendal-sendal tok. Harus jaluk lagu. Tapi alhamdulillah saja ya untuk meramaikan suatu saat di acara ya. Bukan karena apa-apa. Pokoknya yang penting HP jadul ya. Kalau HP Android memang kalah ya bisa, cuma kalah. Kalau untuk tendang-tendangan di operator itu. Ya Bapak didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya, solusi sehat untuk kita semua. Selamat sore Bu Tini Enggau yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Bebetan, ada Mbak Cedi. Warung Sate Haji Ali Putra ya. Ya, matun ya Sintanola serong adus. Wae bocil tuh kone. Apa jenenge? Jus apokat lunjak-lunjak. Mulai wis awan ya, diolah-olah jus apokat. Wile ge. Joget bae bocile ya. Ya kurang apa emane api ya. Wih, langsung. Ya yuk matri ya, Mimin Aminah, Mas Nuha ya. Ada juga Budar ini bersama Pak Pramudiono. Ya Budar Jiji ya, pangapurane kalau mau mboten mampir soalnya kalau ya ngejar-ngejar waktu ya. Inkaso dan siaran ya. Tadi Bawardi datang haut Danawari Banjaranyar Balaplang Wetan Lebak Siu ya. Ya dan semua saja Balani Star Pramon ya. Bawardi tidak bisa satu persatu mengabsen karena waktu juga kita itu meminit waktu cuma sedikit saja, satu jam setengah di Riba Dangdut ya, untuk semua saja ya yang setia stay tune ya. Air mata tiada arti, air mata tiada arti Bawardi. Emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Ramon dari Desa Pereti. Ada kasih sayang LB Karang Cinta ya, Mirnawati hadir. Ada juga tadi air mata tiada arti dan penonton. 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Pereti.
0: Nama-nama-nama
1: tambah bergama.
0: Alhamdulillah, bergas, maras, terginas. Bisa tunggu beras.
1: Sudah seperti semula ya.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya udah ngecereng lagi.
0: Udah ngecereng lagi.
1: Iya dong, kemarin mah masih mengap. Masih serak-serak becek.
0: Enggak apa-apa, serak-serak becek.
1: Tapi enggak, misalkan sekarang udah bagus lagi. Cantik lagi apa?
0: Tuh lagi di belakang saya, TikTokan.
1: Oh, TikTokan aja ngajarin dong, papa ya.
0: Saya emang enggak bikin TikTok.
1: Bapaknya
0: saya tak.
1: Bapaknya anak TikTokan no. Diajar ajakan TikTokan bapaknya. Cantik. Kamu orang tuh pengen lagunya apa ya?
0: Naon.
1: Sesal bayar.
0: Sesal. Jadi.
1: Salam perdana buat Kang Wawan, barang cantiknya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Sehat semangat selalu ya.
0: Insyaallah.
1: Tadi yang udah masuk siapa?
0: Yang udah masuk Kang Channel Jahit sama Kang Mas Erwin.
1: Oh iya, Mas Erwin bareng Ekannya juga ya, sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Ada Mama Kiwi Kang Sabu, ada Mama Hasna juga ya, Kang Doli juga ya, Mbak Nia bareng Wong Irakji juga ya. Ada Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi juga, Anton Nawatan, Asus Sawe, Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Lamongnya juga ya. Ada Om Kasnuri juga bareng Mami Lebetengnya, Mama Krida bareng Papa Kridanya. Sak masuk sak. Ya selalu ya, saat bareng ibu seadanya ya.
0: Oh iya, sip.
1: Ibu Ida Martoloyo, Mama Lidia Mananda Aburkon. Terus ada Umi Habibah Pade Gondong Yumarti Kang Sarno.
0: Oke.
1: Ada Mama Lani bareng Dede Gandinya. Ada Mama Ani Songgo Nyeratu juga ya. Bapak Tio Jengatini. Terus ada Bang Juned, Om Awang juga bareng bahasa ajahnya, Mbak Mutik Kajen bareng anaknya. Ada
0: Dinda Sindang Laut, selamat sore Dinda.
1: Apa?
0: Dinda Sindang Laut.
1: Oh iya, selamat sore Kang Piol, Kang Peter, Kang Piol yo. Kang Amat Ganteng juga ya. Terus Kang
0: Jasak Rajum.
1: Jasak Rajum. Jasak. Kang Peter juga ya, Kang Akil juga ya. Jaka Sembung, Jaka Pikir, Jaka Ibu Santo yang Tahmi juga. Diam atuh ih, ini anak kecil yubit-yubit terus. Mandi-mandi sana mandi.
0: Yap.
1: Kang Edi Dado, Sang Pato, Kang Parjo juga ya. Terus Mbak Ampi Bangpang juga, Bunda Septi juga, Mbak Ila Tower juga ya. Terus Imam Curat, Tohar Arobi juga ya. Terus buat Mama Silmi, Mama Uti juga, Kang Ibni Abdillah juga lagi monitor, sehat selalu ya. Terus Andi Pagi Anten, Kang Acong bari istrinya ya.
0: Yo, Mbak Yusibat.
1: Terus ada Mama Alisa juga bareng Mas Agusnya ya. Kang Didi Ansel bareng bidadarinya ya. Papa HM juga dan semuanya aja.
0: Oke, okay, benar. Yo.
1: Spesial buat Kang Bawor ya.
0: Makasih
1: banget atas waktunya ya, Kang Bawor ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam rublah cincing. Jos. Atur nuhun kanggo Agus Dinoya di Kuningan, kanggo kesetiaan anak kanggo Abung Negara Radio Setara para menem Tegal. 1454477 alwa. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Gut.
2: Sakore teh.
0: Nemen sak.
2: Yo. Ah.
0: Eh, masuk we lagu ni diset lah.
2: Lagu ne.
0: Yo.
2: Jaki.
0: Jaki. Jaki. Jaki apa Jaki?
2: Jaki.
0: Jaki. Jaki. Jaki. Jaki. Itu ya.
2: Iya.
0: Ya,
2: guys.
0: Oke.
2: Oke. Namanya kita Agustin, siapa tante ya?
0: Oke.
2: Terus gue WA. Terus Ropi, Cinta Sindang Laut. Terus gue Andi Pak Yanten, Mang Dodi. Itu Mang Dodi. Pas nanti Mama Wiwin, Apa Saru, Lepak AM, Mama Lemo, Beda Roja. Ibar Matu, Milela.
0: Oke.
2: Terus gue Bunda Sakti. Udah era panah, Mami Tiga Leoni.
0: Yup, Mami Tiga Leoni. Upo happy ya.
2: Upo happy, kata Upo. Terus mau siram, Bang Kembang Pang.
0: Yup.
2: Terus gue Trio Peset. Yom Blesek. Yo. Amanat dia, biasanya belum bu amanat dia.
0: Ya.
2: Mengakil channel saya.
0: Amanat
2: di Bang Parjo.
0: Yo.
2: Purkon, Bangal, Ario.
0: Yo.
2: Jika BP kan?
0: Yo, lanjut ke BP.
2: Yo.
0: Ya.
2: Kecuali cara rambut pirang lambi abang.
0: Ya, rambut pirang lambi abang selawas teman
2: ya. Selalu ya.
0: Yo, amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Cincin.
2: Yo.
0: Ayo ada Jasak Rajum bersama Mama Suwada yang ada di Arjusari Kidul ya. Selamat sore yang ada di Arjusari Kidul, Arjusari Lor semua saja. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal tentunya. Masih bersama Sing Somplek ya. Bunda Siti Pengli sama Eli Ibrahim, selamat sore. Yo Kang Jenal Jaya tadi katanya lowbat ya, dicas dulu nanti untuk dindang dangdut ya. Maam yang ada di Kembang Kampang, salam yang go Kang Jojo, Kang Ibni, Kang Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Bria Biba, Umi Laila, Mama Nadia, Mama Neng, Mama Lani, Mama Ikma, Jasa Krajum, Papa HM, HMM, Mas Peter, Janel Jahit, ada Uon, Agustin, Yiraitu, KP Baibis. Kasih sayang yang lebih dong ya, tadi sudah dihadirkan juga ya. Baik, iya, ada terlanjur, ya, cekewir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9.

0: 0819-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Bramon dan Duta Saboreti. Cepat as angin ada Jackie ya. Ada terlanjur dan ada sesal. Menghiasi ruang dengan panjalan sempatan sore hari ini 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore Cipa Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cipa Dandut, Dandutnya siapa nih teman?
0: Nama-nama-naman, me.
1: Loh, pokoknya itu orang-orang kecanda.
0: Ya, Miki mampir nih gue. Mampir nih gue, wantar sendol dapat langka, wonge. Ampun. Langka, puas
1: lah. Kamu jalan gelas retak.
0: Gelas retak, gelas retak mansur, loh.
1: Bodoh wadon.
0: No. Wadon.
1: Iya.
0: Set aku tanda set.
1: Ya mudah nak kelas retak ya. Salam ya.
0: Oh. Oke, Pak. Benar.
1: Heeh. Kita nolak wes lagi ngadu si bocah.
0: Ya benar.
1: Ya wadon.
0: Yo. Ya macun, acun.
1: Mudah nak. Heeh. Terus bahasa kerajum. Umo happy.
0: Wah, Mama Uci.
1: Oh iya, Mama Uci saya, Ma.
0: Ya.
1: Bayu Rita. Baby Belpas, Mama Nono Galiaman, Mama Nadia, Kang Komitin, Umi Habibah, Jaja Rajo, Mama Lani.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kang Panjo, Mas Pi.
0: Kunci.
1: Kang Kasori, Bibin Betang, Kang Doli.
0: Oke okay, siap.
1: Bisa matolanya Sinok Sita.
0: Yap.
1: Kang Tonjo, Kang Erwin ya.
0: Oh iya, benar.
1: Dagustin. Walemu.
0: Yo, Walemu juga. Ya.
1: Lapasa, Pak Lili, Pak HM, Manut.
0: Oh, Manut. Wah, channel Jahit, Miki.
1: Oh, iya, channel Jahit. Jahat, ya. Iya, tukang permak, Bang.
0: Ya, benar.
1: Tukang sana.
0: Ya, enggak tak permak nih otak.
1: Iya. Mama Lali kalau jadikan ini, ya. Papa HM.
0: Ya, permak nih otak, Kang Channel. Ya. Endaran jeblok, Kang.
1: Dijahit Kang.
0: Ya benar.
1: Abah Saru, Mama Nisa, Junet ya kan.
0: Oh, Junet. Ya.
1: Modem.
0: Modem ya. Ya diam tapi diam pleng.
1: Iya. Ya, Mama Amel, yo. Mama Lang, Ratu.
0: Mencengar cengir tok mi.
1: Iya.
0: Iya benar modem ya.
1: Ami, belum tidur. Belum tidur, Ami.
0: Kayak
1: aku. Aduh, Kang. Banyak aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sudah cing-cing.
1: Yes.
0: Ayo, terima kasih untuk Ami Bakar Madu bersama Milela. Ya, baik, ya. Langsung dia bisa palo. Assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Dut.
2: Di Padang, Dut.
0: Nama-nama nih Cikimir.
2: Iya. Kabar sadang.
0: Alhamdulillah bergas waras teringnas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Anda kus lagu nih potret tua ya.
0: Apa gue?
2: Potret Evita Mala.
0: Potret tua.
2: Iya.
0: Ya potret jadul.
2: Iya. Sama nih. Iya. Bawor yang ini semoga selalu jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Terus juga Mama Senapan keluar. Tadi baru turun, nanti bakar mati permanenta.
0: Oh,
2: cewek. Kalau Mama Bimbing yang sini,
0: Mama
2: Fitri yang bergerak terus ini, apa itu kan ini? Terus berbeda macam loh, baru nak ke kantine. Nanti nang Uci, Besarul, Karin Pratama, Kang Uci, Denny, Kang Robi, Mama Bimbing Magila, Mama terus ber, lo Kang Rizanto, Mama terus ini, Kang Pato, Amburko. Lagi ini pernah saya butir peran pada sini.
0: Okay.
2: Terus yang kamu pikir, yang berjeng Rani,
0: lo
2: KPPS yang power.
0: Okay siap.
2: Iya Papa M ya.
0: You.
2: Mama Ari Papa Ari. Special berjeng yang power. Selalu semangat
0: semangat. Makasih.
2: Super special kan kita mau mana.
0: Okay.
2: Makasih yang power ya.
0: You.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla jeng. Pagi Kang Aryo di kita sekarang ya KA Uon juga. Pagi sementara 5 lebih 18 menit. Ya, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini di Padangyut. Nanti ketemu lagi di Dendang Dangdut Memory. Jam 6 sampai jam 10 ketemu lagi di Paramount Show. Ya, jam 10 sampai jam selesai ya. Ya, kalau hari Kamis dan Jumat ya di Paramount Show Power. Ya. Oh ya, di kesempatan malam hari sore hari ini, Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Syahdu untuk kita semua. Selamat sore, ya selamat aktivitas yang lain tentunya. ada sing nginem, ada sing belum mandi, ya termasuk penyari dan segala sesuatunya ya ublek-ublek di dapur ya. Dapur kan enggak ada urusan, habis ini juga ada urusan rumah tangga yang harus dikerjakan. Enggak tahu nanti nyuci piring, enggak tahu masak, enggak tahu apa. Ya, nanti ketemu lagi ya. Insya Allah di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setelah peramon dari Soprete, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seripa awit mau kemure boy kaya boyek ditambah nyawangi HP nganti nodong raina rakaton matanya rusak liku nembeka juga no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon rakelingan dong mbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kue tah ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: gula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yuh nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning bisa ake sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya kang yuh kater
0: ondi si caper kok naro weronya lagi nondomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Paramon dari Desa Porici. Bagi Dedang Dangdut masih bertemu bersama Bawor si Sobdaktor Ejekivir di edisi Kamis ya 27 Agustus 2026. Insya Allah tutup jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar para Sitara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, dan ditelan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9558. Baya saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah surat.

Maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori Ici Kemir. Tadi sudah ada Gedong Cua, yo ada juga apa kabar Tan Dendam Kebencian.

malah disedingin salju ada dingin ya cu. Dingin kayak bintang ya Kang Racu. Lah seger, seger. Asik. Yop, malam Jumat, wayai, wayai, wayai. Wayai, wayai. Alayhi. Bintang dingin seger.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebul.
2: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
2: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Bramo Dangdutin Saporete. Tadi sudah ada Angga Satu, ada Bunga Desa, ada juga Sedingin Salju dan Dingin Andam. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Bramo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdutin Saporete.
0: Teman-teman.
1: Teman
0: ah. Gede gak yang atau teman ke bapaknya Uya?
1: Iki
0: 88 sih. Iya, 88 ya. Nganti jengkingnya ya suaranya rada alon ya.
1: Ya,
0: ora kaya
1: lirik apa yang ngomong lirik
0: terus. Iya, mereka itu.
1: Iya, heeh. Bunyi jalok lagu.
0: Nggih, iki lagune apa, Ki?
1: Secangkir kopi bawe.
0: Secangkir kopi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sing akeh maknane.
0: Heeh.
1: Ya uripe nyong.
0: Iya, yeah, kayak uripe nyong.
1: Nyong
0: yeah.
1: Tukang bawor.
0: Iya, yeah. Oke.
1: Okay. Namanya film buat apa ya?
0: Ya, benar.
1: Perdana buat yang bawor bareng Nok Anggi nih.
0: Yeah, makasih.
1: Hey. Ya, mana lagi TikTok kan apa mau?
0: Ya, asal kue iyalah ngoprek HP bae wis.
1: Wis maem Kang Bawor.
0: Wis lagi bae Miki.
1: Oh, iya,
0: nyong wis angka 1 Miki. Iya.
1: Sijenya tebe-tembe pragat.
0: Ya,
1: nyong Miki rong kena be kaya kudune nyong nembang gue ya.
0: Apa?
1: Angka 1.
0: Oh, angka 1. Wis nyonge lagi maem anane angka 1. Waduh, waduh, waduh.
1: Nyong be Miki rong-rong kena. Nyong be tembe mangan Kang Bawor.
0: Ya wis, heeh.
1: Salam ya.
0: Oke.
1: Malani,
0: yeah.
1: Selamat ulang tahun ya.
0: Oh, ulang tahun Malani.
1: Iya. Mau bekotinnya kayak terharu. Terharu karena omongannya gue. Gani, titik gani.
0: Ya. Ya wes, semoga tak kirimi lagu selamat ulang tahun wes.
1: Iya. Apika yo, apike kayo, arane apa? Vita Mala.
0: Iya, ya gue.
1: Vita Mala.
0: Iya, soalnya okay, siapa-siapa sing ulang tahun aku ngerti ya tak kirimi, nah iki tak kirimi ya wis.
1: Ya Mala ni pan diwen. Lagi ben Kang Bawor.
0: Selamat ulang tahun ya. Ya kita kan pendengar ya kabeh dirangkul ya kayak gue.
1: Iya, kabeh. Semangat duren ya Kang Bawor.
0: Iya, bener. Semangat duren dasare. Kayak Dinda Sindang Laut to panu ya.
1: Iya, dia tindar laut. Amat kenal,
0: Gun.
1: Gun, tata Agustus.
0: Iya.
1: Dari gini, tata Agustus.
0: Agustus, ya, benar.
1: Terus lanjut, Mama Lani ya, bareng BT Gani.
0: Iya.
1: Ya. Terus, kawasan Sirampo.
0: Oke. Okay.
1: Sama Bapak Nari.
0: Yo. Oke. Iya benar. Mama Nek, Mama Elsa.
1: Oh iya, Mama Elsa.
0: Aku tadi lewat mono temu tak lirik Gang Eto. Ya, kok Banjaranyar ning Banjaranyar Danau Wareh kan lewate Kalibakung lewat Buka Teje.
1: Lewat mono ya.
0: Oh, mau tak lirik tok. Anu. Kayak mitok. Iya.
1: Mampir
0: ya lagi tugas ya.
1: Iya
0: iya penyanda kape. Yo bener.
1: Kang Alpin apa?
0: Yo.
1: Adoli.
0: Yo Adoli. Iya bener.
1: Ami bakar mati bareng Gilelane.
0: Yo.
1: Basang aja bareng Kang Awan.
0: Yo.
1: Gapuri.
0: Gapuri bapaknya karisma.
1: Oh, nyendol mana?
0: Urung nyendol mene, oh. Tapi yan yo.
1: Iya, bapaknya karisma bareng Ibu Roja.
0: Dasare donge mampir li Mas, jare ngomongi Mama Elsa.
1: Iya ya, lom-lom ya.
0: Iya, iya semoga kapan-kapan sa.
1: Terus kayo. A-A-U-On.
0: Wih, A-U-On.
1: Karo, apa ya, kaya singkang nyanyi terus. Kawasan
0: Aryo.
1: Iya Kang Aryo, dapat nyalami kelalen terus kayo. Kang Mutar.
0: Kang Mutar dong. Jare sapa kuwe Kang sing online?
1: Sapa kuwe? Ya?
0: Mamane Ari takon sama.
1: Oh, iya. Iya. Yeah. Iya. Yang ini lagi sendirian gue kalau
0: iya,
1: orang wajon.
0: Bener.
1: Ya,
0: jare
1: lagi
0: ungsum artis. Oh, artis orang kono tau ora? Ora musim mudan, ora musim artis terus. Lagi musim artis.
1: Ya Kang Kasnore. Bareng Mama Bibi.
0: Ya.
1: Jatuh juga ya.
0: Oke.
1: Kang Boim mana apa? Ya.
0: Yeah.
1: Wes semono baik kan?
0: Oh, semono baik. Oke. Okay. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cengceng.
1: Ya.
0: Ayo ada Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya di Kepandian ya. Di sana juga ada Mama Angeli. Ada juga Mbak Eka Mas Anjas. Selamat malam untuk Desa Kepandian. Selamat malam untuk di Selawaten. Notabene kok ya, bola kok badminton. Ya semangat selalu yo. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Pramon.
2: Waalaikumsalam. Selamat
0: malam. Ya, teman-teman. Ya,
2: teman-teman. Ya,
0: alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Lah kan iki iso cuma maem ya.
0: Oh wes maem iki. Iya bener. Oh,
2: ya. Asisa kan.
0: Asisa.
2: Iya iso mone.
0: Yo.
2: Iya. Sampe ya.
0: Yo.
2: Oh iki bapak iku iya, mame iku iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iki lagi sekalal wulu.
0: Oh iya bener.
2: Angelin ya.
0: Yo.
2: Iya ana Angelin lo.
0: Oke.
2: Budak sate jelek sekelat jenggol.
0: Jenggol lah sekelat dia si kote.
2: Iya, si nanola.
0: Yo,
2: maju am. Lagi ngayun ngayun jenjene.
0: Yo, matu natu natu natu.
2: Natu natu, saya ya tu.
0: Oke.
2: Budak anak, salam salam anak.
0: Amin amin.
2: Halo, baby berpas. Mama nono kali nyama, mama Nadia kang kopi din, mama Ijat layem. Mama Ode, Mbak Yunita, Kasap. Jajang Raju Suha Jomi Habibah Pak Jenggondrong Mas Awang Mas Aja Kang Komis Mama Bagat Mbak Nisa Mama Ali Mbak Balik Ali Mbak Balik Karisma Mama Karisma Kakak Nuri Bibit Betak Kang Doli Kang Mutala Jongodong Mama Noto Mas Selin Walemu Jalan-jalan Masa Bu Lili Mbak Lili Bapur Bapak AR Dan Jidia Wikundi Apa Saru Mbak Nisa Bapak Kiwi Kang Sabun.
0: Iya sih.
2: Terus Ini Ayu ya Budi.
0: Iya Budi.
2: Ayu Masa.
0: Iya Ayu
2: Masa.
0: Batin
2: Bapak Alapine Ocita Putra
0: Ayu
2: Aryo Akun
0: Alvin. Selamat malam Ami Bakar Maju.
2: Indah.
0: We Yuwatri Batri Batri.
2: Oh Yuwatri Manu Ayam Aminah.
0: Oke.
2: Iya. Mama Amel. Mama
0: Lah.
2: Mojem.
0: Iya. Oke. Selamat malam Ami Umi Kang Sarmudi Damjak Surabayan.
2: Oh iya Sarmudi.
0: Iya.
2: Iya
0: ini pedus.
2: Iya. Iya Kang Sarmudi. Dalam sama Mani ya. Ayo,
0: Ami, Ami. Nia Bugares.
2: Oh, Nia kalau begitu ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, Mama Lela.
3: Ami, bareng Umi Lela, selalu sehat.
0: Dewi Kunci. Dewi.

0: Ya.
1: Warung Pring.
0: Mm-hmm. Warung Pring kok Aziz Putra.
1: Dari negara.
0: Ya, Kang Junet.
1: Ya, Mas Arwin. Ya, Kang Lonjo.
0: Oke.
1: Junet kalau Mbak Lulu, Jum. Channel Cain. Kang BE, Mama Lani, Kang Banjo. Dan Pak Rok, Jawa Kebebe. Haji Jajot, Lala Cigen.
0: Ya, benar.
1: Terus Mama. Mama Ikhmas. Ya, tiga jalan Pasek.
0: Ya.
1: Tiga jalan Manis. Ya Mbak Ikma, betul soal kalau Pak Seke.
0: Ya.
1: Bawa jalan Gus Boler, Aku Sampai sama Mbak Lisa.
0: Oke.
1: Laka Serat, yuk. Waduh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumlah Cing Cing.
1: Jat.
0: Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama milih yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ini power didukung produk PT Denatur ya. Baik ya, selamat malam untuk Mama Lani ya. Ya, Mama Lani yang ada di Mujung Agung ya, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat lahir dan batin, menjadi ibu ya, ibu-ibu ya untuk anak-anaknya. Sukses selalu dalam segala yang hal, doa yang terbaik Pak. Doa yang terbaik saja ya dari power di Setara Pramon FM Tegal. Baik, yuk untuk Mama Lani ya bersama anak-anaknya, selamat ulang tahun.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda di Desa Poreti. Ya, selamat ulang tahun untuk Mama Lani yang ada di Munjung Agung ya. Ya, doa yang terbaik untuk Panji dengan Bewis. Sangkiri kopi ya. Anane wong lanang gedabian ning jabak. Kuwi kari akibat ya, akibate sapa dulu sebabe kaya kowe. Ya, itu memang benar kadang-kadang kan kaya kowe. Ini suatu pembelajaran untuk yang rumah tangga ya. Masih aja ya, ada Khana ya, hadir di ruang dengar panjenengan. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.
1: Malam, Setara Paramon, Kang Dote Saporete.
0: Naman. Cekiwir.
1: Halo? Halo?
0: Ya.
1: Mama Ikma, Kang Bor.
0: Oh, nah, kayak kue. Walah, jelas. Ya. Yeah.
1: Kabarnya gimana, Kang?
0: Alhamdulillah berkah semaras terginas iso tuku beras.
1: Ya, sip. Lagune, Kang.
0: Ya, lagune apa?
1: You. You.
0: You. Kowen.
1: Raimu.
0: Kang. Ya, Raimu.
1: Salam ya, Kang.
0: Ya.
1: Salam buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela.
0: Nah, ayo koke.
1: Tiga dera manis, Kang.
0: Ya, bener.
1: Nok Nia.
0: Ya.
1: Nok Wiwi.
0: Yo.
1: Nok Ikma.
0: Nok Ikma.
1: Bungkat, Mama Yu. Mas Perju.
0: Ya. Wes duwe anu HP jadul.
1: Wes ya.
0: Wah, pental saya kita ya. Iya. Ya lanjut. Ya. Yeah.
1: Marengganis.
0: Yo.
1: Rio Festek.
0: Op.
1: Buat Mama Lani ya.
0: Yo.
1: Ulang tahun.
0: Yo.
1: Doa yang terbaik.
0: Yap.
1: Mama Nadia, Mama
0: Yu. Okay.
1: Kepane Uya.
0: Yo. Ya, Kang Sarmudi Damjak Surabayan.
1: Malam, Kang Sarmudi.
0: Yo.
1: Sang Rajung.
0: Yo.
1: Budemut.
0: Yo.
1: Pak Eka Lonjong. Malam.
0: Yo.
1: Mas beserta Mas Erwinan ya.
0: Yo, benar.
1: Wur wur.
0: Wah, wur wur rezeki wir.
1: Amrul, Mas. Kupo happy.
0: Yo.
1: Mama Dia,
0: okay.
1: Mama Agus Boiler, serta empat kawannya ya.
0: Yop.
1: Empat dari Mangir.
0: Yo, dari Mangir cantik. Yeah. Lo, mari ganti. Ali yo, mari ganti. Jelas, yeah. Kusrek neng pawon bae, mari ganti. Minah tingting dicangking, minah tingting. Lo, ali yo, es, mana ganti gitongi. Halo. Ngluru wow, wis ketelan nang kali gong suwi sinyale. Nah. Balora Bandung. Wis malah dipateni lah nang endi donge. Lala, tinten-teni ka. Wis Ikma. Eleh, ya jane kepimen iki donge? Iya. Ya, paling kali ning kali gong kang iya. Nah, tenan. Kedubrak alus ning buri ning kali ning buri kuwe. Iya. Iya, bapane Ari, mamane Ari. Paling kali ning kali kang iya. Kang Suhaimi yang ada di Kebasen. 6145477 ya di belakang Mama Ikma. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: Saporet. Teman-teman. Cekewir.
2: Semangat teman terus ya.
0: Oh ya, semangat terus lah.
2: Kan rekus lah gue.
0: Iya.
2: Ya, sama jahatnya ya.
0: Sama jahatnya?
2: Iya.
0: Alah yung biung yung.
2: Ya, yang lewat
0: dia.
2: Ya.
0: Yang lewat dia ada enggak ya?
2: Tuh ini tahu sih.
0: Ya kayak maksudnya jikote ko YouTube pomi. Ya coba ada enggak? Oh ya, anak.
2: Ya wis.
0: Ya wis di-download berarti.
2: Salam pertene Pak
0: Kang
2: Kawa.
0: Ya. Heeh. Oh, baterai ngedrop jare Ikma.
2: Oh iya, terus gua memasna
0: baru. Oke.
2: Ya baru turun sama Ikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belajing cing. Bayar dengan Aryo di kita serap yop 35288 ya. Pak Yo disapa Yo Bahlawa. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
3: Selamat malam Pak
0: Cik. Oh malam Didi Gani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saudara Pramon FM.
0: Dari Didi.
3: Saporete.
0: Nemen. Halo.
3: Pengin takune.
0: Ya, apa?
3: Tamala.
0: Apa?
3: Selamat ulang tahun.
0: Kan sudah tadi dikirimi sama Pak Depawor. Iya, tadi Uyari. tadi sudah selamat ulang tahun dikirimi ke Pak Depawor tadi lagunya sudah.
3: Ini baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Iya, sudah tadi enggak bisa diulang, oh. Tadi sudah dispesialke untuk Ibu Lani.
3: Ya itu wis.
0: Apa?
3: Loh, minta lagu.
0: Apa tuh?
3: Tadi sudah diputar.
0: Apa? Apa lagu apa?
3: Salamnya buat Pak De.
0: Iya, kalau selamat ulang tahun sudah diputar tadi, sudah dikirimi Pak De, Ibu Lani.
3: Makasih ya Pak De.
0: Ya, Mama malam Mama ganteng, malam Mas ganteng Bunda Rini. Burini cantik, ya. Ada lagunya apa diganti? Lagunya?
3: Ya pesek malam.
0: Kalau trio pesek malam siapa saja?
3: Mama Zia. Mama Nono.
0: Ya.
3: Ibu Lani.
0: Ya lagunya apa lagunya?
3: Minta lagu.
0: Ya, lagu oh, minta oh. Hah?
3: Gitu. Doa suci.
0: Doa suci, ya. Oke. Okay. Wae, Mama Rizky. Halo, Dedek ganteng. Wae, Mama Rizky.
3: Halo, Mama Rizky cantik.
0: Waduh, halo Mama Rizky cantik, ya. Doa suci ne imam apa doa suci ne LB? Ya, tadi sudah dikirimi paru Pak D.
3: Ya, buat Ibu Lani.
0: Ya, Ibu Lani, ucapannya.
3: Semoga sehat.
0: Amin ya.
3: Umur.
0: Amin.
3: Terus.
0: Amin.
3: Ibu bahagia terus.
0: Oh, Ibu bahagia terus, kayak Pak D ya, bahagia terus.
3: Sehat.
0: Ya.
3: Terus kuat. Terus semangat.
0: Ya, gitu. Siap.
3: Pokoknya ibu is the best.
0: Oh, is the best. Ih, pentol ya. Is the Gani best.
3: Ibu.
0: Ya, Gani sayang ibu.
3: Walaupun
0: enggak
3: ada.
0: Nanti.
3: Walaupun ibu bisa ya ke anak-anaknya.
0: Ya, ya bener apik-apik ya. Kayak Pak D nek kayak gue jaga Mbak Anggi.
3: Ya.
0: Ya.
3: Ya
0: sehat ya, tadi sudah dikirimi Pak Dio lagu nih.
3: Ya,
0: terima kasih dari Gani, salam ini buat mama ya. Ya makan.
3: Laper.
0: Ya lapar.
3: Ayam.
0: Ya, iya kok sama Pak Dio podo yuk. Ya.
3: Ya. 8 huruf.
0: 8 huruf. Udah
3: nyampe.
0: Waduh. Yuk. Waalaikumsalam, dumla cing-cing.
3: Ya.
0: Jadi Gani, Mama Lani ya. Tadi sudah tak kirimi lagu itu ya. Mungkin barangnya setelah Pramon pada ngeruaknya ya. Baik Yodi, sampai kembali yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam setelah Pramon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Pramon. Kang
0: Dute, Saporete.
4: Cekewir.
0: Juyung ya.
4: Lagunya bebas.
0: Bebas.
4: Yang panjang lo ke lagunya Hasrat Murni.
0: Hasrat Murni.
4: Iya, Hasrat Murni. Oke, kan bagi-bagi salam.
0: Yo siap.
4: Ing perjana lo Kang Bawar, karena kayune.
0: Makasih.
4: Terus Miki, Dede Gani, sini Mbak Mudun. Barang Mamala, Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
4: Terus Bapak, Abah Parjo. Selamat ulang tahun Ibu Lani.
0: Iya.
4: Semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang keberapa Mama Lani?
0: Yang keberapa?
4: Orang disebut tendanya orang api ya.
0: Kayak nyong Miki ya mung lah kirimi lagu selamat ulang tahun bae lah.
4: Ya itulah. Iya. Orang arti yang keberapa ya Mama Lani?
0: Okay.
4: Ya semoga Mama Lani sehat selalu bareng Dede Gani. Terus ngopuri nih bareng Pak Pramujiono, Pak Ketu bareng Bu Ketu, Kang Tarmudi,
0: Kang Joli.
4: Terus nggak apa Acok, orang Mama siapa ya?
0: Mbak Yusibat.
4: Mama
0: Bat. Mama Bat, si Bat.
4: Oh iya Mama Bat yang cantik sekali.
0: Iya cantik sekali.
4: Oh, terus di sini apa sih neng? Andi Pakianten. Terus yang itu si Lepasio.
3: Dewi Kuntilanak. Sehat ya.
4: Apa dia juga nih? Sayang sekali ya sama ibu ya.
0: Wah sayang sekali ya. Selamat malam Mbak Dewi Kunti.
4: Apa itu?
0: Triwatri, Mimin Aminah, Mas Nuhal.
4: Triwatri.
0: Yang macam. Ya, cari ngomongnya.
4: Perganis.
0: Ya, ngomongnya bundar ini cari utah yang keempat tiga, Mama Kunti.
4: Oh, empat tiga. Jauh sekali ya sama aku.
0: Jauh sekali.
4: Aku hampir 60.
0: Hampir 60.
4: Iya. Nanti Desember ini. Terus nggo Abah Rohim barang Mama Eni,
0: Kalau
4: Bang John barang Mama Tina, ya Tina. Terus nggo Anu kok Nopal,
0: Abah
4: Nopal, Mama Winda Kalilingi. Terus nggo Wartiem, menyekain nggo Canjel Dawet ta,
0: barang
4: Mama Mak Uti.
0: Bener.
4: Terus kayak mikirnya kan Mama Wush.
0: Lalu, ya. Oke.
4: Terus ayo Mandorleman, terus Carson Mandela.
0: Ya benar.
4: Pemalang Mama. Miratu, Koro Mama.
0: Bah.
4: Arti. Dik.
0: Oh, ya modem.
4: Macam rengganis niki wis ya. Iya. Karo Mama Kiwi. Yo. Karo Kang Sawute, karo pasukane kabeh.
0: Oke, Mama Bin,
4: karo Kang. Kas Nuri. Pak gurune nyong HM.
0: Oh iya.
4: Ngene nggo dengane urung bukan dean.
0: Urung.
4: Seneng omah.
0: Seneng omah ngin.
4: Wis apa Lebak Sio siapa ya?
0: Yo, Lebak Sio apa Acung.
4: Apa Acung ya, apa Acung. Terus sing nang kae Janawari, Bunda.
0: Bunda Cici. Aja Siti Makna.
4: Kalimantan oh.
0: Yo, Mami Liti. Kita Leoni Borneo.
4: Ya Leoni. Mami ki Mak, apa Ibu Aja Makna?
0: Ya Siti Makna.
4: Siti Makna.
0: Karo Pak Haji Imam Puji.
4: Oh iya.
0: Punya Ibu Harapan Jaya sih.
4: Terus Pak Ekrep.
0: Ya.
4: Iya. Kedajos. Jadi Doros.
0: Yo. Oh iya, Osi Saputra.
4: Oh iya, Osi Saputra lawas ya.
0: Yo.
4: Orang tua melebu, Osi.
0: Iya.
4: Oh, melebu. Ini kan bawar, Mas. Kita kayak orang tak perungu.
0: Ya, ada. Aku
4: kayak orang bisa ngolok na radio. Oh, war.
0: Ya.
4: Ya. Terus, kayak Sikiwir. Wir Urup.
0: Pada baik karunia Ombak Dewi.
4: Apa?
0: Engko Desember yo. Gene
4: jopot. Ah, yo.
0: Jopot maning, jopot maning.
4: Yo, jopot maning.
0: Wei Nia.
4: Apa sih?
0: Apa sih?
4: Barang Bania.
0: Ya,
4: jadi barang Desember.
0: Ya, barang jopot maning wes lah.
4: Yo, jopot yo.
0: Ya.
4: Apa sih?
0: Apa sih?
4: Ngara wong ireng tapi digawa. Mania. Aja dawakan.
0: Wei. Ya, wes go di iki cek. Cek isih suwe iki kan.
4: Isih suwe, wes insyaallah. Moga-moga lah kealangan ya, ya Kang
0: Bawor. Sementing sehat. Ya,
4: ya insyaallah. Aku tanggal 23.
0: Ya, kowe 23 Desember.
4: Iya. Lah kok Mama nih tanggal berapa?
0: Oh, nih September. September angkati glopot nih lah. Nah,
2: angkati.
0: Ya. Glopot nih jare September ora Desember.
4: Oh, kan besi iki berarti ya. Ayo Mas, diangkati Mas.
0: Wah, ikuti angkati.
4: Ayo, kok ora kudu pas hari ini.
0: Sing penting Minggu. Iya. Inyong ikut, weh bundar ini weh duko.
4: Oh boleh,
0: boleh.
4: Boleh burini, tetap harus ikut.
0: Iya. Yeah.
4: Sama bapak.
0: Pramudiono.
4: Pramudiono.
0: Iya.
4: Angil
0: temen.
4: Atau perempat pucu, angil temen.
0: Iya.
4: Ami bakar madu, bareng Umi Lela.
0: Iya.
4: Terus mungkin Mbak Atur, karena Pak Oe.
0: Baiklah, piye ketika darah manis karo piye kudu hadir.
4: Oh iya, September. Darah manis.
0: September.
4: Oh, warni pa.
0: Yo warni. Kiyol juragan getok.
4: Juragan apa ya rene ya?
0: Getok lindri.
4: Iya. Ya rene karo Kang Kopi Din.
0: Yo Kang Kopi Din.
4: Batanti.
0: Sehat.
4: Kon nyo iki dolan mana Kang Bawor?
0: Kon tuku radio ya kena.
4: Iya kudu kon tuku radio bener ngamani.
0: Bebas iki Kang.
4: Wala nyo lagi kandang nyo kasing tok seneng dirame ya rame ya. Kaya kaya ora bisa nongsur.
0: Kalau mau
4: tanggal mana tanggal hari
0: ini, yo September angkat ini ya.
4: Ya, angkat ini ya.
0: Apa deh?
4: Koro ongirnya aku tuh mangkat, banyak yang mangkat.
0: Ayah kue kue.
4: September tanggal berapa?
0: Eh, nganti bundar ini kue ikut, ya kue.
4: Ikut ya bu, burini ikut. Pokoknya ikut burini. Bunda Eko Santi.
0: Bunda Santi Purbowo.
4: Terus kemudian berarti sapi yang dulu di uwe Kang Sarmudi.
0: Di uwe
4: Eh si neng wetan siapa ya?
0: Ya.
4: Ake yo.
0: Siapa? Selalu jadi.
4: Boleh nampak ketu bareng peketu.
0: Ya.
4: Apa ake nemen asli
0: ya? Kena kena Umi Hana, Mbak Yukoria. Oh, iya.
4: Budi Imat.
0: Ya. Budi Imat. Budi
4: Imat. Hari ini esok terus. Nggak tahu. Apa
0: ya?
4: Mas Bambang bareng Mama Neng.
0: Ya,
4: Bu Neneng bareng Pak Nur.
0: Ya, benar.
4: Sehat ya, Bu? Sehat, Bu. Umi, Ii, bareng Om Koidin.
0: Ya.
4: Jenal Jahit.
0: Ya, Jenal Jahit.
4: Iya. Wis
0: pinter online kok Jenal Jahit juga sekali.
4: Saya
0: ini bisa. Wes mau neng Dipa, neng Dipa wae.
4: Penyalam cewek kumti.
0: Iya, bener.
4: Iya. Terus apa mana? Ini tapi boleh
0: kang bawa? Ya,
4: oke. Okay. Teman-teman, ada kalian bania bulan depan.
0: Ya.
4: Tanggal berapa?
0: Angkat.
4: Ayo diangkat. Kalau aku kan masih lama, Desember.
0: Desember.
4: Insya Allah, muka-muka lah kealangan apa apa ya kang bawa.
0: Ya, amin. Sing penting sehat walafiat.
4: Sehat selalu, insya Allah. Insya Allah pokoknya saya kacalah kealangan ya. Bisa ketemu maning.
0: Iya bener.
4: Iya rame-rame.
0: Oke.
4: Ya minum kopi mau minum
0: teh. Iya.
4: Mendoan.
0: Sederhana tapi rahat.
4: Iya seneng ketemu balane.
0: Ketemu balane.
4: Paramon.
0: Pan joget-joget ya jembeger.
4: Bebas. Pan joget panembang. Terus komplit lah
0: nengana. Iya.
4: Ya wes, demikian lagu ni miki ya.
0: Yap, hasrat morning.
4: Sing surung disalami ya, mohon di sorry.
0: Oke.
4: Ya, ya wes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cing-cing.
4: Yes.
0: Ayo Mbak Dewi Kunci, ya bersama Mas Teddy. Mama Lani ngomong apa? Wes mudun ya. Ngomong apa Lani? Ya, oke.
5: Cepule. Mbak Dewi nembangnya apal ya Mas?
0: Wah, apal. Apal. Ayo di kesempatan malam hari ini ya, sementara 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Open Barat. Ayo di sapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum, malam Mas Bawor, salamnya buat Mbak Nao di Demangaran ya. Terima kasih buat Mas Bawor ya, ada Mama Nisham. Ya Mama Elsa, assalamualaikum Mas Bawor, Mama Elsa. Hana dong di play ya, salamnya buat Balani Saudara Pramon. Salam sehat selalu buat Kang Bawor dan Dede Anggini. Terima kasih. Tadi sudah dihadirkan yo. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Gimana kabar ya? Tentunya minta temannya dong. Kerinduan hati. Salamnya buat Balpar sing ambek-ambek, spesial buat Jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Amin amin. Supaya yang merasa saja mentoki nggo grup jeger hihi dan duda kaplak-kaplak. Matur nuwun Edi.

0: Yuk bantri, bantri, bantri, bantri. Ya, ya, bersama Mamas Nuha ada juga Aminah hadir. Nia Bogaris hadir, Bundar ini hadir ya. Nanti WhatsApp dan SMS di sapa nanti di session berikutnya. Baik yo, Black Lop ya, Kang Sarmuti yang ada di Damjak Surabaya. Lalu ada You, ada Sama Jahatnya, ada juga Doa Suci, ada Patah Arang dan Hasrat Murni.
1: Cinta noda.
2: Wayahe, wayahe, wayahe.

Ya, sing duwe donasi selamat malam. Anak uang sing kepo si di donasi kisah pakang bawor. Ye pulsa seketewu wis. Sing penting badek no sing di donasi sapa. Lan yang mung buat ni 500 ribu bayi muntahnya di duit ya.

0: makan di sini, Cak.
1: Eh, iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan hubungi call center kami 0852-931-588, 0852-931-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: Agen Apotek Kencana. Alamat, Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat, Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat, RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101 Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama.

0: Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan pitama, Alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teko, resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukunturi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotek Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Tisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Angkung Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101.5 Sinar Bramondo di Sabar Etiau. Hasrat Murni, Patah Arang, Doa Suci Sama Jahatnya Yang dan Cinta Hitam. Ya berlalu dari ruang dengar banjir.
1: Besok kan, gue ngajinnya ngotak toko gue sih perjana besok wes gue dengan jenengan orang nanti ya oke ya.
0: Apa HM Jos?
1: Siapa kan?
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa, salam kenal dari Wong Keturan ya paling orang dari
2: ya. Malam, Papa HM, ya Kang Bawor, ya kia Wong Kang Kang Papa HM.
1: Siapa kau Kang?
0: Bang Kesret. Ayo poso.
1: Ma Elsa juga.
0: Ya pan belilah. Wis ora balak.
1: Ya alhamdulillah astagfirullahaladzim. Kayak ki bapak asuk kena kok gedelawan.
0: Weh, Mama Ari, Bapak Ari.
1: Ya biasa kok tahu. Terlalu.
0: Iya.
1: Mau kepikirin.
0: Iya.
1: Terus udah dari merasa ngomong.
0: Mbuh bae. Weh, mbuh bae.
1: Sama Kang.
0: Ya bu dari ini genti.
1: Aduh melela, bapak ibu Elpas, Ma Frida sama suami terus putar suara juga. Oke.
0: Oke.
1: Sakit berani astuti. Umi Hana, Bakor, ibu Mira sama kawan-kawannya juga balungan ya. Mama Arengo tangga dulu mana nonton berapa tahun berapa
0: tahun.
1: Jor sama Majatina.
0: Ya.
1: Barom. Eh walemu ibu jaru cara
0: apa?
1: Walemu. Ya, Pak Lili. Terus Rapansa juga. Tegar Sari punya ya, Kang Teddy sama Dewi Kunti, Tete Agustin tidak tertantu ya, Nurut Emojan, Jarwati, lanjut, bu, ayang laka apa yang dibicarain dari Wisanu apa? Laka burung, burung sempat apa?
0: Dua aku jurung takon.
1: Pak Ia, Segeropia, terus, halo E juga ya, lanjut, Mani mengitu, Mama Ari Pari, Pak Jul, Pak Atun, Kang Sensus, Ma, Anggi, Anggu, Mbak Bagas, Andri Gondro, Mbak Nisa, Mbak Pempunya, Bunda Cece, Mbak Yunita, sama Kak David, Bu Haja Siti Mana, sama Pak Haji Mampuji, yang punya Uji Harapan, lanjut, terus, apa Sarul, Mbak Nisa, Uji Beduk, Mbak Nyaya, terus, Kamboi Batun ya,

0: Ya.
1: Dro, lagi apa Dro?
0: Yo.
1: Kabar ya.
0: Yo.
1: Kontrak.
0: Oke.
1: Okay. Kontrak gak akan kabar juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Pakai seret, lanjut, manis. Bapak Wilam. Kawasan kemarin kape. Memarti, modem terlalu modem.
0: Yo.
1: Lanjut, manis. Mengitulah ibda pacul, jangan pacul ni pacul.
0: Jangan pacul, kunyal pacul.
1: Pacul, angling jangan pacul. Masar pan nengkono
0: ni. Ya, orang ini yo, kan siaran begini yo.
1: Oh, ini dengan.
0: Iya.
1: Oh iya iya, jangan malam
0: Jumat kalau malam Sabtu sih.
1: Mana dia, Mbak Nunung.
0: Terima kasih salame, Madam Rengganis.
1: Apa kan?
0: Madam Rengganis.
1: Oh, Madam Rengganis.
0: Ya, HM jelas.
1: Oh jelas sama Hikmat terus wong ireng ya.
0: Dinda Sindang Laut.
1: Salah kan?
0: Dinda Sindang Laut.
1: Oh Dinda ya selalu Mbak Dinda. Lanjut kanja saya kelonjong ya. Ya terus boleh serang kape kang.
0: Oke.
1: Gua wanto terus jawa tuh.
0: Jawa
1: saya bengong orang orang kelapor kan.
0: Para ni langka nih. Uru ya em.
1: Bisa aja ya.
0: Oke.
1: Eh dulu kapan Dro?
0: Tulan
1: apa Dro? Macet tulan bain Dro.
0: Delegasi
1: kamu
0: merah oke. MHM. 54 teman-teman. Modemnya muncul weh. Menang tapi ngerti.
2: Iya, harus happy. Itu harus dinikmati.
0: Ulu yung.
2: Iya.
0: Benar ini.
2: Alhamdulillah. Sehat kalau Nona manisnya?
0: Oh, sehat udah ke atas itu dia.
2: Oh, lagi TikTok kan ya.
0: Enggak, kalau udah ke atas itu mulai udah mau tidur. Ke kamar ya.
2: Besok kan itu sekolah.
0: Besok ya.
2: Sekolah kan libur.
0: Oke, wa i a.
2: Lagunya apa ya? Lupa. Dari itu. Nur Halimah.
0: Apa tuh?
2: Keranda cinta.
0: Ki.
2: Keranda cinta. Bagi salam ya.
0: Yo.
2: Buat Papa HM, selamat malam.
0: Iya.
2: Itu jualan mie ayam?
0: Enggak, itu yang jualan depannya.
2: Oh, kira. Kalau Papa HM mah sembako ya?
0: Iya.
2: Iya, buat Papa HM, selamat malam.
0: Iya, kayak Mbong Surip itu. Kayak Mbong Surip itu juga sembako sama.
2: Umi, Ami, selamat malam. Bobo Happy. Iratu, Mbak Eka dua-duanya, Mamane Hari, Bapane Hari, Oji,
3: Mbak HM laguna terluka lagi, aku diputer nokang tersiksa lagi,
2: terluka tersiksa terus, tadi Wartiem,
0: ya Wartiem itu yang,
2: Wartiem terus, kuntilan,
0: apa? Tadi kunti, ya.
2: Kang Kopidin. Kang Kopidin, Alokis. Terus Oji.
0: Oji.
2: Terus yang
4: lagunya apa? Randa Cinta, Mama Arfi. Apa menjanda lagi?
0: Keranda Cinta. Tanda cinta.
2: Keranda. Terus siapa? Mama Lani.
0: Oke.
2: Bareng Dede Gani. Kang Parjo. Mama Renggani.
0: Oke.
2: Tadi Warti ya Mama Kiwi.
0: Umbul-umbul.
2: Umbul Pentie ya. Bunda Rini Pak Pramudiono.
0: Oke.
2: Bu Santi.
0: Purbowo. Mamane Ari.
2: Udah tadi Mamane Ari, Bapane Ari. Yang jualan kentang.
0: Jualan kentang malah juragan nih.
2: Iya juragan. Hebat.
0: Jualan bukan kentang juga, teropongnya guys wayah panen mengko.
2: Ya Allah, enak banget dia punya kebun sendiri. Nah iya. Terus buat semuanya saja.
0: Oke.
2: Spesial biasa buat Kang Bawar bareng Nona Manisnya Anggi.
0: Makasih.
2: Ucapannya biasa. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala.
0: Insyaallah.

0: diberi kesabaran.
1: Iya. Iya, diberi kesabaran selalu ya, Kang,
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Hawane mung dugal wae.
1: Iya, jangan udah yang sabar, yang sabar. Biarin mereka begitu.
0: Iya.
1: Diurusin.
0: Oke. Okay.
1: Biarin. Kita udah baik, mereka begitu ya, biarin aja.
0: Iya.
1: Iya, nggak usah diurusin.
0: Ya, tapi kadang-kadang manusia ya, saya sendiri kadang-kadang ya kepikirnya wis capek wis ini. Iya, kurang apa saya itu kan kayak gitu kadang-kadang kayak gitu. Wajar lah.
1: Udah kita udah baik, udah baik, tapi merekanya begitu ya emang kesel. Siapa pun juga kesel.
2: Maning diberikan jodoh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya, lan.
1: Makasih ya, Kak.
0: Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing. Iya, yang punya Padu Raksa Mama Ardi ya di Pemalang. Ya kadang kita itu menanam padi dukulnya sungguh teki ya. Namanya juga manusia ya. Malah mending berbuat baik wong sing kentir-kentir lewat ngarep gue ya. Jadi wonge ora ora kakean pola ora kakean royal kadal. Tapi ning ngger wong wis diadap to iya perjuangane Kang Bawurke kaya kae. Dene mikir ya. Mung ning nggon kaya kuwe kan tempat lain we banyak kan ya kuwe. Pak Kang Bawur aku pengen kaya kiye, pengen pertemuan ning kiye, golek nonggon, oh tak golek ne. Rasane dadak ngopahi Bawur ora usah. Ora usah ya. Rasane kaya buru Bawurke go pengen ora usah. Kaya kuwe. Biambo lah, wis jeneng manusia ya. Wis wis ana kekurangan dibela-belain tapi cek kaya kowe. Ya, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Tang Dute Sapor.
0: Teman-teman.
3: Sehat Kang Bawur.
0: Alhamdulillah berkah suara Strengginas.
3: Iya, toko beras.
0: Iya, benar.
3: Oke, Tete Anggi juga sehat ya.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Jalan Kang Bawur.
0: Yuk.
3: Lakune doaku.
0: Doaku?
3: Iya.
0: Mansur. Ya, coba dikuliti dulu.
3: Ya, salamnya bertanya Kang Bawur ya.
0: Tete
3: Anggi sehat selalu juga. Protak-protak penature laris manis ya.
0: Iya.
3: Tali kemiki ngomong Mama Ardi ya.
0: Iya.
3: Turun ya. Mama Rengganis. Go kue Kang Bawur buar nih pak ya
0: lkeor algi
3: sing pakul ketuk ya.
0: Kalau
3: ngomong saya sarip Mama Rita juga ya.
0: Iya.
3: Salam melu Mama Arti.
0: Oh yo, oke siap.
3: Ya, ke pulsanya hampir habis. Terus ya lengku Kang Bawur ya. Terima kasih sehat selalu juga.
0: Asih.
3: Terus ya lemaning di seluruh Kang Pan.
0: Algi, yo.
3: Terima kasih Kang Bawur.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing Cing. Kayak dengan kopi din pegiringan ya ada Bu Arni Pak Hegeal Kial.
4: Ane Kang Bawur ya kayak titiran muter terus cari nasabah.
0: cari nasabah memang wah iah ya. Ya itu memang sudah tugasnya, tapi di samping-samping itu kan saya harus berbuat yang sedemikian rupa. Jadi ngomongnya berbuat baik ya. Saya juga ingat pesan almarhum bapak saya dulu ya, berbuatlah baiklah selagi kamu bisa melakukannya. Di situ itu yang saya jadi pegangan. Tapi kalau saya seandainya orang-orang tersebut itu nggak ikut ke saya, nggak ikut ke Pak Ramon, nggak jadi rugi saya. Nggak apa-apa, wis. Ya tak ikrarkan nggak masalah. Masih banyak pendengar ya yang baik. Ya. Dari situ ya, Adi sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pak Ramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duta saporete.
0: Nama-namaan.
5: Apa sih war ribut aja?
0: Ribut
5: kata
0: aja.
5: Aku diamkan.
0: Ya, diamkan apa?
5: Ya udah biarkan aja. Ya mau gimana juga. Yang penting Kang Bawur usaha sendiri cari sendiri.
0: Ya saya gak pernah minta-minta sama dia mereka. Enggak.
5: Ya, pernah?
0: Mana saya bilang utang nih pulsa nih 5.000. Ibaratnya
5: makanya
0: kan kayak gitu.
5: Makanya minta atau gimana kan?
0: Enggak. Tapi kan kadang-kadang seakan-akan nginjek rai ini nyong sih. Iya gitu ya nggak ngargai. Wong tempat lainnya aja ada kok. Royal Kadal.
6: Selamat malam Tete Agustin. Assalamualaikum.
0: Maning.
7: Malam juga Kang Ridi Ansho.
0: Ini lagunya apa dulu?
7: Lagunya apa ya? Itu aja deh. Arjun bisa enggak?
0: Arjun. Anunya bukan ada yang anu lagunya bukan ada itu ya Arjun enggak ada.
7: Maksudnya tuh Arjun enggak boleh enggak malam tadi.
0: Iya, adanya Bawor.
7: Ya udah diganti aja Bawor.
0: Iya. Gitu. Cari ngomongin Bunda ini Bawor lagi kumat teh.
7: Iya, cara takut kalau lagi kumat teh aku
0: takut teh. Jadi ngomongnya ngeri lagi kumat takut
7: jadi. Jadi gimana ya? Jadi takut kena damprat juga.
0: Kena damprat ya. Makanya aku kadang-kadang diam.
7: Ya tapi aku tak tahu.
0: Sudah tahu itu wataknya gimana?
7: Iya, makanya udah diem, aku diem gitu. Terus itu kenapa terjadi seperti itu lagi?
0: Ya nggak tahu.
7: Yaudahlah, salam-salam.
0: Ya.
7: Salam perdana buat Kang Bawor bareng cantiknya sehat selalu ya Nok ya.
0: Ya.
7: Yang pinter, yang sabar ya, jangan emosi kayak bapakmu ya.
0: Dia enggak punya emosi, dia diam dia.
7: Masih gimana ya emosinya masih bluda-bluda gitu.
0: Ya jebolan pondok pesantren kayak kok. Ya tetap beranilah.
7: Iya.
0: Wong jadi... curi aja tak tegur aja bisa mundur apalagi ya, manusia. Curi aja.

0: kasripah awit mau kemure boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon, matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh, di, si caper. Kau naruh weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie, tambah keriput.
1: Alhamdulillah, yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habutop. Pantesan jenengan ae sikinyis-kinyis, rambuté ireng, kulité ae sik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae sik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Ke si Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 07.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon Dangdut Saporete. Hari sudah ada Arjun ya, ada juga Rajun dan Bisheng hadir. Oh, doaku ada juga keranda cinta. Buat Dudin Rege dan terluka lagi. Ayo, assalamualaikum Kang Babor. Yo, kereta malam bae sih Bah Tarso. Tadi malam jalur kereta malam iki kereta malam ane emang laku de musik tok. Ya, salamnya buat Ariska, ada Sauda, ada Salma, Ripai, Kang Sopari, ada Aridi Ansor, Kopi, Kang PI, Bang Lima Gumbang, Pak Agus Rianto, Abayanto, Bang John, ada Robi, ada Abah Agung, Pak Suhari, ada Mama Anggun, Joko Tingkir, ada Bu Surib. Ya, ada juga Ami Bakar Madu, ya, Kang Tarso, Tukang Beca, salam semua saja, spesial buat Kang Power. Tumblat dinding jo sih ya. Iya Pak Tarso, WA kemarin dikirim kembali. Lah, kirimin yang Paramon ya kenyau. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangan ya. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Ya, nanti ketemu lagi di Paramon Show, spesial irama pantura dan tegalan untuk panjenengan. Baik, segala sesuatu yang terbaik, ya, dalam keadaan terbaik, sikap yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon, Tegal. Jangan lupa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Peramon dari Sabreti. Pada season ketiga ya, Paramon Show sebesar irama taring dan tegal untuk panjenengan. Bagaimana kabar balonnya Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya, sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online 352888 atau 6145477. Sudah siap salam buat teman rekan dan tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Pagi tadi sudah ada warna somplak mengawali jumpa kita di Paramon Show di kesempatan malam ini. Cekewir. Bayar rupanya sudah ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Paramon.
1: Pak Setara Paramon.
0: Dangdute.
1: Dangdute saporen.
0: Nama-nama cekewir.
1: Biasa.
0: Ya. Apa gue?
1: Karena cinta.
0: Iya.
1: Astralane.
0: Oke. Ya, makasih.
1: Pak guru. Pak guru
0: nenyang. Ya, M.
1: Kalau
0: ini ya. Wah, menjual Papa HM Ro, ini. Iya, kok pindahin mono, bendi.
1: Iya. Terus ke Paketo ya, Paketo.
0: Oke.
1: Terus Pasar Mudi.
0: Upo Happy. Upo Happy.
1: Oh iya, Upo Happy, Cengropi, Teteh Agusti, Nasi Tatasi Tato.
0: Yap.
1: Ya, gue mainnya mesti.
0: Bener. Ngandel ora.
1: Langsung ngomong apa?
0: Ngomong. Iya, weh. Ya, benar.
1: Madam Renggani.
0: Yup.
1: Mama Winda Kalilingi, ya Baro.
0: Oke. Okay.
1: Mama Edi, Bang John, Koro Mama Yati, Apa Noval, terus ke Apa Acong, Koro Mama
0: Ibat.
1: Ya, Mama Ibat.
0: Yap.
1: Ya. Terus ke Koro Andi Pakianten. Terus Apa Acong. Siti
0: Makna. Yeah.
1: Terus Osisa Putra.
0: Oke. Okay.
1: Terus ke Warni Pak.
0: Kial Kiol. Kang Kopi Din di sana. Kopi Din. Kopi Din.
1: Iya Kopi Din. Kali siapa Makna?
0: Siapa?
1: Oh, Bunda Cece.
0: Bunda Cece yang ada di Wanamare.
1: Terus ke Mama Ardi.
0: Yo, terima kasih salamnya Madam Rengganis.
1: Oh iya, bagi Madam Rengganis. Angkas Nore. Kalau Mama Wiwin.
0: Yo.
1: Terus ke Mukhtar Odongon. Terus Wong Ireng. Kalau Mbak Niane.
0: Yo.
1: Terus ini kalau Mbak Niane siapa ya? Ini ya, sini yang mana? Mama siapa?
0: Mama Wiwin.
1: Itu Mama Lima.
0: Mama Ikma.
1: Oh iya, Mama Ikma. Taruh.
0: Pak Hadi Pagungan, selamat malam Pak Hadi.
1: Oh iya Pak Hadi, kata lawas kue.
0: Iya.
1: Kata lawas nemen ke. Pak Hadi Pagungan.
0: Iya benar.
1: Terus Bambang, karo Mama Neng, Bu Neneng, bareng Pak Nur. Terus ke
0: Nur Sidik.
1: Oh iya Nur Sidik, ompong.
0: Iya, juga bayi, iya.
1: Makan
0: pengi mbah. Ora ya, mbah nyendol mbah rungone mbah ora ngaku ngarang.
1: Iya. Padahal nyendol bate lagi peket. Lagi colokan bayi.
0: Yo kaya kowe.
1: Iya,
0: ganti popok.
1: amoni prai yang mesti diundang Kang Bawor nang umat nang prai ramahan
0: koneng omae
1: mesti yang ditilo ko mejang
0: ya kayak kowe
1: pasangan roten
0: selakat yes komplit
1: mantul lah pokoknya macam boros balik terus ke cewilan se mbak ompong mani terus go tuseng
0: dodol keblong ketan
1: sekora dodol Kang Bawor anang dodol ta sama tak kirim
0: wah bener gue seneng nemen
1: enak nemen Kang Bawor
0: kalau
1: si pene dicopot ini kan bisa nutu ketane sih ya bisa nutu
0: yo antri kondrong
1: ya digondrong terus nggawa makiwi karo Kang Sawu
0: oke okay.
1: Nuli Kang Doli wis ya para mudi ya uwe Kang Ari Mama Ari karo bapane Ari
0: iya bisa rampok
1: Banes Sasak Rasu pokoknya si jolonan tempe
0: iya bener
1: terus nggawa ama Uti tapi nggak sandal jawab
0: mantas
1: puri ini wis karena bambu ciono harus jadi dores turung turuk
0: paling-paling ya gulang guling turuk ada
1: iya gulang guling
0: iya
1: nggak patire
0: iya bener
1: Ya, saya kok kabeh bewis asing durunge mondi sori.
0: Yap, oke.
1: Heeh. Logone iki karena
0: cinta. Karena cinta, iki.
1: Eh. Ayo Mama Lani karo Didi Gani Kang Parjo. Lalen.
0: Lalen.
1: Parto Parti.
0: Yo, Parto Parti. Yo, Wato Mai.
1: Ya, tadi gua lemu.
0: Oh, wak lemu. Yuda Roja. Iya.
1: Lalen. Wis lah. Oh, sing durunge di sore yo lang kaya lagi. Lah se puyeng. Tapi ngantuk kok satu turu Kang Bawor.
0: Iya.
1: Tambane apa dong?
0: Tambane Mas Tediana ya.
1: Ala Kang Gora.
0: Wae, wae kuwe.
1: Ibu yang telepon kalau dipijeti kasih
0: gila. Oh, terus kalau dipijeti lah, kurang pimen gue.
1: Langkah nengake gel dina yang bawornya.
0: Langkah pokoknya.
1: Kalau dipijeti, nyomor satu urut.
0: Kayak gue coba telepon gue kalau dipijeti.
1: Tukang pijeti bare-bare nyanding.
0: Nyanding ya.
1: Kalau online kalau
0: dipijeti. Nah, gue kayak kurang pimen.
1: Ayah, papu kok.
0: Wah, papu kalau kelopot.
1: Kelopot, tengok lalen. Mau turun mangkat.
0: Ya.
1: Nanti makan turung-turu ya teh.
0: Ya, nanti. Aku
1: ngasih maning teh ini ngerong kenal teh.
0: Ya, kayak kewe teh.
1: Iya teh. Yang kan poem kalau Mbak Ato.
0: Ya.
1: Wis lah. Kalian kabe wis kayak lagi dipucati dina kayak pengen yang leleng.
0: Ya wis.
1: Indro kalau meling.
0: Meling.
1: Ya wis. Assalamualaikum.
0: Bangkit sehat sih tau.
1: Apa maning?
0: Weh, Bang Kecret ngomong apa, Bang Kecret?
1: Apa, Bang Kecret?
0: Ye, yeah, ngomong apa, Kecret?
2: Kalem TV Kunti, ya Kang Bawor.
0: Weh, ya wes.
1: Kalem pimen.
0: Malem.
1: Malem, nyukur ngene kalem. Malem ya, malem ya. Juga, Bang Kecret. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi nongoni bawang.
0: Ya,
1: Ya wes, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam, jumpa cing-cing.
1: Cos.
0: Ya Mas Teddy Dewi Gunti di pesanan Cicol. Kurang payment online baik dipijeti ya. Yeah. Wah, nyanding lene bawor sekali iki payment sing dipijeti sapa ya. Lah. Yo 614547 halo assalamualaikum selamat malam saudara para mon.
3: Malam saudara para mon onjang
0: gede favorit. Nama mon.
3: Sehat mas.
0: Alhamdulillah berkas waras teringinas.
3: Terus?
0: Barangnya akas.
3: Gila nih
0: teman. Gila nih pimen yang menyuci tua gue ngetikin dia ora. Gila nih pimen sih.
3: Terus?
0: Oh, Miki menyuci B tahun 2012. Miki gue jam telu lagi ngandang.
3: Iya. Dewi Kunti. Gue emang nemen ya. Pecet-pecet.
0: Iya. Wah, oh, kurang pijit-pijitan.
1: Padahal pas dia. Menurut Bu Dewi, lagunya apa ya, Mas?
0: Lagunya apa? Lagu India ya kenal.
1: Ya bisa.
0: Ngerti enggak Tarling ya, tetap takon.
1: Ya bisa. Ana untuk kasih karena enggak ada isinya, Mas.
0: Dambuhan apa?
1: Apa kali hari mama nani duit ya rokang parjo kok.
0: Bukan arti. Aku dia apa?
1: Ya aku sih bebas lah. Apa ya?
0: Tidak tebu bebas lah. Sapi-sapi tebu, ya.
1: Malam ya. Di malam juga. Yep. Suami yang tercinta, Mama Lani, terus buat nyirat, terus mulai mumet termari-mari.
0: Ya.
1: Ngapa sih mumet baik? Sebur meneo. Terus buat tinggal pada monitor banyak, Mas.
0: Ya.
1: Udah kan yang ini di telepon langsung diangkat, kangkring-kangkring. Anak penting telepon apa? Telepon harus diangkat. Ya wis lah, mau KPP ya, Mas.
0: Ya, oke.
4: Ada lagunya sekali-kali India, sing judulnya Langka Tehe.
0: Oh, Langka Tehe. Langka Tehe ya beningan, no.
1: Ya, Langka Tehe beningan.
0: Ya,
1: Ya, sing kopi, sing nyeres.
0: Ya,
1: siap-siap
0: tepuk. Ya, oke, ya, selawas secara di, anu,
1: ada diputer ya, Mas?
0: Iya, benar.
1: Iya, bisa. Aturuan atas waktu ini.
0: Iya.
1: Wis ngantuk aku.
0: Iya, kali turu.
1: Iya, wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing.
1: Terus.
0: Madam Reganis di Sitanggal. Dosen Aldi ya, yang ada di Goringin. 35288, halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
5: Dandute, seperti man.
0: Naman, Dek.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sehat, Mbak Or.
0: Alhamdulillah bergas, waras, terenas, iso tuku beras.
5: Laku. Laku nih.
0: Yap.
5: Bayang baik.
0: Kebayang. Iya. Kebayang baik. Iya.
5: Singol cint.
0: Ya, kari dulu di setting kok anaknya iya. Apa.
5: Bebas, wes.
0: Oke. Okay.
5: Yeah. Salam ya.
0: Yap.
5: Tukang Mbak Or, satu lalu ya, satu angin ya.
0: Ah, sih.
5: Ini David Kunti.
0: Ya benar.
5: Oh, iya, makasih. Salam ya.
0: Ya.
5: Obat kamboim.
0: Oke.
5: Jasa.
0: Obat
5: memerang kemungkinan. Terus bapak ketuk-ketuk tu.
0: Oke.
5: Di petakana. Obat omkas nol lima min.
0: Ya.
5: Obat semua cepat ya.
0: Ya, kape baik.
5: Ya, kalau family ya.
0: You.
5: Kasih
0: papor. Iya, maga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing.
5: Jos.
0: Iya. Ayo ada Andi yang ada di Pagianten, ada Kang Acong bersama Yusi Bat. Semua saja yang ada di Pagianten ya, pendengar Selara Paramon FM Tegal. Sapaan dari Radio Selara Paramon. 6145477, halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Selara Paramon.
6: Dang Dute. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing.
6: Kang,
0: ini bapak aku wong,
6: ini bapak wong, ini anak buah wis menen mlebu ya pertama ya.
0: Oke.
6: Dasare masih jaman kan?
0: Ya, dasare masih jaman we.
6: Oh iya, berani sarapan apa gitu loh.
0: Gitu loh.
6: Ini Andi.
0: Ya. Lagi tangi turu, lagi tangi turun len we.
6: Siapa kue?
0: Ya Andi Miki sih.
6: Oh, Andi, aku yeah. Pianten ya. Kami sering dengar percakapan Kang Bawon no Kang ya.
0: Yeah. Ya. Oke.
6: Okay. Oh, Miki, Wogi, Kunti, sampai di lagi pergi percetan.
0: Oke.
6: Oh, Kang Beto, Bu Jemartolo, Martin, nama nanti ya. Bu Jemartolo, Bu Yong tahu.
0: Ya, Bu Santo.
6: Meneng, iya, terus semua Ibu Rini sama Wardiono.
0: Oke.
6: Kami pegang tulen melelai. Ba Baby Belpas, terus mau beritahu sama suami terus buat wow, mau keracuan susur enak
0: tuh. Oh, ini
6: enak enak. Gak sabut sih lagi nengumah. Gak sabut kan mengus balik sih begini.
0: Siapa?
6: Gak sabut sih nengumah.
0: Oh, gak sabut nengumah.
6: Oh, seminggu. Si Eka lagi rumah sakit sih. Si kurang sehat. Si benar-benar Cio lagi kurang sehat. Lagi dirawat dan rumah sakit hasil.
0: Iya, iya, iya.
6: Terus. Bakhtiar ya Pak. Lanjut ya. Buat kemarin maju minggu kawalan. Gue yo, kamu terodong-odong. Ngomong kamisa, sama Yum. Ya terus mau uci lanjut, Marcel suami ya. Mau wajrahmu, apa roh ini lagi nengumak iya.
7: Oke.
6: Lalu wajrah lanjut, lagi orang marin laut jare. Lanjut ya, warna macu mami, isno lulu. Terus buat gue, Pak. Kawan neng, kang Pak Bamba, Kabar Muti, Surabaya ya, Ayang Pelangsiun, teman-teman. Pemandor, Bumandor, Bumandor, Kamari, Kas Nuri, Mamu Wiwin, Ibu Daro, juga Balemu, Balili, Ibu Daro, Rapansa, ya. Terus buat Basipur, Mingung, Mandungan, Surungan, om, ya. Kepetan, lanjut, Mani, terus, Ngurkati, nyak,
7: Ayo manis.
6: Iya, terus, kamu kesong, kamu rapi, Mama Adi, Modem,
7: iya,
6: masih melihat buat sikap minus Nuha Mas Yongden Mas Darim Asna lanjut parahnya burannya muka kaya lopo ya
7: oke
6: okay. Kemari seluruh rumah kalau kaya lakab ini orang komen terus mengani wah diem sing dua menggerit mudahan ini sakit terus gua Ngirato kawasan Pasar Polan ya. Iya, langsung kawasan Pemalang, Pemalang, Pak Dede.
7: Iya, benar.
6: Panglima Kumba tuh mau tanya lo, Panglima Kumba mau juga.
7: Oke.
6: Bang Ketret.
7: Ya, gue Bang Ketret.
6: Iya. Oh, Mbak Nia sama mau ngirim itu ke Tiga.
2: Kayak dia, Bu. Kayak dia Pak HU, wong. Papa Melon.
6: Ya, wong, gitu kan.
7: Ya.
6: Pokoknya
7: siang, yang
6: listrik,
7: yang kecret.
6: Oh, yang kecret. Mbak Wipo, sama akan berapa ya? Buat burung
7: menghati
6: mengumah, lanjut, masuk, terus menghitu, kemari Bang Jum, Wah Andi Gondrong, Mbak Nisa,
7: Mbak
6: Tesma, Anggi, Kang Kumis, sama Bagas, terus mana gue, terus mau gue ya. Bunda Cece, Mbak Yulita sama Kang Gabin,
7: Mbak
6: Sinama sama Mbak Puji, Loro layan es batu mas, Loro kayak mantu, es batu gue Loro,
7: oke,
6: iya kan untuk es batu mas,
7: layan
6: es batu,
7: benar,
6: aja deh kan,
7: Loro
6: gak racu, bisa aja mas Abang bantu saya bersiawet,
7: ya
6: lanjut. Bro, siapa bro?
7: Ya biasa nih lampu merah.
6: Wajan dolan, wajan wendro, wajan tuh bener-bener lampu merah pada lagi banyak ya bro.
7: Ya.
6: Pak Sahrul, sama Mbak Nisa, untung beduk, Mbak Eva, Kang Parto,
7: ubu.
6: Minggu pikirin. Jauh dari mana kamu? Mama Lydia. Ya banyak mana bumi Jawa ya. Lanjut, nanti Omanto dari Jawa. Lanjut, Ekwa, Pacul, Jana Pacul, Rane Pahen, Jana Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul, Mas Eling Pacul, Gila Pacul, Mas Arfan Pacul.
7: Oke.
6: Lanjut, Mama Nadia, Mbak Nono. Iya, Dewi Kun, Kau yang mana, Dewi Kendana, Tari Santo ya, Temojang, Darwati, terus Eka Anjisa Kelonjong, Mas Erwin. Iya, lanjut okay. Bawa ini sekarang kabelis,
7: macam-macam.
6: Iya, kalau mengapur peningkat saya, begini. Dasarnya masih demen, demi para di paramur gitu loh.
7: Oh, gitu loh.
6: Ya, sebentar nggak bawa, sebentar terlalu. Makasih kang, assalamualaikum warahmatullahi.
7: Waalaikumsalam, dupla cincing.
6: Yos.
7: Iya. Pagi ada Bapak HM yang punya wilayah Keturen ya tentunya. Tunon dan sekitarnya asapan dari Istara Pramon FM Tegal. Baru kesempatan malam ini didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ya sudah ada 4 menelpon, ya baik ya. Ada karena cinta.

0: pagi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: 101 poin 5 setara Pramon dan Saporete. Kebayang baik dasarnya masih demen ya karena cinta ya, tadi juga ada isep-isep tebeu. Bayo 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon. Nemen-nemen gak lemes temen po.
1: Somplake sepore.
0: Ya kudu somplak ta.
1: Martine sepore.
0: Ece kewir.
1: Angine sepore.
0: Wis turu.
1: Sehat ya kak.
0: Alhamdulillah bekas waras terginas. Iso tuh beras.
1: Barang
0: ya. Yo akas lah akas itu nemen-nemen. Miki tombala pulang, lebak siu.
1: Bentol,
0: jam telu ngandang.
1: Berarti lebak siu tak ketemu karo Pak Ajung.
0: Orang mau tak lirik tok Pak Ajung.
1: Dilirik.
0: Kange.
1: Sampai entar orang kririk mentang-mentang barangnya akas.
0: Yap.
1: Cap bintangnya sepuluh.
0: Oh, cap bintangnya ini terakhir tentang itu dukulaan mani isuk.
1: Ini orang nginum cap bintang.
0: Nginum cuma ya botol terakhir.
1: Oh botol terakhir. Cukup ora ya.
0: Ya ngisuk kulaan mani ngisuk.
1: Dikirim now modem. Sekalian sekul kasdem.
0: Ya kayak gue.
1: Iya. Pentingnya sehat.
0: Yap itu penting sehat. Ya, alhamdulillah wis.
1: Masalah cap bintang tapi

0: lebih manika.
1: Hmm.
0: Tambah gagah bayam lah.
1: Hmm.
0: Iya. Nyojene wis tua ya.
1: Nguakas mending di ora.
0: Dengan dia ora tahu jaluk bensin.
1: Oh, ora tahu nyuk bensin, sorry.
0: Setelah paning bekon bangkrut.
1: Bangkrut po, ya. Buas ladas kok, Bu.
0: Goblok pokon. Iya. Lagune jahil ya.
1: Jahil.
0: Iya.
1: Kayaknya pernah ngeplay jahil. Yoyo Sawaria ya.
0: Wadon.
1: Oh, Asrolani. Iki sing jingut kok apa jenenge? Dede Risti apa Asrolani?
0: Asrol I Dede Risti.
1: Wuliung piung.
0: Soale hari malam Jumat wayahe jahil.
1: Yo wayahe jahil bener. Mangan iki rada sepi kan wong wis padha kaya kue.
0: Iya, mikir be. Sedulur setengah tua setengah nom mana si penyiar ya.
1: Iya, bener.
0: Jerene muni nek kate dine jaluk dipijet-pijeti.
1: Ya, wis dipijeti wis.
0: Iya, ketasline mana si penyiar.
1: Oh, kaya kue.
0: Iya,
1: secara tidak langsung ya.
0: Tapi awas engko bedina minggu pasti ning modemo. Kak Dewi Kunti. Iya.
1: Nyelonong mana?
0: Nyelonong dene besok diam-diam makane kan arane modem. Iya. Selamat malam buat Mikiana Adam Rengganis ya.
1: Yap.
0: Mancing. Ya terus juga buat Ami Bakar Madu Milena. Terus juga buat siapa Kang Urip Sepulo.
1: Oke. Okay.
0: Iya, terus juga buat Bang Jonci Gambir Mama.
1: Iki tak rungok-rungoke pirang-pirang dino awan online iki lagi ora macul.
0: Ceritane mau online mangkate awan. Online ning Banurul.
1: Yap.
0: Terus wingi-wingi lagi online ning Mbak Ios.
1: Ya. Yeah.
0: Akune lagi ning Gandoang, arti ora Gandoang sih.
1: Gandoang, ya.
0: Iya, Gandoang kuwi sedurung Kadumani.
1: Iya, Gandoang.
0: Iya. Lagi istirahat.
1: Oh, kan? Lagi istirahat. Aku tau lagi ora macul ning omah.
0: Macul ya orang mangan.
1: Nah,
0: Wong arane jaman saiki ya kudune macul.
1: Ya njaluk kok, njaluk bensin.
0: Ya ora. Njaluk bensin engko bayar wis sedelet paning bangkrut.
1: Ya njaluk bensin, njaluk udut.
0: Ya ora pantes.
1: Petenang petenteng ning mall.
0: Petenteng, kayak wong akeh duit.
1: Ayah akeh lah.
0: Njaluk bensin pokoan. Jadi nek kurang ajar nemen sih po. Mau dikandani bawa orang bakalan ngerti. Bawa orang ngerti.
1: Ya ngerti lah.
0: Nginum be campintang.
1: Lawi ngising teko neng ngobrol jenenge neng laut be ngerti kabeh katon.
0: Ya iyalah. Apa ya nyong wingi ceritane kayak kia di telepon maning karo kajine ya.
1: Yap.
0: Kok dina Sabtu kon mene ya.
1: Ji
0: panapa ji.
1: Iya.
0: Pandi tuku na obat tidur jarep lah.
1: Obat tidur?
0: Iya. Ini malam minggu ne turu jarep.
1: Oh kayak kowe dina ora panas ya kowe.
0: Iya, ndak ora panas. Didi. Petang-tang peteng-teng ya kaji toro. Ini nyong pandi tuku na obat tidur.
1: Udah tidur. Suwe-suwe ten nyelekit ke ati.
0: Iya.
1: Ya ji.
0: Terus engko sedulur tua Bunda Jeje.
1: Bunda Jeje.
0: Iya.
1: Durung sare, Bunda Jeje tadi durung tidur.
0: Itu durung monitor. Saiki sing Medan rada jahil ta modelane musuhe nyong.
1: Ya.
0: Burini.
1: Ya iki ora sendul-sendul berarti ya wis ngeles.
0: Iya, berarti wis koyo lagi jahil.
1: Wis
0: tatan-tatan jahil.
1: Kaya kowe.
0: Sing duwe remang-remang ya tatan-tatan.
1: Ya, kuwi kaget mau sore wis ora sendal-sendol.
0: Iya. Kelelep kabeh.
1: Kelelep kabeh, biasa. Wayahe-wayahe.

0: Ya, berarti itu mending. Mau sore anak.
1: Masih tangi berarti.
0: Iya.
1: Berarti orang Medan rada jahil lah.
0: Tapi saiki.
1: Ya, kota pembeliari wis mudun para montang.
0: Iya, kuwe.
1: Iya. Miki pan manjing sore neng jenengan ora bisa manjing lah kalah-kalahan. Kalah-kalahan radione baterainya mati lah.
0: Leung.
1: Soalnya selalu digawa si radione nih ngendeng-ngendip lah.
0: Kalung geng ngono.
1: Iya, anger moni lagi macul be digawa lah.
0: Kayak kowe.
1: Monitor selalu paramon.
0: Eh, Kang Komis Cirampok.
1: Ya Kang Komis Cirampok. Terus karo Bapak Ari Mama.
0: Ya, oke.
1: Nyong pan ngucapna karo Bang Ari ya yang ada di Kalimantan.
0: Iya, Pimen.
1: Mudah-mudahan di sana sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lagi musim kebakaran hutan ya.
0: Iya, enggak nanti iya, serah aneh.
1: Jangan sampai kenalah wilayah lah.
0: Iya.
1: Iya. Terus sedulur sedulur sing setengah tua setengah nome ya. Wiswaya iki.
0: Yo Yunita.
1: Iya.
0: Yunita lagi ning Belik, putune lagi dirawat.
1: Oh, pantesan orto monitor.
0: Jadi pan operasi apa aku ya takon.
1: Lagi ning ngendi plak?
0: Belik, Belik kan mantune wong Belik ya.
1: Oh.
0: Jadi anaknya salah satu anak itu ada di sana.
1: Tapi suwe ya orang tahu monitor ya.
0: Ya.
1: Ya mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan.
0: Iya, diteleponlah diangkat mau cari madam.
1: Lah, panelpon apa transferan be ora anjo. Telepon tak wong transferane sing anjo kok.
0: Ya gue.
1: Iya. Emangnya kayak Mardi pan transfer. Mardi tak transfer Tulton ya anjo geneng. Laut atau saya kita. Terus sedulur lanang ya sing ana ning bagian ten.
0: Oh, Kang Acong.
1: Iya, Kang Acong.
0: Ya Yu Sibat.
1: Iya. Nyong teh saiki ora panyalami kaji toro panyalami modem.
0: Kenal be
1: orang wong sing kaya kuwe.
0: Ale yu kasine.
1: Kaya wong apa bae bisa nek ledeki nyong tok.
0: Kaya kuwe.
1: Iya, siapa apa wis wong monitor ya ora apa-apa lah. Terus sing Medan rada setengah ngirit. Hari online lewat WA tok. Iya. Mudah-mudahan lagi monitor.
0: Monitor lah.
1: Iya, mudah-mudahan si orang mancing ya.
0: Iya. Yeah.
1: Busan toyong tahu. Terus nggo kayo nggo apa maning sih ke grup rere ceger.
0: Ya, ceger nyik-nyik. Iya.
1: Loki ya jeng Robi masih lomba dia.
0: Iya, si lomba wae.
1: Berarti bulan ngarep si acara neng ngendi plak?
0: Neng kuwi siput.
1: Siput.
0: Kuin Siput berarti Tegasari malu neo. Kuin Siput kota kodal Tegal lo.
1: Siput tak pernah mangkat orang nyong ya.
0: Durung.
1: Durung.
0: Kuin Siput restoran Kuin Siput.
1: Restoran Siput.
0: Kue ya Kuin Siput mau kayak kulo ne balik kota lama.
1: Oh perak balik kota berarti. Berarti Tegal kota ya plak.
0: Ya benar.
1: Iya.
0: Aku sih melek Kang Teddy.
1: Ya wis. Lagi wayahe jail. Pinteran kunci ne pijet-pijet di. Engko ada maunya wis dipijet di. Iya, mana si penyiar tok?
0: Weli.
1: Kang apa ya arane?
0: Wedi.
1: Kang Yanto Jalan Poso.
0: Ya, wis lawas kira.
1: Iya.
0: Iya.
1: Wis tak tunggu lagu ne plak.
0: Oke.
1: Iya. Spesial Lenggo Mardi Tur Anggi ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu panjang umur okay. Banyak rezekinya. Mudah-mudahan kau di nama Leminggu modem udah bisa manjing.
0: Weh.
1: Sinyalnya anjlok.
0: Anjlok.
1: Nyongka pentenang ikian panjukut obat tidur lah. Iya. Makasih ya plak.
0: Yop.
1: Ditunggu lagu nih.
0: Oke okay, siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing.
1: Yop.
0: Baiknya ada Upo Happy di kota kecil Salem yang begitu damai, dingin diterpangin gombang. Tayo 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut desa parete. Naman. Ya, gimana kabarnya Mas?
0: Sehat? Alhamdulillah, lagi nyamuk.
2: Hai. Ya, yang penting sehat ya.
0: Yup.
2: Ya, lagunya.
0: Yup.
2: Lagunya Sampai Tega.
0: Sampai Tega?
2: Iya.
0: Ya, rombongannya sampean sing Sampai Tega.
2: Astagfirullah, aku kok dibawa sih Mas.
0: Rombonganmu sing Sampai Tega.
2: Iya, maafin aku ya Mas, kalau emang iya salah.
0: Ya, ora salah.
2: Ah, iya.
0: Egois sih jenderalmu.
2: Iya itu.
0: Tega.
2: Ya itu yang harus diomongin.
0: Sampai tega dia orang muncul ya.
2: Orang muncul.
0: Berarti,
2: kalau orang muncul
0: berarti
2: ya.
0: Berarti rauleh we sampai tega. Berarti sampai tega neng bawor gue nggak dirauleh we asline.
2: Ah, iya itu aja ya. Ganti. Jangan lupa dimaafin.
0: Anak judul aja gue.
2: Iya.
0: Langka.
2: Oh, langka ya wis, bisikan cinta aja.
0: Yop, oke. Okay.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Yuk.
2: Ya, spesial buat Mas Nur sama Dede Anggi.
0: Oke.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincin.
2: Yes.
0: Ini siapa? Mojang mau siapa ini? Saya Hari Darwati. Nanti WA tak reves bengi ya. Aku lagi sewat-sewat men. Jadi aku nengger lagi sewati meneng ya. Jadi WA ini tak reves. Orang mau saya sisi toh. Kabeh WA tak rata reves. Kok tukar tinggalin bapur tadi WA orang balas orang apa orang. Bukan malah kena semprot sih wongnya. Iya. Melasnya, tapi kayak gue bener-bener permata sampai tega neng power ya. Bener nyong tau sungkan asli neng.

Malam Raja Somblak. Putra Barcelona bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Hidung cinta dong salamku buat Mama Prabu. Ada Mbak Sipa Pakalungan dan Mbak Irna Waci. Dan ada Mbak Mama Ella Brebes. Ucito, terus Om Macu. Ada Papa Hem, Mas Albar, Salam Manis Ego Sikebar. Nok Isna, Nok Esa, Nok Windy, ada Nok Kanisa. Makasih Angga Raja Somblak. Baik ya, ada Bong Surepi ya. Oke. Bong Surepi pentol ya. Anak pertemuan arisan we dialihke wong sejen. We berarti ngurmati raine nyong. Ya Bong Surepi. Pawuri asline eman men yakin ning wong-wong kabeh we. Tapi sampai tegane we lo ya. Orang ngerti perasaane Pawuri asli lagi terluka. Orang ditambani ora apa, malah ditambahi maning. Waduh.

ketiban arisan kok neng sejen. Padahal tempat nongkrongan iki sejen akeh. Lah nyong wae kon golekne ya kena kok. Ora usah njaluk duit. Golekne sing gendeng-gender padu wae ngene. Ora nambahi lukane, ora marah nambani lukane tapi malah nambahi sing paling larak. Wong aku iki panu anarkis ya, mantak ora tare jeneng grup permata wingi ya. Tapi cuma aku ngelingi anggi ra sida. Takon bubar ning ngono wae aku ngene. Wes aku wes ngasah golek.

wong rasane ning jeru jerujibe wis rasane. Yang untung gue ya nareme ya si bocil anggi ora nareme lho rasan ya saya jujur wae.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Ya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Ya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

judul lagu itu sing genah ya. Berarti komputer itu salah satu huruf enggak bisa muncul. Untung bawore kendir-kendir yang ngene iki ngerti. Itu dijelaskan. Jadi pas nemen ya, salah satu huruf komputer enggak akan keluar.

Lembang, di sini maksud kecret ki pending Lembang. Ada kidung cinta, ya kan? Akhirnya tuntas sudah keputusan Bapak di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi besok di Padangdu jam 4 sore ya. Langsung ke Dendang Dangdut Memory, langsung ke Paramount Show. Yang berserahan, selamat berserahan. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya kita semalam tetap semangat ya. Kayak Pak Lemu Yuda Rujah ya. Iya, wajah gini malah uplak-uplak di dapur. Ini sudah bebas ya. Untuk balik setara Paramount. Kamu pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Ya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramount dan Dutesa Berete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh.

0: halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
1: Anda

keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PTPD ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya, tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rengkene ki.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Udah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembaran si Sri.
1: Kembaran baik.
2: Jelah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
2: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kasih sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya.
3: Ya,
2: mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: bohongi diri. Membohongi hati kecilnya Nunung. Senaja Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya,
2: ya. Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget ya, gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: aja ekat ekot bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
7: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Layeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: maring di pakau.
1: Eh, ya. Kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Lainnya rata.
0: Sampai ini baik. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak mis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengkok tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: lainnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan Ulul Azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini jelas terbelakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus, bahkan berapa ribu bayi laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal dhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal'asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa.
1: Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa, ayam rakyat hutan dimakan oleh singa, sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Lah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazdi'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, apa yang itu serigala? Apa serigala itu? Saudara tahu, dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang mastina. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau ingin makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala. Lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Yaqudatuhum kalsila. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, yaqudatuhum kalsila, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing. Saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau enggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan unde. Betul kan? Digiring ke kuali unde. Dikasih makan rumput unde. Sampai pun mau dipotong, masih embek juga. Tidak punya pilihan lain di kambing ini. Tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya, oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya, bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan.
0: Ya, peraturan Cina.
1: Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang gunting di bawah pengawasan Hansip negara. Dan mulai malam ini, supaya semua kaum bapak jalan-jalan tidur sama istrinya.
0: Namanya peraturan Namrud.
1: Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi, pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini, oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak, dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua. Dengan satu perhitungan tentunya, lu mati, ya gak apa-apa, lu hidup ya syukur. Kalau ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba, anak dalam kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi?
0: Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah.
1: Nah, kalau Allah yang sudah memelihara,
0: orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat?
1: Untuk melangsungkan kehidupannya,
0: Nabi Ibrahim itu mengikat ibu jarinya.
1: Dan konon menurut riwayat, dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain.
0: Dalam ilmu tauhid, ini yang dinamakan irhas. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhas. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat.
1: Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah,
0: atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita, kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil.
1: Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melakukan itu
0: dinamakanlah irhan.
1: Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama,
0: satu hari dia tanya bapaknya, "Papi, kalau bahasa sekarang,
1: ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?"
0: "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahmu. "Oh begitu." "Oh."
1: "Lalu yang bikin ibu bapak siapa?"
0: "Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya sama ada."
1: "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?"
0: "Ya buyutmu."
1: "Lalu yang bikin buyut siapa?"
0: "Ya bapaknya buyut."
1: "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut."
0: "Kalau gitu gak pernah selesai dong."
1: "Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu?"
0: "Bapaknya buntu. Lu jangan usil dah,
2: Teman-teman lu juga nggak pernah nanyain urusan kayak begini. Saya nggak puas, Pak. Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa?
3: Nyembah berhala.
2: Ya yang bikin berhala itu siapa?
3: Saya, bapakmu, Azhar.
2: Kaum kita menyembah berhala ini bapak. Kenapa enggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung? Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama? Siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya? Siapa gerangan pencipta alam semesta ini?
3: Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Dia berkata, ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang, benderang.
2: Tapi manakala besok pagi bintang tenggelam, dia pun bilang, La uhibbul azri.
3: Saya tidak suka kepada yang tenggelam, masa Tuhan tenggelam.
2: Ketika malam datang, bulan pun terbit.
3: Nah, ini barangkali yang Tuhan, ini lebih besar dari yang semalam.
2: Tapi bila bulan pun terbenam,
3: lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam.
2: Lalu bila matahari terbit,
3: nah ini enggak kalah lagi, ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin, ini pasti Tuhan.
2: Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini, jika saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi.
3: Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja.
2: Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja, basil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamatsil allati antum laha aakifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah?
3: Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha aabidin.
2: Iya. Sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita? Begitulah kita.
3: Jawab Nabi Ibrahim, Laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
2: Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan atau gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat gitu loh. Pokoknya, kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, satu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan.
3: Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik.
2: Tapi kalau sudah mencegah suatu kemungkaran,
3: kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabilisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabilisani, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa wasat menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Kalau juga di zaman kita sekarang ini, sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid, ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita di zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah, tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru, umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja. Iya lo, borongan, segerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin, rahimakumullah. Dan bukan cuma kata dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya dah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan.
4: Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, gak diapa-apain, dan tampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Memang kebetulan tangannya lagi racun begini, digantungkan tampak di situ. Nabi Ibrahim keluar.
3: Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah,
4: bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan.

0: Bupati Persib masuk kemari. Mengganggu stabilitas peribadatan kita.
1: Ini mesti dicari siapa biang keroknya. Dari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini.
0: Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan.
2: Tuan Raja.
1: Bagaimana?
2: Saya dengar selentingan berita.
1: Berita apa?
2: Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita.
1: Kalau begitu, cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala itu.
2: Dipanggil.
1: Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap.
2: Kok ditangkap?
1: Tangkap. Bukan menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita.
2: Ya tapi kan belum ada buktinya, Pak.
1: Kalau bukti gampang, jangan, yang penting tangkap aja dulu.
0: Ini Persib ini.
3: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

te saporetei. Halo, hai. Selamat pagi Belanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya. Iya, Nyonge Wong Tegal Kota ya. Iya, Ria Cinaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Ya monggo, silakan buat Belanistara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada sulutan minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus ya, Otipus.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 1.5 setara Paramon FM Tegal Dangdut Desa Porete ya. Gilga Sahid ya, adalah yang kangen sudah digoyang ya. Buat Balani Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman. Yo, sehat alhamdulillah Kang Kopit.
1: Iya, ulah. Jadi kontolan. Lagune. Bunga dan kumbang Ice.
0: Bunga dan kumbang Ice. Ya.
1: Karena kumbaria ya. Yang keluarga protak-protak penatur.
0: Amin.
1: Telingo kami pakar matu ya. Bareng Umi Lela. Go cucu ya. Malani. Ini juga ya. Ini titik juga ya. Yowatri. Mama Arti ya. Mama Amel.
0: Mama Lani Kang Kopit.
1: Oh ya, Mama Lani. Kowe karo titikan ini ya.
0: Manjing hari dina Jumat ya.
1: Iya. Kayo.
0: Mama Eci.
1: Mama Eci. Ya. Pake meneng ya. Sama Kang Beng-Beng ya. Sehat selalu juga.
0: Yo.
1: Tolong ya.
0: Iya.
1: Langkuanane ya.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Iya, Mbak Feby Belpas. Mama Kuti ya.
0: Iya.
1: Oh, well. Kami hormat milenial ini ya.
0: Bapak Uya, Mama Uya, pagi Bapak Uya, Mama Uya.
1: Oh iya, Bapak Uya, Mama Uya Kepandian ya.
0: Kepandian ya.
1: Mbak Eka ya, sama Mas Anjase. Ya, tole go kayo senang penyalahan ya, Kang Junit ya. Ya, tole go Nyirato, tole go Mama Arti.
0: Iya.
1: Yang go kue senang kuningan kape Mbak ya. Sari kape ya. Tole kue grup grup umbul-umbul ngono kape.
0: Iya, umbul-umbul Jati Lawang ya.
1: Makasih Mbak ya.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ting. Jos, terima kasih Kang Kopi Din. Din, Din, pimen Mama Dea. Kopit ya Mama Dea ya. Si Jimani yu di sapa di 614-4477. Halo pagi Balani Setara Paramon. Halo pagi Balani Setara Paramon.
2: Pagi,
0: pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionet tabok, tabok. Nganging, nganging, nganging. Nganging, ciliki, ciliki. Gila serta.
2: Gila serta. Oli botol kamu tang.
0: Siapa?
2: Oli botol lali kamu tang.
0: Embu bol. Gila serta ya.
2: Amin. Ya.
0: Monggo amin.
2: Mama lali.
0: Iya.
2: Tapi jika ini aja jauh. Ambi kakak Doli.
0: Iya.
2: Bibin betul.
0: Iya.
2: Kang Doli. Sama tolo ya sinok sita. Wajahmu Bu Jaya, wajahmu nok masal. Kami satu sayang nih sinten. Mama kiri Kang Sabun. Kamu tolo dong ada Mama Nur, Mama Selin.
0: Om Kasnuri.
2: Kang Kasnuri. Mama Bibir Palemu. Lemu.
0: Lidar. Roja.
2: Iya. Dalo Lapasa. Mbak Lili.
0: Iya.
2: Bapak HM. Jadi dari Gunti.
0: Iya.
2: Bapak Syahrul. Mama Lisa. Bapak Lika Risma.
0: Iya.
2: Dasar Laju. Suhaja. Umi Habibah. Pak Jekondo. Mas Abang Basa Aja.
0: Iya.
2: Dari Kang Umi. Gaga, Mbak Dita, Mama Ali, Bapak Le Ali Silampok, Jeruf, Baby Belpas, Mama Nonong Kalinya, Mama Nadia, Mama Bicin, Mama Ida Krayema, Mbak Yunita,
0: Mama Alisa, pagi Mama Alisa.
2: Mama Alisa.
0: Ayang Linda, pagi Ayang Linda, jare wingi bisa nerot tekasi mi.
2: Iya, kasih. Budak imut dolin dong, mana kayak kayak dinyong orang sih tak abung kok kalau budak imut. Gara-gara dong aneh gue sih, Ayang. Yaudah apa dolin haji abung. Kalau budak imut, tapi gagal.
0: Ya kok. Budemu raup mi, raup mi, raup mi, raup aja cari bude, raup mi, raup.
2: Tapi ini dong ya, bisa cengil li, tapi ini bikin dosil li.
0: Aduh kabur, kalau ya bude langsung kabur.
2: Oh jadi bikin lima tapi.
0: Aduh.
2: Bude emon, bebe uni, ayu bosa, mama je.
0: Iya. Tabahkan hatimu, A. Tabahkan hatimu, A. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Kang Yunet, ya.
0: Oh, ya.
2: Mama Lulunet, dalo Jena Jain.
0: Mama Lani.
2: Dalo Mami Manu Mawisno, Kubul Meruduk.
0: Mama Lani, aku membayangkan Ami digebus-gebus budek nyampe gelagepan, weh.
2: Iya, Mama Lani, lu suar kau li dong. Akhirnya ngorole terus
0: ngatau
2: yo Erwin
0: wale kok malah Ami sih ngebes-ngebes budek kudu budek sih ngebes-ngebes Ami ya Mi
2: Ami Ami
0: ya
2: bahatin bakal Ami Nen
0: yuk
2: saya yakin KPI oli anuk yuk ngantung siji-siji bikin oli siji KPI
0: terus buat siapa lagi Mi
2: ngantung di baik Ami.
0: Iya.
2: Dan siapa maling ya? Wei, kau KBB ya?
0: KBB mi. Iya wes.
2: Ayo, Albi mama asal kan handoko kan sambil pelaju muda jadi temojang.
0: Iya.
2: Mama ali songgok kan Juli. Apa ya to songgok?
0: Iya.
2: Mama Firdan.
0: Mama Firdan jati rawat.
2: Ayang Arul, ayang gue ya.
0: Ayang Linda, ayang Arul.
2: Kalau ayangnya ya. Coba mana? Jaksu, Jaksu.
0: Jaka suara, pagi Jaksu.
2: Bapak Ibu ya.
0: Iya.
2: Bapak Ibu ya.
0: Iya.
2: Lalu ngoyong ngoyong jinen, lama gedak. Kajoni wes. Bisa ngebe ya. Bisa bantu loyo wes. Mama jila, mama jila, jila, jila, jet.
0: Yuk.
2: Bang kembang bang, pita pita uang uang uang pial. Baca pidi ngal bubi sri.
0: Iya.
2: Udah tahu yang tahu, bule ini mah Budiono.
0: Iya.
2: Bule ayam cakra. Mama Amel Pemala, Mama Aldi, Nyai Lato, Mama Anjat, Mama Bagio kalau Bu Guru, Bengu KBB,
0: WSB,
2: Mama Brika.
0: Iya.
2: Ya lagunya Miki ya.
0: Lagu biasa tak ya Mi.
2: Mbak Nia kalau mau hilang kok.
0: Yo Mbak Nia.
2: Macamnya kayak ngelangka macamnya.
0: Anak kayak petek. Anak
2: yuk. Mau jangan lagi petek.
0: Anak-anak.
2: Yo, betul-betul.
0: Yo. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jom.